lokasi yang sama. Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin, Irob Muhtezar, memandangkan bahwa terdapat dua pekerjaan utama yang akan berjalan bersama di kawasan yang itu, yakni pelebaran jalan, lawan juga pemasangan jaringan pipa distribusi Banyu Barasi. Memang ada rencana yang sudah dibahas bersama beberapa instansi, selain pelebaran jalan, juga akan dilakukan pemasangan pipa berdiameter 800 mm. Menurutnya proyek yang itu berpotensi berdampak pada bangunan atau juga toko yang berada di sisi kanan jalan dari arah luar kota menuju pusat kota Banjarmasin, sehingga akan dilakukan relokasi gasan pelaku usaha yang tempatnya nanti akan disediakan oleh Pemko Banjarmasin selama proyek berlangsung. Karena itu jumlah bangunan atau toko yang berada di sisi kanan jalan dari arah luar kota menuju pusat kota berpotensi terdampak. Kemungkinan besar buahnya perlu direlokasi. Tezar juga menambahkan, proyek yang ini kada semata-mata bertujuan gasan memperlancar arus lalu lintas, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memperkuat jaringan distribusi Banyu Barasi gasan masyarakat Banjarmasin. Demikian kabar perompak, pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Ulun Helda, kita jumpa lagi di kabar perompak pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih dan salam budaya.

jangan kada ingat. Dangar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

24 masih di Serambi Banua pagi hari ini. Masih semangat menemani pian seberataan, tentunya dengan sajian lagu-lagu Banjar kali ini. Masih dengan informasi-informasi seputaran Kalimantan Selatan yang kami infokan gesen bubuhan pian seberataan di ruang dengar di mana saja berada tentunya. Dan masih di Perompat di 87,7 dan 105,9 MHz dan masih bersama Helda tentunya di pagi hari ini hingga pukul 10 nanti. Tetap bersama kami di Perompat FM, suara budaya Banjar.

0: 20 Mei bukan sekedar tanggal dalam sejarah. Ia adalah pengingat bahwa bangsa besar lahir dari semangat persatuan, ilmu pengetahuan dan budaya yang dijaga bersama. Di tanah Banjar, leluhur kita mewariskan nilai hormat kepada orang tua, semangat gotong royong, sopan santun, hingga kecintaan kepada tanah air. Semua itu adalah akar budaya yang membentuk tunas bangsa. Hari Kebangkitan Nasional ke-118 tahun 2026 mengajak kita untuk menjaga generasi muda bukan hanya dengan pendidikan, tetapi juga dengan menanamkan identitas budaya dan karakter kebangsaan. Karena bangsa yang kuat adalah bangsa yang tidak kehilangan jati dirinya. Dan negara yang berdaulat lahir dari anak-anak bangsa yang mengenal sejarah, menghargai budaya, dan mencintai negerinya. Mari jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Selamat Hari Kebangkitan Nasional ke-118, 20 Mei 2026. Bangkit bersama untuk Indonesia yang berbudaya dan berdaulat.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Suara Budaya Banjar, Nelsanak. Masih di Serambi Bandung pagi hari ini dengan sajian lagu-lagu Banjar dan informasi seputaran Kalimantan Selatan yang kami infokan ke Senubuan Pian nih. Nelsanak, kayu manis dari kawasan Lok Sado, Kabupaten Hulu Sungai Selatan ini dinilai memiliki potensi besar sebagai bahan baku obat tradisional dan juga produk kosmetik berbasis herbal nih. Kandungan senyawa aktif seperti senyawa aktifnya ini tentunya hingga antioksidan ini membuka peluang pengembangan produk kesehatan sekaligus peningkatan ekonomi masyarakat lokal tentunya. Potensi ini menjadi fokus utama nih kegiatan studi ilmiah yang dilakukan oleh siswa SMK Unggulan Husada Banjarmasin oleh penelitian lapangan langsung ke Lok Sado Nirang Sanak. Kepala dan penanggung jawab SMK Unggulan Husada Banjarmasin ini menegaskan bahwa riset ini bukan sekedar kegiatan luar kelas, tetapi bagian dari pembelajaran berbasis manfaat nyata. Kayu manis ini bukan hanya rempah biasa. Ada peluang besar dikembangkan jadi obat tradisional, suplemen, bahkan kosmetik herbal nih. Di mana dikatakan dalam kegiatan tersebut nih siswa meneliti berbagai aspek mulai dari karakteristik tanaman, teknik budidaya, proses panen hingga pengolahan pasca panen. Selain itu nih, bubuhannya juga menggali manfaat kesehatan serta peluang ekonomi dari komoditas unggulan tersebut. Secara ilmiah nih di sana kayu manis diketahui mengandung senyawa yang berfungsi sebagai antioksidan, anti inflamasi dan serta berpotensi membantu menjaga kadar gula darah nih. Menurutnya, kandungan ini juga banyak dimanfaatkan dalam industri kosmetik alami ya, sebagai bahan pewarna perawatan kulit juga nih, Nelsanak. Melalui penelitian ini, siswa dari 3 program keahlian yakni farmasi klinis dan komunitas, teknologi laboratorium medik, serta teknik jaringan komputer dan telekomunikasi ini dilibatkan secara aktif sesuai bidangnya masing-masing. Program farmasi menitik beratkan pada analisis kandungan dan peluang produk herbal. Sementara nih di sana TLM fokus pada pengambilan sampel dan observasi ilmiah. Adapun TJKT ini berperan dalam dokumentasi serta publikasi digital hasil penelitian. Selain meningkatkan kompetensi akademik, kegiatan ini juga berdampak pada pembentukan karakter siswa seperti kemandirian, kemampuan, komunikasi, hingga kerja tim di lapangan. Dimana kegiatan ini juga diharapkan nih, anak-anak mampu menumbuhkan budaya riset sejak dini, sekaligus memperkuat kecintaan siswa terhadap potensi lokal Kalimantan Selatan.

0: Di dunia yang penuh perbedaan, kita sering lupa bahwa setiap orang punya cerita, punya perjuangan, dan punya mimpi yang sama ingin dihargai.
1: Makasih, Pak.
0: Menghargai bukan soal siapa yang paling benar, tapi siapa yang mau mendengarkan. Bukan tentang menang dalam perdebatan, tapi tentang menjaga perasaan. Satu senyum kecil, satu ucapan terima kasih, atau sekedar memberi ruang untuk orang lain bicara, bisa membuat hari seseorang jadi lebih baik. Mulailah hari ini dari hal sederhana, dari diri kita sendiri. Mari saling menghargai sesama, karena kita semua berarti.
2: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Pramuka FM, suara budaya Banjar. Dan Sanak Pramuka masih di Seram Bibanwa pagi hari ini. Ya, dan Sanak Bukit Manja yang berada di desa Mandiangin Timur, Kecamatan Karangintan, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Ini lantaran keindahan alamnya, hampir setiap hari Bukit Manja ini ramai didatangi para pendaki, terutama saat akhir pekan nih, dan Sanak. Bukit dengan ketinggian 337 meter ini di atas permukaan laut umumnya ramai didatangi oleh para pemuda dan pemudi khususnya di sekitaran Kalimantan Selatan. Bukit Manja ini menawarkan keindahan panorama hutan tropis hijau, lembah subur, dan keanekaragaman hayati yang menjadi daya tarik utama bagi wisatawan, petualang, dan peneliti alam. Meskipun aksesnya menantang, bukit ini menjadi destinasi rekreasi sederhana untuk hiking dan camping nih. Lantaran sedang ramai dikunjungi, ada-ada saja nih dang sanak ulah pendaki yang menuai sorotan yang baru-baru ini viral nih, aksi sejumlah pemuda yang mendaki Bukit Manja yang menggunakan setelan gamis nih dang sanak. Dimana nih dikatakan juga nih dang sanak, sebaliknya ini para pemuda tersebut yang terlihat santai mengenakan gamis sepanjang mata kaki lengkap dengan peci dan sepatu nih. Beratnya medan seperti jalan yang menukik penuh bebatuan hingga tanah merah tersebut tak menyurutkan keinginan para pemuda bergamis tersebut nih sampai ke puncak Bukit Manjai. Ya, orang sana tentunya nih Bukit Manja ini mulai dibuka sekitar tahun 2018. Awal bukit ini merupakan bagian dari hutan dan lahan pertanian di desa Mandiangin Timur yang kemudian nih dieksplorasi warga untuk rekreasi. Popularitasnya ini meningkat setelah dibagikan di media sosial sebagai jalur hiking dekat Tahura Sultan Adam. Pada 2020, lembah di kaki bukit di bukit ini menjadi lokasi taman biodiversitas hutan hujan tropis, didirikan pada 5 November 2020 oleh Dr. Amalia Rizki dari Universitas Lampung Mangkurat melalui Pusat Studi dan Konservasi Keragaman Hayati Indonesia. Taman seluas 4 hektar ini berfungsi untuk riset, konservasi, dan wisata minat khusus dengan mata air Tirta Asri yang tak pernah kering nih dang sanak. Bukit Manja ini adalah bukit alam di Desa Mandiangin Timur, Kecamatan Karangintan, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Ya, dang sanak Pramuka, tentunya ini Pian Seberataan masih bersama kami di Pramuka FM, Suara Budaya Banjar.

0: Ketahanan pangan tidak selalu dimulai dari lahan yang luas. Ia bisa tumbuh dari halaman rumah, dari teras sederhana, bahkan dari satu pot kecil di sudut dapur kita. Menanam cabai, tomat, atau sayuran hijau bukan sekedar hobi. Lebih dari itu, menanam adalah langkah kecil menuju kemandirian. Saat kebutuhan dapur bisa dipenuhi dari hasil tanam sendiri, kita sedang memperkuat keluarga sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional. Inilah semangat Astacita, membangun dari yang paling dekat, yakni rumah sendiri. Karena sekecil apapun, ketika setiap keluarga mulai menanam, dampaknya akan terasa besar. Satu pot nampaknya sederhana, tapi jika dilakukan bersama, tentu menjadi sejuta harapan. Mari menanam hari ini untuk keluarga yang lebih tangguh, untuk masa depan Indonesia yang lebih kuat. Satu pot, sejuta harapan.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Prompat pukul 9 waktu Indonesia Tengah.
1: Kabar Prompat bersama Ulun Helda, kejuaraan pencak silat Wali Kota Cup 2026 yang sukses digelar Ikatan Pencak Silat Indonesia Kota Banjarmasin menjadi perhatian pemerintah khususnya disebut Porapar Kota Banjarmasin. Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Ibnu Sabil menyampaikan apresiasi terhadap IPSI Kota Banjarmasin atas kejuaraan yang digelar dalam momentum jadi ke-500 tahun Kota Banjarmasin. Menurut Sidin, ajang ini menjadi wadah positif gasan pengembangan olahraga seni bela diri pencak silat khususnya di kalangan anak muda. Sidin memadahkan banyaknya peserta yang mencapai jumlah ratusan menjadi salah satu bukti ekosistem olahraga ini semakin diminati masyarakat. Banyaknya antusias peserta nang umpat di ajang nang ini lawan juga informasi dari panitia bahwa nang ini merupakan bagian dari seleksi para atlet nang kaina akan berlaga di kejuaraan provinsi. Sidin juga menilai ajang nang ini menjadi kesempatan gasan atlet-atlet muda, gasan unjuk bakat sekaligus mengasah kemampuan dalam olahraga pencak silat. Hadirnya peserta dari berbagai perguruan juga menjadi momentum penting gasan saling berbagi pengalaman. Ibnu Sabil menegaskan bahwa kejuaraan yang ini menjadi salah satu wadah gasan menyaring atlet-atlet yang nantinya disiapkan gasan menjadi penerus olahraga pencak silat di Kota Seribu Sungai. Sidin berharap para atlet dapat konsisten lawan juga terus mengembangkan kemampuan olahraga pencak silat. Demikian kabar Prompat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Ulun Helda, kita jumpa lagi di kabar Prompat selanjutnya. Terima kasih dan salam budaya.

Banua. Menambah semangat dan pengetahuan, kita berkisahan hal-hal menarik dari seni budaya, pengetahuan, sampai petuah orang Banua. Jangan kada ingat, setiap Senin sampai Sabtu pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 4 RRI Banjarmasin. Wara Budaya Banjar.

jangan kada ingat. Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Padiran Bayi Sukan, Pro 4, RRI, Banjarmasin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 4 FM, suara budaya Banjar dan sanak Pro 4, kita jumpa lagi di Pandiran Bayi Sukan edisi pagi hari ini, hari Sabtu tepatnya di 20 Juni 2026. Dan tentunya pada pagi hari ini kita akan membahas topik-topik yang sangat menarik. Nah, dan sanak, kalau kita mendengar kota Banjarmasin itu pasti identik dengan sungai ini, karena Banjarmasin adalah kota seribu sungai. Dan sesuai juga dengan topik kita pada pagi hari ini, yaitu kita akan membahas mengenai susur sungai kota Banjarmasin. Dan tentunya di studio juga sudah hadir narasumber-narasumber kita yang sudah menemani kita pada pagi hari ini. Kita ditemani dengan ada Erwin, ada juga Saukani, ada juga Andre, dan juga Valen nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nah, nangkai apa nih kabarnya pagi hari ini?
2: Alhamdulillah.
3: Baik
2: aja lah.
1: Alhamdulillah baik. Sampai aja ya kalau kesini. Iya. Sampai aja kalau kesini berlarut hari ini.
2: Iya, berlarut kita.
1: Melalui sungai mana tadi itulah.
2: Nah, macam lah berlarut.
1: Iya, dan pagi hari ini kita juga nak bawa dengan anak perempuan seberataan nih. Kalau ada anak bergabung atau anak berbagi kisah kah, kisah tentang susur sungai, juga bisa langsung aja di nomor telepon kita di 0511 3252602, atau di nomor WhatsApp kita di 0895 3405 0953 9. Baik, langsung aja nih topik kita hari ini, susur sungai kota Banjarmasin. Kenapa nih hari ini mengambil topik susur sungai kota Banjarmasin? Nah, silahkan, siapa nih dulu nih?
2: Ya, kita antarkan lah.
1: Silahkan.
2: Jadi kenapa kami pagi ini membahas tentang susur sungai lah? Nah, kebetulan ibaratnya jadi Erwin toh juga. Jadi itu Erwin nih, ano, semakin kami bertuah, mas ada regenerasi lah. Nah, maka kebetulan kita membawa tamu. Nah, jauh-jauh nih tamunya, ano lah, yang sanak lah, nang paling hujung nang jauh pang dari Muara Teweh kami bawa lewat sungai Bagito kami bawa mengayuh lah. Nah, ini sungai Andai. Kenapa kami bahas susur sungai? Jadi kita nak mendengar apa reaksi buahnya semalam kemarin, beberapa hari yang lalu lah buahnya ini susur sungai. Nah, menyusuri sungai apa? Nah, yang menarik apa? Ada sejarahnya apa? Nah, makanya kita bawa buahnya nih menjelaskan kayak apa kita kota Banjarmasin itu sebagai kota seribu sungai, masih adakah nuansa sungainya atau ada perubahan atau apa, nah atau kayak apa pengalamannya. Nah, makanya kita lebih banyak kena kebuhannya. Mungkin ini menambahkan aja lah kita. Iya, silakan buhannya aja nang kita
1: anuin. Nah, silakan nih Andre atau Valen nih pengalamannya. Iya, mungkin susur sungai kota Banjarmasin lah. Iya, nang jauh dahulu aja kayak apa pengalamannya. Iya, tadi
3: makasih lah. Nah, sebagai orang Hanyar juga di sini kan, kemarin kan kegiatan susur sungai itu. Nah, situ yang diambil kan rute sungai Martapura loh.
2: Iya.
3: Itu sempat ke Lok Baintan. Nah, di situ tuh ulun kira tuh kan rutenya ke Pasar Terapung tuh. Nah, ulun kira tuh Pasar Terapungnya tuh cuma di siring aja.
1: Sekalinya
3: itu ternyata di Lok Baintan juga ada. Ya, nah, ada. Pas di susur sungai itu yang paling ulun soroti itu kehidupan penduduknya lebih ke mata pencariannya. Itu ulun lihat kayak adanya kayak tambak-tambak gitu juga loh.
1: Di pinggir-pinggir sungainya. Ya. Kehidupan masyarakat pinggir sungainya juga lah.
3: Sehari-hari itu yang ulun lihat kemarin itu ada yang apa sih istilah orang yang pakai jaring tuh,
2: melunta
3: kemarin tuh dengan mancing juga.
2: Ya, mancing tuh.
3: Nah, di situ juga ulun kaget juga melihat apa nih bentuk rumahnya. Nah,
1: kenapa tuh?
3: Kan biasanya rumah kan terasnya tuh kan di depan kan. Nah, untuk yang di pinggir sungai ini terasnya kemarin ulun lihat tuh menghadap sungainya, ke atas sungai. Nah, situ aja ulun kagetnya ternyata kayak ini rumah pinggir sungai itu.
1: Nah, kayak itu sebenarnya rumah pinggir sungai lah.
3: Mun di Kalteng belum tahu bang ulun kayak apa.
1: Nah, ini yang mun di Kalteng kayak apa nih rumah pinggir sungainya? Mun kita di sini kan rumah orang di pinggir sungai itu kadang mukanya tuh dua, ya ada sih?
2: Iya.
1: Di belakang ada juga kan, di depan mukanya juga. Jadi belakang muka sama-sama muka ya.
3: Iya.
1: Kalau di Kalteng mana kayak apa nih? Kalau rumah pinggir sungai, jadi sampai terkajut dan dijar ya kada lain biarlah.
3: Di Kalteng tuh modelannya rumah lanting.
1: Rumah lanting.
3: Iya. Modelannya biasa ya. Tapi menarik
1: ya.
3: Banget.
1: Ya oke, okay. Menarik lah pengalaman baru ya, ya kada. Oke, okay. Kalau Andre pang kayak apa nih?
4: Sebagai nang asli sini aja, cuman pertama kali Jepang semalam tuh 4 tuh, jadi merasa aja loh. Jadi itu kan kebetulan parak rumah tuh daerah Banjar. Jadi kemarin itu berangkatnya dari pelabuhan yang di depan Osaka tuh kayak. Jadi berangkat dari situ loh sekisaran jam 5:30 kalau nggak salah tuh. Dan selama perjalanan tuh ya saya cukup menikmati lah, walaupun dingin benar maksudnya. Ada yang bawa jaket tuh. Cuman selama di sepanjang sungai itu ya ulun meti berbagai macam aktivitas tuh, kayak orang nama unta, maunjen tuh di tengah-tengah sungai tuh. Ada juga nang hanyar mandi, mbah tuh nang meti hitam, pokoknya macam-macam. Dan seperti yang dibilang sama Valen tadi, bahwasannya memang rumah-rumah tuh sepanjang jalan tuh ada yang ini muka belakang kayak daerahnya tuh arah sungai lawan arah ke darat menjerong banjir tuh, tapi ada juga yang full ini arahnya ke sungai. Jadi kada semua rumah tuh sama. Betul, lepas sampai ke pasarnya tuh ulun melihat tuh ya cukup berbeda ya. Nah, dari yang mungkin di Siring lah, di sana tuh ini lebih banyak ulun tuh kerajinan lawan hasil ini kebun. Kalau yang di Siring kan paling biasa tuh lo liat kan jajanan loh, yang kayak orang bebakaran tuh, satean, bah tuh ada hasil kebun, kerajinan. Tapi kalau yang sama waktu lo melihat di Lok Baitan tuh kayak itu tuh cuman gua aja lihat nang orang berjualan hasil kebun lawan kerajinan tuh.
1: Iya, ada kerajinan hasil kebun di Lok Baitan. Tapi lengkap juga kan sebenarnya kan di sana
4: lumayan,
1: tuh lumayan
4: ada ya kan? Soto aja di situ.
1: Kulinernya ajar kita ya, kalau jangan sampai kada dicoba ya, kada tuh bila lagi ajar kita ya, kalau makan di atas kelotok ya kada, nah sambil menikmati sungai ya kalau nah jadi susur sungai di Kota Banjarmasin juga. Nah mungkin nih Sokanya atau Erwin enak menambahkan lagi nih.
5: Jadi Valen lah, Valen kan kada tahu karena nyokang sini kan ya suasananya berbeda.
1: Berbeda. Jadi kan. Bisa dijelaskan nih Jo ya, kalau
5: Kota Banjarmasin oh jangan tadi ano apa pasar terapung tuh di Siring. Jadi Andre ano Valen lah. Pasar terapung yang di Siring itu adalah revitalisasi. Nah, yang awalnya memang di Kuin. Awalnya di Kuin itu tahun berapa perkiraan kan 1526. Nah, 1526 perkiraan ada pasar tuh. Nah, pasar terapung tadi. Kita ini hanya ada dua lah di Asia Tenggara, di Kalimantan sini. Namun lah bukan ulah-ulahan. Lawan di Thailand. Di sini lawan di Thailand. Nang buju-bujukan pasar terapung lah, bukan ulahan. Nah, awalnya ada di Kuin. Nah, hanya perkiraan di Lok Baintan itu 1612. Nah, anak kedua. Jadi ada di Kuin, ada di Lok Baintan. Nah, di Sungai Martapura itu, atau namanya Sungai Banjar Kacil lah. Nah, di situ. Nah, akhirnya nang di Kuin itu lawas kelawasan. Akhirnya kada ada lagi regenerasinya, penerusnya. Lalu hilang. Nah, akhirnya bubuhan pemerintah Kota Banjarmasin hanya manuakan ke sini.
4: Ke Siring
5: itu. Nah, supaya jangan hilang yang pasar terapung khas Banjar. Nah, yang masih bertahan yang mulai lawas itu ya di Lok Baintan. Kenapa namanya Lok Baintan? Lok itu artinya teluk. Nah, orang Baintan tuh intan. Ada kisah lisan nih, itulah kisah lisan Lok Baintan itu artinya Baintannya itu dulu adalah kisahnya pusaka-pusaka kerajaan. Nah, supaya jangan diambil Belanda lalu ditenggelamkan ke Sungai Martapura itu, makanya Lok Baintan, teluk, arti teluk itu kan daratan yang menjorok ke sungai. Karena kan orang kita tuh nyebut sungai itu laut. Karena sungai itu ganal, kayaknya laut ya, nah menyambat. Nah, hanya ditenggelamkan situ. Ini kita lisan lah, benar atau adanya. Itu nanti. Yang penting dari kisah itu aja. Makanya Teluk Lok Baintan tuh, Teluk Baintan, Lok Baintan ini disingkat. Makanya ada Lok Gabang, Lok Teluk Tiram, ini yang menyingkat tadi.
1: Singkatannya.
5: Singkatan Lok, Lok. Nah, makanya di situ Lok Baintan.
6: Bukan lokal lagi.
5: Bukan lokal. Nah, makanya yang masih bertahan itu di Lok Baintan itu tadi. Nah, dan bisa kita lihat kenapa rumah-rumah itu menghadap Banyuwangi, berarti kita kawang melihatnya bahwa itu rumah-rumah zaman dulu. Nah, kalau zaman sekarang rumahnya memang orientasinya tetap ke darat. Nah, maka yang masih suasana asri kajabuhannya itu yang masih kelihatan benar ya tadi menuju ke Lok Baintan ini lah. Nah, sosok sungainya itu berarti masih kelihatan anak-anak mandi aja cil batu tapas
4: ada tuh pas kita, arah buliknya tuh pas udah mulai
5: untung Buhan ini kada bisa simbukan lah dua. Nah, jadi kuliner-kuliner masih ada lah. Maka nang ada perubahan perubahan yang bisa buat lihat di situ adalah dulu kan kita duit cash lah nukar 1000-2000, ini ada bekiris pulang.
4: Kiris tuh ada semalam.
5: Nah, perubahan berkembang aja mana akhirnya di sana bekiris juga. Bisa buat tembak juga tuh gini buat acilnya bakal long ano.
4: Ada jana kiris, ada kiris
5: ada kiris juga. Nah,
1: mungkin ini amun kita tahu sendiri lah dari dulu mungkin yang ngarannya pasar terapung dulu mungkin kita ada yang namanya barter,
5: ya
1: kan? Yeah. Barter kita tukar-tukar barang ya kan. Abis itu ada ibaratnya mata uang lah, pakai duit pulang kita betul tukarnya di sana. Sekarang sudah zaman semakin canggih, era digital, acil-acilnya di sana canggih juga ya. Oh pakai keris, jadi jangan khawatir ya kalau namun kadang membawa duit cash, kau aja bayar pakai uang digital.
5: Uang ya, digital.
1: Nah, Erwin, apa nih Win? Silakan Win.
6: Jadi Win tim mahaur-haur aja tuh
5: ya. Ya.
6: Jadi kan kebetulan topik ini kan tuh sungai nih. Jadi kebetulan karena kami ini Baampan ini termasuk mahasiswa pendidikan sejarah tun ya lah.
4: Iya, sejarah
6: gitu. Dan untuk dang sanak yang mendengar hari ini ulun memadahi akan nih. Biasanya kan alhamdulillah Datu Sugara ini pertama-tama ya Allah adalah Sugara ini atau nang beisi ngaran aslinya Sidin Ahmad Sawakani itu sudah lulus.
1: Alhamdulillah.
6: Gelar SPD Sidin Nan. Jadi ibaratnya sudah lama lah kita apa mengawani RR ini sudah berapa tahun gitu.
5: Iya kita.
6: Nah jadi apa ada satu momen pada saat hari ini ibaratnya beliau membawa adik tingkat Sidin yang kalau lebih membawa konon Sidin ibaratnya sebagai ya kita seperti biasalah ibaratnya setiap Sabtu mengisi acara gitu berbagi pengetahuan berbagi pengalaman gitu. Nah kebetulan di apa prodi atau jurusan pendidikan sejarah itu ada namanya kayak praktikum atau PKL aja buat sambatan itu. Kebetulan kami pernah Lun dan Sawakani ini atau Datu Sugara ini susungnya juga. Cuman rutenya berbeda gitu.
5: Nah,
1: kemana rutenya tuh bagi ini kami?
6: Nah, tapi rutenya tuh sebenarnya sama aja ya Sungai Martapura juga. Nah, sedangkan yang ibaratnya yang berbeda itu mungkin tujuannya ataupun model kayak aja kita tuh tibanya kah?
5: Iya, ketibanya di mana?
6: Nah, jadi rutenya tuh sebenarnya ya jalannya jalan itu juga sama gitu, cuman ada yang singgahnya di sini, ada yang singgahnya gitu gitu. Nah, jadi menariknya lah mahasiswa pendidikan sejarah ini ada namanya mata kuliah sejarah pelayaran sungai. Kemudian ada namanya sejarah lokal, sejarah Banjar dan lain-lainnya gitu. Nah, praktikumnya ini kalau enggak salah itu di antara matkul itulah. Nah, jadi susur sungai. Susur sungai nang di angkatan ulun itu atau zaman ulun itu tujuannya ke Pulau Kembang. Iyalah.
5: Iya, Pulau Kembang.
6: Pulau Kembang itu startnya di Siring. Di Siring itu lewat Sungai Martapura, kemudian maantas lewat Sungai Kuin. Sungai Kuin kemudian ketemu di Sungai Martapura lagi masuk daerah Mantuil tuh. Lalu keluarnya tahun Barito tuh. Barito kemudian langsung lanjut ke Pulau Kembang terakhir. Nah, di itu sudah. Nah, beberapa tahun ke depan ini kan ada semacam kayak ada perubahan sih kayak keberlanjutan cuman divariasi gitu. Supaya lebih dibaguskan lagi gitu. Jadi kada seolah-olah program ini kada monoton gitu. Jadi asalnya di Pulau Kembang, tembaknya kan asalnya rutenya nih. Maka ada yang dipindah-pindah nih, ada yang kemalam itu kan yang ulun ikuti itu ada susur sungai juga sama cuman kada lewat sungai. Jadi mana? Konsepnya itu semacam kayak jogging ditambah walking tour. Jadi kita kayak jalan santai atau jalan apa jalan pagi gitu kayak orang jogging gitu, cuman kada buka-bukaan kada jalan santai aja gitu. Jadi sampai jalan santai itu dikisahkan lah ibaratnya bahwasanya ini tempat di kota tetap, atau di hiring-hiring ini tempat yang bersejarah, ini ada kebudayaan Banjarnya gitu. Nah, itu kan konsep tuh. Kemudian ada lagi dari buahan Andre Lampalen ini kan, yakni sungai yakni ke Lok Baitan, kalau tadi lah. Nah, jadi kami ini sebenarnya mengisahkan pengalaman gitu. Bagaimana kita orang Banjar itu sendiri melihat perkembangannya gitu. Karena sungai ini lambat laun mengendap. Jadi lu banyak menemukan fenomena itu, sungai-sungai itu banyak yang mati gitu kan. Mungkin karena kepadatan penduduk lah. Kemudian kurangnya perhatian dari pemerintah dan kita-kita semua gitu. Jadi kita ini tidak saling menyalahkan gitu. Sebenarnya kita ini harus ikut andil bersama dalam menjaga, pertama kan perkembangan sungai. Kemudian kesejarahannya gitu, sama kebudayaannya gitu. Nah, barangkali ada tambahan lagi ini. Jadi kan kami ini sharing gitu ibaratnya pengalaman tentang susur sungai gitu.
1: Pengalaman tentang susur sungai.
6: Karena banyak ibaratnya kayak turis ke orang luar gitu, biasanya kalau ke Banjarmasin itu pasti identiknya dengan Pasar Terapung.
1: Pasar Terapung.
6: Dengan suatu yang sungai-sungainya gitu.
1: Sungai-sungainya. Nah,
6: tapi yang lu tanyakan saat ini adalah apakah masih relevan gitu ibaratnya apa Banjarmasin sebagai kota sumber sungai gitu. Karena banyak betul nang mati-mati sungai ini. Yang nang mati. Maka wah ini ada juga nang mau model kayak kada menyambati mang tadi mau ubah. Kota Banjarmasin ini kada lagi 1000 sungai aja, 1000 jembatan.
4: Nah, kebanyakan jembatan.
6: Dikit-dikit jembatan, dikit-dikit jembatan
1: ini. Jembatan tuh karena banyak sungainya sebenarnya yang
6: ada lah. Mungkin alasan dari banyak jembatan itu barangkali karena banyak sungai ya Allah lah. Jadi model kayak dikit-dikit lupa gat kena jembatan.
1: Lawan jua itu ngarannya masyarakat Wahini kan sudah lebih banyak di darat.
6: Iya.
1: Kada terlalu banyak lagi bertenang di sungai yang adalah ibaratnya emang ada sih di sungai, tapi yang dikhususkan tempatnya tadi kan kayak jar bubuhan pian tadi juga.
6: Iya.
1: Mungkin ini perbedaannya nih menurut Erwin, Sokani, Valen, lawan jua Andre ini. Keadaan sungai kita nih bagaimana? Mungkin kayak lebih kayak Erwin ke Sokani juga lah, perbedaan sungai kita dahulu lawan juga sekarang. Kan jari Erwin tadi banyak yang mati ya kalau sungainya. Iya. Kayak apa nih perkembangannya? Apakah masih relevan yang namanya susur sungai ini lagi atau wisatanya
6: masih.
1: Masih-masih. Tapi kalau bagaimana nih perkembangannya, mungkin sungai kita ya zaman dulu dengan sungai kita sekarang nih?
6: Mungkin perbedaannya menurut saya halus ganal ya Allah. Orang yang batu orang awam aja halus ganal aja. Tiba hari aku zaman mandian sini juga ganal sungai aja. Pas kayak 5 tahun, 10 tahun, delangnya sini-sini, aduh halus aja. Banyak ilung lah aja. Ini mulai ada rumah di sini aja. Ada kuburan di belakang tuh. Ada juga kan kayak itu kan.
1: Jadi
6: kan
1: juga lah.
6: Iya ada juga kayak itu kan. Entah diada-adakan kah atau dasar modal kaya aja kita. Karena kan wah ini nih orang tuh kan bisi tanah, Kak. Jadi misalnya kayak Datu nih bisi tanah. Tanahnya ini, kalinya tanah sungai ini, kalinya tanah ada tuai, anak ini olah kuburan kah itu apa kah ya hitungannya? Jadi kan orang yang awam ibaratnya asalnya melihat itu, misalnya ini kada ada makam sini atau kada ada anu jar apa, mereka kada ada rumah atau kada ada sesuatu itu tiba-tiba ada gitu. Nah, mungkin orang awamnya tuh melihatnya ganal halusnya gitu sungainya gitu. Dan yang masih bertahan itu biasanya sungai-sungai ganal gitu, atau sungai-sungai yang berperan penting dalam sejarah. Jadi kayak contohnya kan dari Sungai Martapura atau kalau mau mati itu kayak
1: ganal tuh.
6: Tapi barangkali mungkin lambat laun kan mungkin sungainya itu model kayak surut kah atau model kayak berhalus kah sedikit, karena kan model kayak bangunan-bangunan ataupun kayak tempat-tempat wisata lah khususnya gitu kan model digencarkan tuh. Apakah dia bisa mengkolaborasikannya dengan sungainya itu tetap lestari gitu ataupun merubah sedikit gitu. Karena kan contohnya kan Sungai Petron tuh. Sungai Petron tuh kan mulai digencarkan nih. Mereka kayak dirombak, direvitalisasi, di apa-apain gitu ibaratnya itu, lalu supaya sungainya tuh dihidupkan kembali gitu. Padahal kan kondisi sungainya saat ini itu kan banyak terkena pemukiman tuh. Nah, sekarang kan karena demi apa wisata, maka digencar-gencarkan lah ibaratnya dihidupkan lagi ibaratnya di kalka atau dibagusi sungainya gitu. Nah, jadi melihat fenomena itu seperti itu gitu. Kali ada tambahan betul.
2: Ya, masalah sungai ini masalah sungai memang panjang lah pembahasannya, karena sungai itu sendiri kan kita kadang kalau dipungkiri namanya perkembangan zaman itu ada faktor luar, faktor dalam. Nah, peran kita, peran pemerintah semuanya lah mencakup. Karena tadi yang awalnya ganal jadi halus, yang halus jadi kada ada lagi. Nah, berarti itu tuh kan kita harus menjaga utama. Apa perbedaannya sungai dulu zaman sekarang? Tadi kan besar halusnya, akhirnya mati. Yang kedua apa?
5: tercemar keadaannya pulang. Dulu ada tercemar, kalau ini ada tercemar karena macam-macam lah, limbah industri apa segala macam yang dibuang ke sana. Dan itu misalnya kita di sini, kita di sini nih, karena Sungai Matapura itu kan anak Sungai Barito. Ya Allah. Nah, kalau di sini kita bagus, tapi di hulu sana membuang nang kada baik. Akhirnya dampaknya kita ke kita. Makanya kita bagus ini jangan merawat. Kenapa tetap rigat? Nah, maka dari sana. Makanya sungai ini ngalihnya adalah di sana dan di sini, di hulu dan di hilir. Karena di hilir bagus, tapi di hulunya nang biang kerok. Ini misalnya ya. Nah, di hulu misalnya banyak sampah segala macam, akhirnya tercemar ke sini. Nah, maka sungai ini memang membutuhkan biaya yang besar. Membagusi sungai tadi karena harus kolaborasi antara pemerintah di sana atau di sini. Nah, kemudian melihat yang sungai-sungai ini pulang ditambah lagi jumlah penduduk berbanyak. Nah, berbanyak kada mau dikit. Makanya pemerintah itu kan melakukan program KB. Ya Allah, banyak-banyak menyerapot. Menyerapot. Jadi akhirnya kan bangunan-bangunan liar dibangun di atas sungai. Nah, makanya ada beberapa penggusuran.
6: Iya.
5: Penggusuran kan supaya sungai ini. Ingat, kanal anjir itu dulunya enggak ada loh, pemukiman. Itu dilarang oleh Belanda. Karena menjaga sungai tadi supaya jangan banyak itu kan lalu lalang. Dulu sebelum adanya jalan raya, memang kanal anjir itu, jauh orang tuh sungai anjir padahal kanal lah terusan. Di situ enggak ada bangunan di higa-higanya. Padahal ada. Karena wah ini jangan ditanya lagi sudah kayak itu dah. Aduh. Jadi kada boleh itu ada penghuni supaya menjaga sungai itu tetap bagus ya.
1: Bagus lah.
5: Debitnya air, debit air, terus tercemar keadaannya. Nah, makanya waktu kita diambil alih oleh pemerintah kolonial Belanda, ini kan nama lainnya dari buku perguruan kita juga. Makanya namanya Panesia dari timur. Panesia itu kan kota sungai, kota air. Nah, makanya kanal-kanal sini banyak. Dan kekaguman orang-orang Belanda melihat kita adalah pandai merawat sungai. Zaman dulu. Nah, tahu zaman sekarang lah, ada tahu lah nih.
6: Tanda tanya aja.
5: Tanda tanya
1: lah, ya
5: nah, inilah. Makanya ada istilah kanal-kanal, terus anjir, antasan, itu orang kita. Akhirnya datang Belanda. Belanda itu adalah memperbaiki yang ampun kita tadi, yang sudah ada. Nah, bukan membangun ulang.
4: Mempoles lagi.
5: Mempoles, dipoles oleh orang-orang Belanda. Direnop, di apa yang dibagusi. Nah, makanya kita kan terkenal dengan Panesia dari timur tadi. Sekarang ya kada kawa dipungkiri karena memang tadi salah satunya kan jumlah penduduk banyak. Jadi kan menyerapot. Dibangunlah atas sungai kecil tuh perumahan atau segala macam, rumah apa betongkat segala macam. Akhirnya hilang. Nang dulu kawa dilewati, besok kada kawa lagi. Di tanah. Kalau merawatnya tadi butuh biaya besar, bisa, tapi butuh biaya besar peran orang pemerintah dan kita juga merawat sungai itu supaya sungai-sungai yang ada bisa dikarok. Yang biasanya sekarang memang hanya sungai-sungai yang vital aja lah yang dirawat dulu. Kalau kada dirawat memang kena akhirnya apa debit airnya itu menurun.
1: Iya.
5: Akhirnya bersurut ya, bukan bersurut tapi memang airnya yang sedikit jadinya habis. Nah, itu masalah sungai. Nah, silakan buahnya nih kalau tentang ada yang menarik sungai-sungai yang apa. Nah, kita nambah kebuahannya lebih banyak.
1: Tapi sebelum kita tahunakan ke Andre lawan Valen lagi yang menarik perhatian mereka mungkin yang mungkin kada terlupakan nih dari susur sungai semalam karena apa yang ada. Tapi sebelumnya kita juga anak buah dan senang perempuan seberataan nih. Kalau ada yang ingin bergabung tentunya pagi hari ini di Pandiran Beisukan bisa di nomor telepon kita di 0511-3252-602 atau di nomor WhatsApp kita di 0895-3405-0953-9. Sambil menunggu dengan senang perempat yang bergabung, mungkin kita bisa dengarkan yang berikut ini dulu. Tetap bersama kami di Perempat FM, Suara Budaya Banjar.
7: 92,1 Pradua untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
8: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
7: d'accord. Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat.
9: Wah, Mar. Aku krungu salammu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
8: Sambo.
10: Bunda, jangan main TikTok darui.
11: Ho ho ho ho. Ho ho ho.
10: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
11: Elo-elo, Buluang, banyak panikku.
10: Ah, indang lah Bundo, RRI News.
12: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
13: RRI Digital saja, toh.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya
2: Banjar. Perompat FM, suara budaya Banjar. Nang sanak perompat masih di Pandiran Baisukan bagi hari ini bersama komunitas Palalah dengan topik kita susur sungai Kota Banjarmasin. Nah, tadi kan kita hendak menakuni nih lawan Andre lawan Valen. Mungkin ada sesuatu yang berkesan mungkin yang tak terlupakan dari susur sungai semalam ya kada. Setelah melihat mungkin ada yang unik kah tadi, mungkin ada yang satu hal yang ingin disampaikan tidak terlupakan mungkin dari kemarin susur sungai ya kada Erwin, dari Valen dan juga Andre ini mungkin ingin disampaikan lagi. Mungkin ada kenangan yang unik atau yang lucu atau bagaimana nih bisa diceritakan nih.
3: Kalau jadi tuh berkesan benar aja.
2: Tetap mau
3: banyak hadran aja. Heeh.
4: Heeh. Halo, sebagai orang sini.
3: Loyan aja. Oke. Tetap mau banyak hadran.
5: Kata Amina, Vina jurang tuh pas kan di situ kan intan klo. Jadi dapat intan nang manakah ya?
4: Itu gini dibahas ya pulang cari judul
3: itu. Kada bagi amalan dia lagi.
5: Kan pengalaman.
4: Oke, kalau dari ulun semalam tuh waktu susuran sungai tuh yang paling ulun itih itu selama di pinggir sungai tuh banyak ini nang bubuhan mulah kapal tuh.
2: Mulah jadi kan, kotok.
4: Jadi bubuhan nang mulah jukung tuh teh. Jadi selama ini ulun tahu bahwasanya kan kalau nang bubuhan mulah jukung nih rajin tuh kan di Pulau Laki tuh daerahnya Sidin nih bubuhan Merangas. Tapi ternyata waktu semalam ulun menyusuri Sungai Martapura tuh ke arah Lok Baintan, ternyata di situ tuh ada juga nang bubuhan mulah penjukungan tuh rajin. Jadi lo awalnya kira gudang. Gudang tuh, tapi pas ada nang beberapa model bebuka tuh sekalinya nang bubuhan mulah jukung, ada nang mencat, ada nang model pengarannya tuh lama ampas kayu tuh mana jukungnya tuh. Jadi menurut lu cukup unik karena lu sendiri ketujuh juga mengitihi jukung tuh. Dan kalau lu lihat tuh macam-macam modelannya tuh, ada nang jukung halus tuh, apa tuh bang sambatannya tuh nang halus tuh
6: namanya jenisnya jukung sodor.
4: Ada juga nang tersadang sedikit nang kayak ampun bubuhan siring tuh rajin nang segem wisata tuh mulai banyak. Ada juga nang ini maulah nang model tiung lah bang sambatan jukung sagan bawa barang banyak tuh, ada juga tuh maulahan rangka bawahnya. Jadi pas semua melihat itu ya menarik juga nih. Jadi bahwasannya bebuhan nang paulahan jukung ini kada di Pulau Laki aja tuh daerah Alalak, tapi ada juga di lain gitu. Nah
2: ada juga tetamu juga ya kalau akhirnya kada
4: di melihat Jepang dari jauh.
3: Berarti ini posisi anulah
5: di atas kapal.
4: Di atas kapal tuh. Kulutok
3: Kulutok
4: kan Jadi kan itu kan kelotok itu dua lantai lah bang, bawah sama atas. Nah kami nang buah anaknya itu kan di atas loh awalnya. Nah itu
3: karena maruk di atas ya?
4: Eh?
3: Karena mami di atas kah
4: atau? Anak di atas, hanya mencari apa nih sunrise. Kebetulan loh, bekudak, bekudak.
3: Gaul banner sih ini
4: tuh. Jangan jadi orang Banjar tuh bekudak dulu. Nih.
3: Gaul banner ini. Sunrise.
4: Ada dapat
3: juga sunrise aja.
4: Dapat. Jadi dari atas tuh kan meteheulan di pinggir-pinggir tuh ada nang unjun tadi malunta ya lawan nang bubuhan nang olah penjepongan tuh.
6: Iya.
3: Jam berapa aja gua nikam
4: belakangnya? Apa ya?
3: Tulakan
4: tuh. Nah, kalau tulakan tuh yang pasti di lokasi itu harus jam 5 sudah di situ.
3: Jam 5.
4: Ih. Jadi kami ini jam 4 subuh itu bersiap sudah.
3: Mulai semangatnya, Le.
2: Semangat. Kayak pagi kan.
4: Eh, dingin udah dapatnya. Saya mun tertinggal kan ada lucu.
3: Iya, jujurnya manu lah. Apa mempasangkan momen
4: gitu. Iya, mempasangkan. Jadi sekira santai lo lawan aja kena sampai pasar itu kan masih ramai lah buahnya pagi lo bang di situ tuh. Misal jam 8 ke jam 9 tuh kan ramai sudah. Oh, ya,
6: ya, panas sudah gitu.
4: Iya, panas sudah karena tadi lagi.
3: Macet juga kan ya.
4: Kalau pas tulak ada paling nang bebuhan nang unjunan bandara di sungai itu, cuman pas arah bulik tuh mulai rame. Nang bebuhan dari siring tuh, jadi tuh imbayam itu. Itu mulai rame tuh jam-jam 7 tuh. Arah bulik lawan jam 7 matahari mulai terbit tuh, itu mulai rame sudah tuh. Ya mungkin saudara Valen bisa
2: ngomong. Nah, Valen nih pengalamannya apa nih? Kalau Andre tadi kan melihat orang ulah jukung, jadi jujur kalau supaya nggak ketinggalan sunrise-nya jenya ya kalau amun ke landungan anu turun karena kelihatan lagi karena sudah karang
4: panas sudah hari itu
2: panas sudah hari. Namun Valen bang kayak apa nih
7: yang paling berkesan lo karena ulun jawa baru pertama kali apa nih mempati susur sungai nih ya kan di Muara Teweh itu kan ada. Nah ulun tuh berkesan banget di

0: dingin. Nah, amun yang di pinggiran sungai itu, khususnya yang di rumah Lanting tuh, lu lihat tuh orang tuh mulai buka kafe di situ.
1: Tuh kalau di tempat Valen itu?
0: Ya, jadi di pinggir-pinggir sungai itu adalah kayak dibuat-buat kafe gitu atau angkringan gitu. Nah, ulun harap tuh mungkin bisa didukung lah gitu kan, supaya menghidupkan
2: digandeng lah mungkin sama
0: nih, kayak wajar masin juga kayak ada budaya susu susurungnya gitu kayak ada kegiatan
3: ya di dalam kafenya lah.
0: Aman tuh,
1: aman
0: itu ramai tatus sungai anak-anak muda situ.
3: Mau juga hidup nih ada mengalah juga lah.
1: Ya ramai juga kan, mungkin karena hanyar juga kan ibaratnya. Nah ini di Kalteng juga sudah mulai kan dibangun lagi sungainya. Mungkin kalau bisa mungkin kolaborasi dengan pemerintah lagi, dengan masyarakatnya sana, bisa lebih lagi supaya sama jangan kayak di banjir juga ya kata. Dan mungkin nih, nah ini kan yang namanya kita naik perahu atau naik susur sungai nih pasti di si favoritnya sendiri ini, favoritnya ketujuhnya susur sungai pagi kah? Atau ada juga kan susur sungainya tuh malam. Kalau mungkin enak lebih melihat lagi mungkin kayak apa view kotanya di melalui sungai kan, lampu-lampunya ada juga. Kalau yang anak sunrise itu kan dari subuh nih pagi kan. Nah, jadi kalau Bubuhan Vian nih pang favoritnya apa nih? Nah. Dan kenapa?
3: Itu dulu
4: jadi banyak banget dulu. Yang jelas lah munnya bujur-bujur rajin dahulu tuh orang Banjar. Banjar kota misalnya kota Seribu Sungai pasti orang bisa berkunjung. Pasti berkunjung. Ah mun kada bisa berarti nya sudah meninggalkan sungainya itulah. Nah. Makanya nya kan nya dan lakas bisa berkunjung karena nya langsung becabung di muka rumah kan langsung bisa berkunjung.
1: Mau kada mau
4: karena adaptasi lingkungan karena sudah ke darat makanya kada bisa lagi berkunjung lah. Untuk masalah itu tuh kan relatif aja, relatif ada yang sukanya sunrise pagi, ada yang sukanya susu sungai pibus malam. Nah biasanya lawan mamanya misalnya buahnya ini mungkin malam kadang melihat keindahan kota tuh karena ada lampu-lampu
2: sunset
4: di sini ya. Kan di siring lah malam. Cuma kalau kita berbicara ulun dahulu lah, kalau dulu udah tua jangan di gunung aja kuah nih kada berbaju saking kuatnya bahari lah. Wah ini ada tahan lagi dah. Dipukuli angin sudah. Nah,
2: ada uzur sudah.
4: Mulai
2: sudah berumur.
4: Mulai kita sudah bertuhan. Jangan tapi ano dasar model. Ada kau di pungkiri. Nah, ada kau di lawan nama. Jadi kalau nyolong sukanya apa? Sukanya yang pertama ya lingkungannya dulu di hati. Amunnya misalnya memang vibesnya kayak sore jangan tapi panas, terus misalnya anginnya kata bidaras hanya mani amun pindah banyak angin deras mana ini kan anu jekin berunduk aja kita nang berunduk
2: masuk angin dapatnya
4: jadi masuk angin kena. Nah jadi itu kalau dari lu pribadi lah jadi tergantung kondisi. Tapi kalau nya angin memang angin malam kurang sehat lah. Kalau angin pagi Andrea masih sehat.
2: Masih sehat lah bang.
4: Iya. Dan matahari pagi masih sehat. Orang-orang zaman sekarang khususnya anak muda, anak kayak kita ini jarang kena sinar matahari pagi. Nah itu padahal bagus. Tapi malah dihindari, kada tahan lah, takutan behirang lah. Kada itu kan mau behirang kalau pagi.
3: Nah, datunya penting kada
4: mau kena.
2: Sudah terverifikasi.
3: Jadi kan masalah favoritnya memang betul dia kan relatif. Jadi dia yang suka yang kayak ini, suka ini. Kalau lo nih ya suka kada duanya gitu. Yeah. Karena kan pertama hobi. Yeah. Hobinya ini kan ketujuh berjalan-jalan kan. Yeah. Jadi mana berjalan-jalan tuh kan udah kayak apalagi kan jalan perjalanannya tuh baru gitu, tempatnya baru. Kada tempat itu aja gitu. Suasananya baru, ketemu orang-orang baru gitu kan menambah pertama kan nambah relasi jurang. Yeah. Nambah pengetahuan, nambah pengalaman gitu. Nah, jadi itu hanya relatif aja tuh tempat favorit gitu. Entahnya tak malam atau pagi
4: sore,
3: gitu. Cuman kada suah menemui suruh sungai siang.
2: Bah, mandi itu panas. Sungai
3: siang kalah.
2: Itu anu apa buah nang bu bareng
3: itu. Oh, nah, jadi kan tadi kan ada pilihan nih ya. Sungainya pagi, atau malam ya, atau sore.
4: Subuh pagi,
3: Jun. Siang ada takah Jun. Siapa anak mau siang jadi.
1: Orang-orangnya aja mau siang ya.
2: Itu orang aja tuh.
3: Aduh. Mungkin menit siang tuh mungkin terbatas gitu kan. Kita kayak sekitaran kota Banjarmasin aja kah atau kayak sampai siring aja gitu.
1: Kalau

0: Valen Lorandre mungkin favoritnya setelah semalam sudah menyusur sungai. Kayaknya sukanya apa nih? Sukanya pagi kah atau nonton coba yang malam kah? Mungkin.
1: Atau jarak kah sekali?
2: Jarak ada Jepang. Kalau lon pribadi ketujuhnya itu sebenarnya pagi. Asalkan jangan terlalu subuh. Itu dingin benar harinya. Paling kadang mungkin kisaran setengah enam tuh sadang ya sudah belakang. Jadi jam-jam enam tuh sore ya juga. Cari enak mencari sunset ya. Lawan kena kan misalnya sore itu kan dari sore ke malam itu kan jadi view sunsetnya dapat, habis itu mungkin pemandangan malam kotanya dapat, tuh rajin tuh. Rajinnya tuh malam-malam tuh di sharing tuh, empat buku lontok tuh. Suha jalan si Din nih.
3: Jangan tadi di ongkaya kan. Jangan tadi ongkaya.
2: Jangan tadi di ongkaya kan. Jangan tadi di ongkaya kan. Di atas nih.
0: Yang apa kalian nih?
4: Untuk ulun, kayaknya ulun tuh lebih suka malam soalnya.
3: Nah,
0: ulun beda lebih, lagi inilah.
3: Beda lagi
4: nah. Mencari pemandangan kota kan malam tuh kan sinar tuh pemandangan kota tuh. Jadi kayak cocok buat foto-foto gitu. Mun pagi yang kayak ujar Andre tadi lo dingin lalu.
2: Jarang ya.
4: Ada jarang. Ada jarang. Nah, itu tuh kemarin tuh lun lo di depan musim masaka tuh, tuh mah hari dingin tuh, tuh hampir temulah api unggun tuh, minjam pangkal apa nih musim masaka tuh jalan, unpin kayak ini dinginnya mun lawas-lawas nih bisa mengambil pagar musim masaka karena semulah api unggun, saking dinginnya.
2: Masuk angin deh.
5: Kemana-mana ya?
2: Rutenya nih, rutenya. Rutenya pasti kan kelok tuh dari pelabuhan musim masaka tuh sampai kelok Bintan tuh. Jadi
5: langsung nembak.
2: Nembak ada yang kemana-mana ada. Kalau jadi kan tuh dua sesi loh bang, kelas A1 dan A2.
5: Oh dibagi nih.
2: Iya dibagi. Nah kalau nang A1 ini semalam belum lihat buahnya tuh ada sawat ke Siring sore tuh sore. Jadi buahnya tuh ke Siring lawan sawat Jepang ke arah kelok Bintan, cuman kan sebelah Bintannya separuhnya aja. Jadi buahnya tuh kota lawan arah kelok Bintan tuh separuhnya. Nah kalau kami nang babuhan kelas A2 nya nih langsung nembak ke Lok Bintan tuh.
5: Tapi ini panjang untuk menuju Lok Bintan tuh banyak kenapa kayak Kota Jukung tadi lah.
2: Lawan selama di arah Lok Bintan tuh ada satu wadah tuh ini sagenang apa yuk model ini nah anak di sampah sungai tuh di situ tuh jadi nang segala cenggondok nang anggap kami nyambatnya tuh pulau tuh itu karena kan lawan buahnya tuh kan ada nang kayak titihan panjang tuh. Nah misalnya karena mau tersangkut di situ diambil buahnya si kira beresih tuh.
5: Jadi lumayan
2: lah pembersih sungai. Kan dua loh bang. Misalnya kan rajin tenang. Namun di sini tuh nang ada tongkang halus tuh lo nang ambil itu. Nah di situ ada juga sekalinya. Jadi nang pakai titihan tuh jadi misal sudah tersangkut di situ diambil buahnya ke darat tuh dikumpuli gitu.
5: Kira-kira menurut kamu kamu juga akan sebagai nang pertama kali ya lo. Kira-kira rekomendasi
2: gak ada
5: bagi nama awam gitu?
2: Rekomendasi sekali.
3: Ujung-ujung
5: dalam
3: bentuk Thailand ya. Karena kan ini selong Indonesia lah. Sampai ke Malaysia aja melihat nih.
0: Rekomendasi lah ke susur sungai kita di Kota Banjarmasin ini sendiri. Nah, tentunya nih biar susur sungai kita nih tetap lestari, jangan sampai hilang, jangan sampai ibaratnya kita banyak menghabisi sungai ya kada sih. Ibaratnya masih banyak kenang kau disusuri ya kada. Kada nang sungai-sungai ganal aja amun bisa ya kada. Pastinya ada tantangannya juga kan. Supaya susur sungai ini tetap lestari, tetap ada jadi kita sampai kena sampai anak cucu kena terasa juga gitu nah susur sungai jangan tahu kisahnya aja. Nah menurut bagian income kayak apa nih tantangannya untuk biar susur sungai kita ini tetap lestari, tetap ada tentunya atau harus kolaborasi dengan siapa tentunya antara masyarakat dengan pemerintah juga tentunya karena kalau juga kita menitik beratkan kepada pemerintah masyarakatnya juga pun harus ambil alih, ambil andil juga ya kada apalagi generasi mudanya nih. Nah bagaimana nih menurut Bubuhan Piansa kalian nih menutup closing statement kita di pagi hari ini pancaran besokan karena sudah di 52 menit dari pukul 9 nih. Mungkin silakan nih siapa dulu?
3: Buatnya jelaskan nom dulu. Nom ya.
4: Saya
0: apa nih?
3: Apa
0: nih?
3: Apa aja?
0: Mungkin pesan-pesannya nih untuk generasi muda atau teman-teman sekalian biar susur sungai kita tetap lestari di Kota Banjarmasin setelah tadi kan susur sungai nih. Pesan-pesannya nih untuk teman-teman semuanya, untuk anak-anak perempat semuanya juga.
4: Nah, pesannya untuk orang-orang lah. Kemarin tuh pas susur sungai itu, lo tuh masih melihat masih ada yang buang sampah kemarin. Nah, itu sangat disayangkan kan. Nah, itu kan menjadi apa tuh sungainya itu kan jadi jalur wisata ya kan. Nah, di situ tuh kayak ya, banyak sampah gitu kan. Kayak yang kata Andre tadi kan ada tempat apa nih?
2: Tempat
4: yang
2: khusus mandaki.
4: Khusus mandaki sampah. Nah, itu salah satu program dari pemerintah juga kan untuk mengurangi sampah di sungai tersebut. Nah, untuk masyarakat juga yang tinggal di pinggir sungai, tolong jangan membuang sampah ya kan. Apalagi itu kan kemarin ada turis asing kan.
2: Iya, ada bukan Belanda. Ada tuh dua butik.
4: Ada dua. Nah, itu supaya menjaga citra kita sebagai orang apa nih?
2: Sungai.
4: Ya kan. Itu janganlah buang sampah gitu kan. Apalagi keren nyaman loh dilihat orang luar gitu. Tiba-tiba, kayak ini sekalinya sungainya apa nih? Ada sampah, rusak
2: gitu. Karena kan kalau seperti kata Bang Isal tadi, bahwasanya kan orang kita ini kan pintar benar lah meharagui sungai, itu merawat sungai. Tapi pas karena dilihat di orang luar tuh kayak pintar meharagui sungai, kenapa tiba-tiba ada sampah mengapung di sini? Jangan kan karena lucu
3: gitu. Sekarang kan tentanya, apa pesannya?
2: Kalau lu juga kan sebagai orang asli sini berharap bahwa jangan sampai matilah gitu nadi kehidupan di sungai ini, bahwasanya kan kita sebagai orang Banjar ini kan ikonnya wajahnya tuh kan di sungai. Karena ulun melihat bahwa ini banyak benar sudah nang anggapannya orang tuh mulai ke darat lagi nang di sungaian. Paling nang di sungaian tuh nang rumahnya park sungai, nang kayak park di Kuin tuh. Itu paling enak sekian sore itu melihat lo di muka Masjid Sultan Siransa itu kan udah ada pelabuhan lo kayak gitu. Nah, rame kan akan mandi di situ. Namun di wadah ulun di sungai Anda itu mana ada lagi, sudah jarang. Soalnya ini di pinggiran sungai itu dulu tuh sawat diolah nang model batang lah titian nang pelabuhan halus tuh, cuman wah ini rusak kan ada bagi buahnya lagi. Jadi kalau lo berharapnya ya jangan sampai lah kita nih dengan sebagai orang punya tuh lupa akan jati diri kita sebagai bebuhan banyu ya, teman sungai itu.
0: Iya,
2: yeah.
0: Okay. Sopa nih, Erwin.
3: Jadi tetap menyambung buahannya tadi, yang paling ulun soroti adalah masalah sampah. Ingat, kita bisa meniru orang luar. Kenapa? Di Jepang tidak ada tong sampah. Ingat, di jalanan ada cuma sedikit. Tapi kenapa jadi bersih? Karena masyarakatnya sendiri apabila dia menggunakan bungkus makanan atau habis makanan itu disimpannya dulu. Yang sampahnya tuh hanya dicari tong sampah atau dibawanya ke rumah. Nah, kayak itu juga kita. Kalau sudah pemerintah menyediakan tong sampah, kita nih nah habis makan atau apa buang sampah, simpan aja sampah itu di kantong kita ke di mana, hanya dibuang ke tempatnya. Ada supan lah dilihat orang. Nah, ya kalau ada satu orang asing, orang apa segala macam, rumah aja, padahal bagus aja suasananya, cuma karena ada pemandangan yang larut, sampah. Nah, ya kan sungai itu cemar, kita kan ada kawal lagi, di Japai sungai itu bisa gatalan, kena. Nah, jadi memang peran kita dan pemerintah sudah, sekalinya kita lagi pulang. Makanya harus balance, pemerintah dan kita, harus seimbang masalah sampah ini. Dan ini jadi memang habit, kebiasaan lah. Karena tadi orientasinya pulang ditambah awalnya dari dapur, muka rumah kan di muka, akhirnya berpindah misalnya muka rumah jadi di darat, jadi ya belakangnya tuh jadi tempat pembuangan. Nah, itu nang agak ini tantangan kita semua lah, jadi jagalah kebersihan gitu.
0: Oke, Erwin.
3: Bisa ya.
0: Penutup mungkin nih. Pesan nyanyi juga nih.
4: Menambahin sedikit, sudah diwakili oleh ini sudah saking banyaknya gitu. Jadi yang perlu kita tekankan itu siapa diri berapa pribadi itu akan sadarnya tentang tanggung jawab gitu. Jadi semua orang bertanggung jawab gitu tentang melestarikan sungainya gitu. Apalagi kan kita ini kan dikenal orang sebagai Kota Seribu Sungai. Bahkan kan ditulis gitu dalam buku Panesia dari Timur kan tadi ya. Nah, maka seluruh semua elemen yang ada di Kota Banjarmasin ini, entah masyarakat, pemerintah, mahasiswa dan lain-lain,
5: ibaratnya kayak orang jauh, misalnya kayak orang Pahuluan, orang Tabalong, orang mana-mana gitu kak, pasti struktur sungai itu. Maka sangat disayangkan misalnya pariwisata sungainya dimatikan ataupun kayak redup gitu. Nah maka mungkin peran kita itu sebagai penutup, maka gencar-gencarkanlah mempromosikan atau ya kita tuh mempiralkan lah dengan pariwisata maupun dengan kebudayaan sungainya.
0: Iya, dan pastinya semoga sungai kita juga tetap lestari karena kita hidup juga dari sungai, sungai juga urat nadi kita dan budaya kita juga lah sebagai orang Banjar. Ya, sekali lagi terima kasih nih untuk Erwin, Saukani, untuk Andre dan juga Valen di Pandiran Besukan hari ini. Ulun Helda pamit berserta rekan yang bertugas pada Pandiran Besukan pagi hari ini. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
1: Demikian Pandiran Baisukan Pro 4 RRI Banjarmasin.

0: Pro 4 pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
1: Kabar Pro 4, Kota Banjarmasin resmi menjadi kota ke-17 dalam pelaksanaan program Kota Masa Depan. Berani Digital ditandai dengan puncak kegiatan yang berlangsung meriah di Balai Kota Banjarmasin pada Kamis semalam. Program ini merupakan kolaborasi Grab Indonesia, OVO, OVO Finansial, Kementerian UMKM RI, Pemerintah Kota Banjarmasin, Avindo, dan OJK. Program yang itu bertujuan mempercepat digitalisasi UMKM sekaligus memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal. Puluhan pelaku UMKM Lonjo Ekonomi Kreatif di Banjarmasin mendapatkan pelatihan Lonjo Pendampingan Gasan Pengembangan Usaha. Materi yang diberikan meliputi pemanfaatan teknologi digital, peningkatan visibilitas produk, penggunaan kecerdasan buatan atau AI, hingga memperoleh edukasi mengenai pengelolaan keuangan dan akses pendanaan digital nang lebih inklusif. Selain itu juga, sebanyak 25 UMKM terpilih juga akan menerima bantuan modal usaha melalui program Grab Modal Mantul nang diharapkan mampu mendorong pengembangan usaha sekaligus membuka lapangan kerja nang hanyar. Wakil Wali Kota Banjarmasin Ananda turut menyambut baik hadirnya program nang itu agar dapat membantu pelaku UMKM menghadapi tantangan nangkai keterbatasan modal, literasi digital, dan akses pasar. Dengan adanya program Kota Masa Depan yang ini, Sidin berharap pengusaha UMKM dapat semakin adaptif lawan jual berdaya saing sehingga dapat berkontribusi lebih gana lagi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Demikian Habar Pro 4 pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Ulun Helda, kita jumpa lagi di Habar Pro 4 selanjutnya. Terima kasih dan salam budaya.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya
1: Banjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bayi sukan dan sanak perompat dimanapun bebuhan pian berada. Selamat hari Sabtu ya, di Sabtu akhir pekan ini yang mana dibaisukan hari ini cerah banar dan senak perompat ya. Jadi nyaman gasan beraktivitas ya, terus juga nang hendak mencuci seperti itu, ini pasti kering ya nanti ya, jangan takut kehujanan kayaknya lah. Nah sekarang bersama Anissa di pagi menuju siang menuju sore nanti, dari saat ini jam 10 hingga kena jam 3 sore waktu Indonesia Tengah, tentunya dengan berbagai macam informasi dan juga musik-musik yang sudah kita siapkan lah. Dan sekarang kita di segmen kuliner ya, yaitu Dandaman Banua. Kita akan membahas mengenai wadai-wadai khas Banjar. Nah tentunya banyak banar lah wadai-wadai khas Banjar ini. Tapi karena kita waktunya terbatas, mungkin akan Ulun sampaikan beberapa haja seperti itu. Dan kita lanjutkan sajian lagu-lagu Banjar ya, yang menemani pagi kita yang cukup panas ini dan senang perompat ya. Dan ini ada lagu darinya Rakat Band, Mantah Hati, kemudian dilanjutkan dengan Novaliana, Madam.

0: Di tengah perkembangan zaman saat ini, pilihan makanan semakin beragam. Jajanan modern dengan tampilan menarik dan praktis kini semakin diminati. Namun, di balik kemudahan itu, jajanan tradisional perlahan mulai terlupakan. Padahal, setiap kue dan hidangan tradisional menyimpan nilai budaya, sejarah, dan juga kearifan lokal. Jajanan tradisional bukan sekedar makanan. Ia adalah warisan yang mencerminkan identitas dan kekayaan budaya bangsa. Sudah saatnya kita kembali memberi perhatian dengan mengenal, mencicipi, dan melestarikan jajanan tradisional dalam kehidupan sehari-hari. Mari bijak dalam memilih. Nikmati jajanan modern tanpa melupakan warisan tradisional, karena melestarikan budaya dapat dimulai dari hal sederhana.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Jangan kada ingat, dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Perempat RRI Banjarmasin, suara budaya Banjar, masih bersama Ulun Anissa di frekuensi 87,7 lawan 105,9 MHz dan juga di aplikasi RRI Digital. Nah, di Sabtu nang sangat cerah ini dan sangat perempat ya, kita mulai nih mengenai pembahasan kue khas Banjar atau wadai khas Banjar nang wajib banar dicoba. Nah, jadi Banjar ini kan Mbak Isi banyak banar tradisi wadai ya, dengan karakter rasa nang unik, mulai dari manis legit, terus juga ada wadai nang gurih, dan masih banyak ditemukan di pasar tradisional ataupun pusat oleh-oleh. Nah, nang pertama ini ada Apam Barabai, nang merupakan salah satu wadai nang sangat populer dengan tampilannya nang bulat, tipis, kemudian berwarna kecoklatan. Terbuat dari campuran tepung beras, kemudian tapai singkong, serta gula habang atau kawajua gula putih seperti itu. Dan teksturnya nang kenyal ini dengan rasa manis yang unik dari proses fermentasi tapai membuat apam barabai ini sangat diminati ya oleh para warga seperti itu. Nah, selain apam barabai ada wadai rangai. Nah, wadai rangai ini adalah salah satu wadai yang harus dicoba juga nih. Berbeda dengan kue basah lainnya atau wadai lainnya, ini adalah wadai kering berbahan dasar sagu. Untuk rasanya itu perpaduan rasa manis dan juga gurih yang menciptakan sensasi unik di lidah. Selain menjadi teman, bisa teman minum teh atau teman minum kopi ya, wadai ini rancak juga menjadi bagian penting dalam acara-acara seperti itu. Kemudian ini adalah kue lam. Kue lam itu sekilas mirip lawan kue lapis legit lah, tapi keduanya ini berbeda dari segi aroma dan juga rasanya. Amun lapis legit itu dominan aroma kayu manis ya, kemudian kue lam ini dominan aroma kelapa yang harum dengan rasa yang cukup simpel ya, dan teksturnya padat dan juga kenyal. Ini menjadikannya salah satu wadai oleh-oleh yang juga diminati para wisatawan ya yang datang ke Banjar seperti itu. Nah, tiga dulu, nanti kita akan lanjutkan ya, karena setelah ini kita dengarkan dulu deh sajian lagu Banjar ya, supaya semakin menghibur hari Sabtu bubuhan pian seberataan. Anissa masih di sini sampai nanti jam 3 sore waktu Indonesia Tengah.

0: mengenal makanan khas Kalimantan Selatan. Kakicak adalah kue tradisional Banjar berbentuk bulat, berukuran kecil, warnanya gradasi hijau muda dan hijau tua. Teksturnya kenyal dan berbahan tepung yang diberi air serta pewarna alami dari daun pandan. Dulu, kakicak adalah makanan para raja Banjar. Biasanya selalu dibuat di dalam sesaji saat pelaksanaan ritual adat. Kakicak ini sekarang menjadi jajanan pasar yang cukup populer. Karena bahannya dari kapur yang biasa digunakan orang tua dulu untuk menginang, maka kakicak ini bisa awet hingga 3 hari. Orang Banjar biasanya memakannya dengan kelapa parut yang dicampuri gula merah, biasanya disebut hinti. Rasanya manis dan kenyal.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: terkenal makanan khas Kalimantan Selatan. Madai adalah kulit cempedak yang menjadi makanan setelah melalui proses fermentasi. Caranya, kulit cempedak yang sudah masak atau matang setelah dikupas bagian kulit berdurinya, lalu dibersihkan, kemudian dibubuhi garam secukupnya, kemudian dipermentasi di tempat tertutup, seperti belanga, toples, atau tempat apa saja. Setelah proses fermentasi, maka kulit cempedak yang sudah menjadi mandai menjadi lunak, maka siap dimasak menjadi makanan teman makan nasi. Mandai yang digoreng paling banyak diminati dan terdapat banyak di warung dan kesukaan warga, karena dinilai selain enak, juga mengkonsumsi mandai bisa membangkitkan selera makan lantaran ada rasa asam dan gurih.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Prompat, Suara Budaya Banjar.

Rompat FM, Suara Budaya Banjar. Terima kasih masih bersama Anissa di segmen Dandaman Banua, membahas seputar kuliner khas, yaitu wadai khas Banjar ya. Tadi sudah Ulun sampaikan beberapa, kemudian kita lanjutkan lagi ya. Ini berikutnya ada wadai sesumapan. Nah, jadi sesumapan ini adalah wadai nang baisi makna filosofis nang sangat mendalam dalam konteks budaya Banjar. Kada cuma menjadi hidangan nang nyaman, lezat ya, tapi juga keunikan rasa dan juga bentuknya yang khas ini menjadikannya pilihan nang sangat tepat gasan dihadiahkan kepada keluarga atau orang terkasih. Selanjutnya ada lapis ya, lapis India nih. Lapis India ini dipercaya mendapat pengaruh dari komunitas India nang sudah lawas berdiam di Banjarmasin ya. Dan teksturnya yang khas dan juga rasa manis legit yang dihasilkan dari campuran gula habang, santan, kemudian tepung beras ini membuat lapis India tetap eksis ya. Dan juga diminati hingga wayahini sebagai sajian acara tradisional. Yang terakhir adalah sari muka yang merupakan kombinasi unik antara ketan hijau yang lembut tentunya ya dan juga kenyal dengan lapisan atas berwarna coklat dari gula kelapa atau santan. Penggunaan daun pandan alami ini memberikan aroma harum nang menggugah selera, menciptakan sensasi manis dan juga gurih dalam satu gigitan ya. Nah itu dia beberapa wadai khas Banjar yang sebujurnya masih banyak lagi ya yang bisa dieksplor, tapi karena kita dasar terbatas waktu ya, jadi hanya bisa Ulun sampaikan beberapa haja. Mudah-mudahan menjadi inspirasi gasan mencari cemilan atau mengolah wadai-wadai itu ya untuk cemilan keluarga seperti itu. Nah, untuk segmen Dandaman Banua ini kita tutup dengan dua lagu Banjar yang menemani kita di hari Sabtu ini yang cerah banar dan senang perompat lah. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama Anissa di Perompat Suara Budaya Banjar.

0: ke bazar yuk.
1: Emang lagi ada bazar apaan sih?
0: Itu, bazar produk lokal.
1: Hah, produk lokal?
0: Iya, banyak banget macam produk UMKM yang dipamerkan dan dijual di sana.
1: Emang apa bedanya sama produk luar?
0: Oh ya beda dong. Karena kalau misalnya kita beli produk lokal, kita juga membantu ekonomi masyarakat di tengah pandemi.
1: Iya benar juga lu ya.
0: Iya, dan yang lebih pentingnya lagi nih, kita juga bisa ikut bangga untuk pakai produk-produk buatan Indonesia.
1: Jangan pernah ragu untuk mendukung
0: dan menggunakan produk lokal.
1: Kami bangga buatan Indonesia.
2: Dan sana sudah tahulah dia segalanya tentang Piala Dunia. Eit, hadangi dulu, dengarkan nih.
3: Hey, bersiaplah saat bahagia.
2: Dan sana para pecinta sepak bola, jangan lewatkan Umpati Tarus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Kada hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar haja. Tapi pian jua bisa mendapatkan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai pian jua bisa terlibat dan bergabung secara live di Pro4. Ayo dang sanak! Warnai hari-hari pian lawan program-program RRI dari dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Selamat siang, kabar perompat bersama Anissa. Dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026, Polsek Banjarmasin Utara Polresta Banjarmasin menyerahkan bantuan berupa satu ikung kambing, yakni gasan mendukung pelaksanaan haul ke-100 Datu Surgi Mufti Syekh Haji Jamaluddin Al-Banjari. Penyerahan bantuan tersebut dilakukan langsung oleh Kapolsek Banjarmasin Utara, AKP Sunardi SAP, didampingi Lawan Panit Binmas, Babin Kamtibnas, Kelurahan Surgi Mufti, serta Kanit Provos Polsek Banjarmasin Utara kepada pihak keluarga dan juga panitia haul. Kegiatan berlangsung pada Jumat 19 Juni sekitar pukul 10.45 Wita Baisukan di Jalan Surgi Mufti, tepatnya di depan Kubah Datu Surgi Mufti, Kota Banjarmasin. Kapolsek Banjarmasin Utara AKP Sunardi menyampaikan bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian Polri kepada masyarakat sekaligus dukungan terhadap kegiatan keagamaan nang baisi nilai historis lawan nilai spiritual bagi masyarakat Banua. Menurutnya, haul ke-100 Datu Surgi Mufti merupakan agenda keagamaan penting nang saban tahun mendapat perhatian wan antusiasme masyarakat. Karena itu Polsek Banjarmasin Utara turut berpartisipasi gasan membantu kelancaran pelaksanaannya. Haul ke-100 Datu Surgi Mufti sendiri dijadwalkan dihadiri ribuan jemaah nang datang gasan mengenang dan mendoakan ulama karismatik Banjar Syekh Haji Jamaluddin Al-Banjari nang dikenal luas sebagai salah satu tokoh penyebar syiar Islam di Kalimantan Selatan. Demikian kabar perompat bersama Ulun Anissa. Terima kasih dan salam budaya.

0: Aduh, mau usaha UMKM apa ya? Bingung mikirnya. Dimulai dari mana ya?
1: Coba deh dengerin Pro 4. Mereka tuh punya program acara namanya Ruang UMKM. Di sana ada inspirasi usaha, info perizinan juga ada, sama ada cerita dari para pelaku UMKM.
0: Wah, berarti bisa dong. Aku dapat ide keren, tapi tanpa bikin kantong bolong. Mantap nih.
1: Jangan ketinggalan Ruang UMKM. Setiap Senin sampai Rabu, pukul 11 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Tengah di Pro 4 RRI Banjarmasin. Suara Budaya Banjar.
2: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.

0: jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Perompat FM, suara budaya Banjar, masih bersama Anissa di frekuensi 87,7 dan 105,9 MHz. Dan sekarang kita sudah beralih segmen Daksana Perompat ya, menjadi segmen Ruang UMKM ya. Setelah tadi kita membahas kuliner, sekarang kita akan membahas mengenai tips pengembangan UMKM-nya. Dan untuk siang hari ini, Ulun akan menyampaikan informasi mengenai pentingnya pengembangan R&D atau Research and Development bagi UMKM. Jadi Research and Development ini adalah meliputi kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan produk baru, kemudian bisa juga memperbaiki yang sudah ada atau alias inovasi lah, dan juga menciptakan berbagai teknologi inovatif lainnya ya. Dan dalam konteks ini, kegiatan R&D berperan penting gasan meningkatkan daya saing di pasar UMKM. Nah, ada apa aja alasan kenapa pengembangan R&D ini penting banar dan senang perompat ya, nanti akan Ulun sampaikan, dan juga beberapa tipsnya di Ruang UMKM Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar.

0: Tahukah Anda bahwa sebuah pohon dapat mengurangi kebisingan hingga 40%? Ketika pepohonan ditempatkan pada lokasi yang tepat, pepohonan dapat mengurangi kebisingan hingga 40% dan mencegah polusi suara di wilayah perkotaan. Pepohonan dapat berperan sebagai penghalang kebisingan melalui mekanisme peredaman suara, yaitu fenomena pengurangan intensitas suara. Menurut Trees for Energy Conservation, peredaman suara ini terjadi ketika gelombang suara menghilang pada jarak yang lebih jauh sampai energi yang tersisa tidak dapat menggetarkan molekul udara sekitar. Dari sekian banyak peran dan manfaat pohon pada kehidupan kita, tidak sedikit manusia tak bertanggung jawab yang menyalahgunakan keberadaan pohon di bumi. Sekarang sudah tahu kan betapa pentingnya pohon di bumi ini?
1: UMKM merupakan salah satu penggerak utama perekonomian masyarakat. Dari usaha kuliner, kerajinan, hingga jasa, UMKM berperan besar dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan. Dukungan kita sangat berarti. Mulailah dari hal sederhana, seperti membeli produk lokal, merekomendasikan usaha teman, hingga memberikan ulasan positif di media sosial. Bagi para pelaku UMKM, teruslah berinovasi, jaga kualitas produk, dan manfaatkan teknologi untuk memperluas pasar. Bersama UMKM, kita bangun ekonomi yang lebih kuat dan mandiri.

Promat FM, suara budaya Banjar. Nah, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai beberapa alasan lawan jual manfaat dari research and development gagasan UMKM ya. Yang pertama tentunya gagasan inovasi produk ya. Inovasi produk ini sangat bergantung pada kegiatan R&D atau research and development. Yang mana proses ini membantu para pelaku UMKM gagasan menciptakan produk yang lebih baik atau bahkan produk hanyar yang sesuai lawan kebutuhan pelanggan. Jadi melalui R&D ini, pelaku UMKM ini kawa menguji coba berbagai formula, kemudian berbagai desain, hingga menemukan yang paling tepat sebelum memasarkan produk barunya itu. Karena setiap sektor bisnis mulai dari makanan, minuman, hingga kerajinan lawan jual fashion ini membutuhkan pendekatan inovatif yang diperoleh melalui research and development. Misalnya, bisnis kuliner itu kan membutuhkan resep yang inovatif, sementara industri fashion itu membutuhkan desain dan juga bahan yang sesuai. Tentunya desainnya itu harus terus diperbaharui setiap beberapa bulan sekali kah, pokoknya secara berkala seperti itu ya, supaya ini menjadi poin plus dari usaha Buhan Pian semuanya. Dan kemudian tentunya dengan melakukan R&D, pelaku UMKM ini bisa menonjolkan dirinya, bisa membedakan diri dan juga menonjolkan ciri khas dari kompetitor dengan menawarkan berbagai produk dan juga solusi yang lebih inovatif. Karena melalui serangkaian pengujian, produk yang dihasilkan ini kada cuma berkualitas tinggi, tapi juga berisi nilai tambah yang membuatnya lebih menarik bagi para konsumen. Dan yang mana hal ini itu berkontribusi benar gagasan peningkatan citra atau image brand ya, dan daya tarik bagi pelanggan serta mitra bisnis. Kemudian tentunya kegiatan R&D ini kada cuma meningkatkan kualitas produk, tapi juga memperluas pengetahuan dan juga keterampilan pemilik dan karyawannya. Dengan penelitian yang mendalam, pelaku UMKM ini kawa menemukan cara hanyar gagasan meningkatkan kualitas produk nang kena akan meningkatkan kepuasan pelanggan jua ya. Dan R&D ini dapat digunakan gagasan mengembangkan layanan baru nih yang meningkatkan pengalaman pelanggan. Dan dengan demikian, pelaku UMKM dapat lebih berkomitmen dalam memberikan produk dan layanan terbaik demi keberlangsungan bisnis.

0: banyak aja. Jadi jadi bulan aja.
1: Dalam budaya Banjar, transaksi jual-beli bukan sekadar soal barang dan uang. Ada dua kata yang sangat penting, tukar dan jual. Ketika penjual menyebut harga, pembeli akan membayar dan menjawab dengan tukarlah, yang berarti lebih dari sekedar pertukaran barang. Ini adalah simbol kebersamaan dan saling menghormati dalam masyarakat Banjar. Tukar mencerminkan semangat gotong royong, di mana kedua pihak bernegosiasi dengan adil. Semangat ini menjadi hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan. Sedangkan jual bukan hanya soal mencari keuntungan, tetapi juga tentang kejujuran dan integritas penjual dalam memberikan informasi dan menjaga kualitas barang. Tukar dan jual bukan sekedar kata, tapi sebuah tradisi orang Banjar dengan nilai sosial yang terkandung dalam setiap transaksi. Masyarakat Banjar percaya bahwa jual beli harus mempererat hubungan, bukan sekedar urusan ekonomi.
2: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar, suara budaya Banjar.

0: stunting. Menurut Badan Kesehatan Dunia atau WHO, disebabkan oleh kekurangan nutrisi pada bayi dalam waktu lama, kurang ASI, infeksi berulang, atau penyakit kronis yang menyebabkan masalah penyerapan nutrisi dari makanan. Faktor resiko stunting juga diakibatkan pola asuh yang tidak memadai dari sejak bayi di dalam kandungan, di mana ibu hamil mungkin memiliki masalah kesehatan atau tidak memenuhi nutrisi janin selama kehamilan. Faktor resiko stunting juga diakibatkan pola asuh yang tidak memadai dari sejak bayi di dalam kandungan, di mana ibu hamil mungkin memiliki masalah kesehatan atau tidak memenuhi nutrisi janin selama kehamilan. Perlu dipahami bahwa tidak semua anak balita yang berperawakan pendek mengalami stunting. Masalah kesehatan ini merupakan keadaan tubuh yang sangat pendek dilihat dari standar baku pengukuran tinggi badan menurut usia dari WHO. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, balita bisa diketahui stunting bila sudah diukur panjang atau tinggi badannya, lalu dibandingkan dengan standar dan hasil pengukurannya ini berada pada kisaran di bawah normal. Stunting merupakan ancaman utama terhadap kualitas manusia Indonesia, juga ancaman terhadap kemampuan daya saing bangsa. Bersama kita cegah stunting dengan mengubah perilaku dan menerapkan pola hidup sehat. Mulai usaha menjaga lingkungan agar tetap bersih hingga pola makan yang seimbang.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Terima kasih masih bersama Anissa di ruang UMKM Pro4 Banjarmasin, Suara Budaya Banjar ya. Nah, kita lanjutkan nih pembahasan mengenai research and development atau R&D lah. Tadi Ulun sudah menyampaikan mengenai alasan pentingnya R&D loh. Nah, sekarang kita akan memberikan beberapa tips untuk menentukan fokus ya, dengan memilih apa gerang yang hendak dikembangkan, seperti itulah. Nah, pertama ini kita tentunya harus mengidentifikasi masalah ataupun peluang ya. Jadi memang langkah pertama R&D itu adalah mengidentifikasi masalah yang ada, seperti itulah. Dan hal ini bisa dilakukan melalui berbagai analisis, salah satunya analisis pasar, kemudian survei, wawancara dengan para customer ya, gasan memahami kebutuhan dan juga masalah apa gerang nang buhan pembeli nih hadapi setelah membeli produk kita, seperti itu. Misalnya kita berjualan risol, ternyata sekalinya pembeli itu bosan dengan cita rasa risol yang kita jual loh. Nah, kita bisa menakuni kira-kira apa gerang isian risol lainnya yang banyak disukai banyak orang, seperti itu ya. Bisa jadi risol maca atau risol apa, risol ayam bolognese, itu banyak pokoknya ya, kalau kita mau mengeksplor lebih lanjut kepada para customer kita ya. Dan kita juga harus menentukan fokus dengan memilih area yang ingin dieksplorasi, entah jar ulun tadi, entah memperbaiki atau menghasilkan varian baru, seperti itu. Kemudian setelah kita mengidentifikasi masalah ataupun peluang, kita mengumpulkan data nih. Jadi mengumpulkan data ini adalah data-data informasi yang perlu kita teliti, termasuk tren pasar dan juga teknologi terbaru. Ya, kita bisa juga mengamati para kompetitor kita untuk melihat apa sih yang mereka lakukan inovasinya, seperti itu. Siapa tahu bisa kita terapkan di usaha kita ya. Kemudian setelah mengumpulkan data, tentunya kita mengembangkan ide ya. Kita bisa melakukan brainstorming, ngarannya lah. Brainstorming itu artinya kita meminta berbagai masukan dari tim, seperti itu ya, hingga menghasilkan suatu keputusan atau suatu hal yang menarik, seperti itu ya, dan ide-ide yang inovatif tentunya ya. Kemudian kita bisa nih memvisualkan hasil dari brainstorming tadi ya, misalnya produk varian baru ataupun mungkin perbaikan dari produk-produk yang kita miliki. Nah, berikutnya tentu kita harus memprioritaskan ide. Pasti setelah brainstorming itu banyak benar ide yang hendak kita eksekusi loh, tapi penting gasan melakukan evaluasi kelayakan setiap ide dengan mempertimbangkan banyak faktor. Beberapa diantaranya faktor biaya, kemudian faktor waktu dan potensi pasar ya. Nah, setelah diprioritaskan, tentunya dibuat ya inovasinya dengan menghasilkan prototype. Prototype ini berarti sampel produknya, seperti itu ya. Dan setelah menentukan ide, model awal dari produk atau layanan yang diusulkan itu perlu dikembangkan dan juga diuji. Entah uji rasa, uji ketahanan, seperti itu ya, ataupun uji produk lainnya. Dan kita harus bisa nih melihat kekurangan apa sih yang masih ada di produk kita yang sudah dikembangkan itu ya. Kemudian kalau sudah dibuat prototype atau model variannya, seperti itu, kita bisa nih melakukan uji coba. Kita mungkin bisa memberikan, kita kan sudah punya produk lama nih, misal jar ulun tadi risol mayo lo, mungkin untuk pembelian risol 20.000 akan dapat satu sampel, ataupun bisa langsung memberikan sampel secara gratis aja gitu ya. Siapa tahu ini bisa memberikan daya tarik ya untuk konsumen membeli produk baru itu. Nah, tentunya kita juga mengharapkan feedback dari konsumen ya, entah kurang apa atau sudah pas, seperti itu ya. Nah, itu beberapa informasi seputar research and development. Nah, agak ngalih menyambatnya lah, research and development ataupun penelitian dan juga pengembangan produk, seperti itu. Mudah-mudahan
Ini bisa menjadi manfaat gasan Buhan Pian semuanya untuk selalu mengembangkan produk-produk Buhan Pian seberataan. Kita lanjutkan dengarkan lagu-lagu Banjar ya yang menemani kita siang hari ini dan Sana Pro 4 ya. Dan kita juga akan mendengarkan informasi mengenai Sasirangan Pamintan. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar.

0: 87,7 dan 105,9 FM. Prompat, Suara Budaya Banjar.
1: Kain sasirangan ini pada saat itu dipakai oleh para bangsawan saja, para orang-orang di kerajaan saja. Dulu itu kan masih dalam bentuk kain, terus dililitkan saja, tidak ada jahitan-jahitan. Nah, jadi perselendang, walaupun juga penutup badan, ya dililit di badan saja kan. Nah, untuk kepala seperti itu juga belum ada jahitan-jahitan.
2: Sahabat budaya, kain sasirangan merupakan salah satu kain budaya Nusantara yang punya keindahan khas dan punya daya tarik tersendiri. Motif batik kain Banjar yang akrab disebut sasirangan ini merupakan identitas asli suku Banjar, Kalimantan Selatan. Di antara ragam kain tradisional Indonesia, motif sasirangan dari suku Banjar, Kalimantan Selatan menjadi salah satu kain dengan keindahan khas dan menjadi daya tarik tersendiri. Nah, sahabat budaya, apa dan bagaimana sejarah panjang sasirangan, kain khas Kalimantan Selatan yang konon ada unsur magisnya? Kita dengarkan penjelasan Muklis Maman atau sering juga dipanggil Julak Laral

0: sirangan itu asal kata dari sirang. Dengan kata lain, sirang itu sama dengan jelujur. Nah, itu. Jadi dijelujur kemudian diwarnai. Jadi istilah sirang itu memang menjelujurnya itu atau menjahitnya itu yang dinamakan sirang.
1: Sebenarnya sejak dulu kain sasirangan telah dikenal masyarakat Kalimantan Selatan dengan sebutan kain calapan atau celupan yang dihiasi motif tradisional khas Kalimantan Selatan. Sasirangan sendiri berasal dari kata sirang yang berarti diikat atau dijahit dengan tangan dan ditarik benangnya. Atau dalam istilah bahasa jahit-menjahit disebut jelujur. Sedangkan orang Jawa menyebutnya dengan jumputan yang kemudian diikat dengan benang lalu dicelup ke pewarna.
0: Kemudian kain sasirangan itu adalah pakaian dari para bangsawan, maka pakaian itu tidak bisa dikenakan kepada masyarakat biasa. Jadi itu pakaian sangat agung, sangat luar biasa bagi masyarakat pada saat itu. Karena yang dipakai hanya yang boleh memakai pada waktu itu adalah para raja-raja dan para bangsawan.
1: Kisah tentang kain sasirangan bermula dari cerita rakyat Banjar. Konon kain ini berasal dari pertapaan Lambung Mangkurat, seorang patih di sebuah kerajaan negara Dipa. Di ujung pertapaannya, ia bertemu Putri Junjung Bui yang memintanya membuat selembar kain tenun dan dicelup ke berbagai warna.
0: Di dalam kesejarahannya yang memang di abad itu, permintaan Lambung Mangkurat untuk menyambut calon raja di kerajaan Dipa itu yaitu Junjung Bui dengan membuatkan kain sasirangan yang disirang oleh 40 perawan wanita. Yang nama kainnya pada saat itu dinamakan kain lagundi yang khusus dikenakan nantinya untuk Putri Junjung Bui.
1: Sahabat budaya, masyarakat Banjar percaya bahwa kain sasirangan mampu mengobati penyakit. Kain ini juga dianggap memiliki kekuatan magis untuk melindungi pemakainya dari hal-hal buruk dan gangguan roh-roh jahat. Pada zaman dahulu, kain ini tidak dijual bebas, hanya dibuat berdasarkan pesanan dari pelanggan. Setiap warna dan motifnya memiliki khasiat dan tujuan tersendiri. Karena keunikan ini, dalam bahasa Banjar, kain sasirangan disebut juga kain pamintan.
0: Umpamanya dia berhajat untuk atau meminta untuk dibuatkan selendang, umpamanya, atau tutup kepala, atau ayunan, itu dimintakan untuk dibuatkan dengan motif tertentu. Jadi motif, warna, kemudian tata cara pembuatannya itu yang menjadi sakral dan itulah yang bisa menyembuhkan hajat atau menyembuhkan dari permintaan orang yang memintai.
1: Sebagai saran penyembuhan, pembuatan kain pamintan tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Sebelum memulai membuat kain, pengrajin kain harus mengadakan upacara selamatan dengan sajian yang disiapkan oleh pemesan.
0: Bagi masyarakat kalau ingin memakai itu tentunya ada tujuan. Utamanya salah satunya adalah tujuan pengobatan. Yang membuatkannya pun orang-orang yang ada di kerajaan. Dari kain itu lalu disebut dengan kain pamintan. Jadi sasirangan pamintan.

saya sebagai orang lokal, saya sangat bangga sebenarnya. Yang tadinya dalam perkembangannya sebagai kain khusus untuk menyambut putri, kemudian fungsinya lagi ke pengobatan, kemudian bisa digunakan menjadi pakaian masyarakat biasa, kemudian terjadinya lagi adanya rumah-rumah produksi. Itu sebenarnya kalau saya melihat itu adalah perkembangan dari kain sasirangan itu sendiri.

0: nasional, bahkan internasional.
1: PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

Haber Perompat bersama Ulun Anissa. Universitas Lambung Mangkurat atau ULM, Baimba lawan Polda Kalimantan Selatan terus mematangkan langkah menuju terwujudnya Kalimantan Selatan bebas kendaraan overdimension dan overloading atau ODOL pada tahun 2027. Komitmen itu mengemuka dalam seminar nasional bertajuk Formulasi Kebijakan dan Inovasi Teknologi Akselerasi Transformasi Logistik Zero Overdimension dan Overloading Kalimantan Selatan tahun 2027 yang digelar oleh Pusat Studi Kepolisian ULM bekerjasama dengan Polda Kalsel. Seminar itu menjadi bagian dari upaya mencari solusi komprehensif terhadap persoalan kendaraan ojol yang selawas ini menjadi salah satu penyebab kecelakaan lalu lintas serta kerusakan infrastruktur jalan. Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Pol Rusianto Yuda Hermawan melalui Kabid Humas Polda Kalsel Kombes Pol Adam Erwindi mengapresiasi inisiatif akademisi ULM yang menghadirkan forum diskusi melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Menurutnya, regulasi mengenai pembatasan dimensi dan muatan kendaraan sebujurnya telah disiapkan sejak 2009. Namun hingga wayah ini, implementasinya masih menghadapi sejumlah tantangan di lapangan. Ketua Pusat Studi Kepolisian ULM Profesor Rahmida Erliani menjelaskan, Kalimantan Selatan memiliki posisi strategis sebagai jalur utama distribusi logistik menuju Kalimantan Tengah dan juga Kalimantan Timur. Tingginya aktivitas angkutan barang membuat potensi pelanggaran ODOL masih cukup tinggi. Demikian Habar Perompat, Ulun Anissa, terima kasih dan salam budaya.

Suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: budaya kita. Benteng adalah permainan tradisional favorit bagi anak-anak pada zaman dahulu, terutama anak laki-laki. Permainan ini mengajarkan tentang strategi perang dan kecepatan dalam menangkap dan menghindari musuh. Ada yang mengatakan, permainan ini mencerminkan tentang perjuangan bangsa Indonesia pada saat melawan penjajah karena permainan ini menggunakan strategi perang.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Setiap generasi tumbuh dengan selera yang berbeda-beda. Namun seni dan budaya selalu ada dalam jiwa kita. Dengan mengamalkan nilai luhur, kelak akan lahir generasi yang berjiwa seni, berkepribadian baik, serta mencintai adat dan budaya sendiri.

0: Kecak adalah pertunjukan tarian seni khas Bali yang lebih utama menceritakan mengenai Ramayana dan dimainkan terutama oleh laki-laki. Tarian ini dipertunjukkan oleh banyak penari laki-laki yang duduk berbaris melingkar dengan irama tertentu menyerukan cak dan mengangkat kedua lengan menggambarkan kisah Ramayana saat barisan kera membantu Rama melawan Rahwana. Namun kecak berasal dari ritual sangyang, yaitu tradisi tarian yang penarinya akan berada pada kondisi tidak sadar, melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dan kemudian menyampaikan harapan-harapan kepada masyarakat.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

dengan esensi buku Meratus, Izinkan Aku Jatuh Cinta, karya Wir H.S. Budang. Empat sekawan Mapala, mahasiswa paling lambat, Dedi, Boy, Lisa, Lenny, bingung mau liburan kemana lagi. Sebagai mahasiswa yang menorehkan prestasi gemilang di bidang pecinta alam, tak ingin liburan kali ini hanya dihabiskan rebahan tak berguna. Ide mengeksplor pegunungan Meratus di Pulau Kalimantan dianggap konyol karena isu tentang Meratus yang dianggap negatif. Sebelum pergi, Lenny, Lisa meminta syarat lebih konyol lagi. Tidak boleh jatuh cinta. Syarat itu terpaksa diiyakan demi sebuah pertemanan. Di pedalaman Meratus, Dedi Armando jatuh cinta kepada seorang gadis bernama Diang. Namun sayang, cintanya tak berbalas. Di tengah kegalauan, tak disangka Dedi kembali dipertemukan dengan Diang, gadis pujaannya, di tempat dan suasana yang berbeda. Cinta menunjukkan arah kemana berlabuh. Terima kasih Meratus, kau beri aku kesempatan untuk lebih mengenalmu. Kau izinkan aku mencintai Diang, gadis Dayak Meratus, pilihan hidupku. Demikian esensi buku Meratus, Izinkan Aku Jatuh Cinta, karya Wir H.S. Budang, dari RRI untuk Indonesia.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini, dan sholat akan didirikan. Berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah, keutamaan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janjinya.
1: ...87,7 dan 105,9 FM... ...Prompat, Suara Budaya Banjar.

Keluarga yang soleh akan berusaha melakukan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya, sehingga membawa kebaikan bagi keluarganya dan masyarakat di sekitarnya. Keluarga ini selalu takut dan malu kepada Allah ketika mereka akan melakukan perbuatan dosa. Untuk mengetahui apakah calon suami termasuk dari keluarga yang soleh, harus diadakan suatu penelitian dan pengamatan terhadap yang bersangkutan. Cara yang dapat dilakukan adalah dengan mengunjungi keluarga calon suami, memperhatikan lingkungan tempat tinggalnya dan lingkungan tempat dia bekerja dan teman-temannya. Dalam melakukan penelitian ini, tidak harus seorang muslimah mendatangi langsung, tetapi dapat mewakilkannya kepada saudaranya. Atau, jika ingin datang langsung, sebaiknya ditemani oleh salah seorang saudaranya.

Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berbaktilah kepada kedua orang tua kalian, niscaya kelak anak-anak kalian berbakti kepada kalian, dan peliharalah kehormatan istri-istri orang, niscaya kehormatan istri-istri kalian terpelihara." Hadis riwayat Tabrani, hadis hasan. Anak yang taat kepada orang tua, yaitu anak yang mematuhi perintah orang tua dan tidak melanggar larangannya, selama hal yang diperintahkan atau yang dilarangnya tidak sesuai dengan syariat Islam. Anak semacam ini akan memperoleh keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, kelak menjadi orang tua yang ditaati oleh anak-anaknya. Anak dapat merasakan pancaran batin dari orang tua yang taat kepada orang tuanya, sehingga hal tersebut secara psikologis dirasakan oleh anak-anaknya, kemudian mendorong mereka untuk taat kepada orang tuanya juga. Rahasia psikologis semacam ini diungkapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sudah kita sebutkan tadi. Bila ternyata calon suaminya orang yang durhaka kepada orang tuanya, maka kemungkinan besar ia akan berlaku durhaka pula kepada istrinya.

PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

merupakan rumah adat suku Banjar di Kalimantan Selatan yang dulunya digunakan oleh kaum bangsawan atau keluarga kesultanan. Bangunan ini memiliki bentuk panggung dengan atap tinggi serta ornamen khas yang mencerminkan kemegahan arsitektur tradisional. Struktur rumah dibuat menggunakan kayu ulin yang kuat dan tahan terhadap cuaca, menjadikannya kokoh meski sudah berusia ratusan tahun. Selain berfungsi sebagai tempat tinggal, rumah ini juga menjadi simbol status sosial pemiliknya dalam masyarakat Banjar. Rumah adat ini memiliki bagian utama berupa anjungan yang digunakan sebagai ruang pertemuan atau acara adat keluarga. Ruangan di dalamnya didesain luas agar nyaman untuk berkumpul dan melakukan berbagai kegiatan tradisional. Ornamen ukiran pada dinding dan tiang rumah menggambarkan nilai-nilai budaya serta filosofi kehidupan masyarakat Banjar. Hingga kini, rumah Balai Bini masih dilestarikan sebagai warisan budaya yang mencerminkan sejarah dan kehidupan sosial suku Banjar.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Kesehatan mental merupakan bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Pikiran yang sehat membantu kita menjalani aktivitas dengan lebih baik, lebih fokus, dan lebih percaya diri. Salah satu cara sederhana untuk menjaga kesehatan mental adalah dengan berolahraga. Olahraga dapat membantu mengurangi stres, memperbaiki suasana hati, dan membuat tubuh lebih bugar. Tidak harus kok olahraga berat. Berjalan kaki, bersepeda, jogging, atau senam ringan selama beberapa menit setiap harinya sudah memberikan manfaat bagi tubuh dan pikiran kita. Di tengah kesibukan dan tekanan aktivitas, jangan lupa untuk meluangkan waktu untuk bergerak dan menjaga diri. Mari biasakan hidup sehat dengan rutin berolahraga. Karena tubuh yang sehat dan pikiran yang tenang adalah kunci menjalani hidup yang lebih baik. Jaga kesehatan mental mulai dari langkah kecil setiap hari.

Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Banjarmasin mencatat hingga wayahini dalam fase pemulangan, sebanyak 8 jemaah haji asal Embarkasi Banjarmasin wafat selama penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah atau 2026 Masehi di Tanah Suci. Jumlah tersebut terdiri dari jemaah asal Kalimantan Selatan dan juga Kalimantan Tengah yang tergabung dalam kelompok terbang Embarkasi Banjarmasin. Data terbaru menambahkan bahwa setelah wafatnya Haji Sulaiman Kurdi, jemaah asal Kabupaten Hulu Sungai Selatan nang tergabung dalam kloter BDJ-12 di Madinah, Arab Saudi. Ketua PPIH Debarkasi Banjarmasin, Haji Edi, menyampaikan duka cita yang mendalam atas wafatnya para jemaah haji tersebut. Menurut Sidin, seluruh jemaah nang meninggal dunia saat menjalankan ibadah haji telah mendapatkan pelayanan kesehatan dan juga pendampingan sesuai prosedur nang berlaku. PPIH juga memastikan seluruh hak jemaah haji yang wafat tetap diberikan, termasuk perlindungan dan asuransi jiwa sesuai ketentuan penyelenggaraan ibadah haji yang telah ditetapkan pemerintah. Selain itu, petugas kesehatan dan pendamping haji terus meningkatkan pemantauan kondisi jemaah, terutama yang masuk kategori lanjut usia dan berisiko tinggi guna mencegah terjadinya gangguan kesehatan selama berada di Tanah Suci. Hingga wayahini, operasional Haji Embarkasi Banjarmasin masih berlangsung dengan petugas terus memberikan pelayanan dan juga pendampingan. Demikian Habar Pro 4 bersama Ulun Anissa, terima kasih dan salam budaya.

Suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengar akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Terima kasih dan Sanak Perempat masih bersama Anissa di frekuensi 87,7 dan juga 105,9 MHz. Baru saja kita dengarkan lagu daerah dari Sulawesi Selatan dengan judul Mupucawa Pediku yang dinyanyikan oleh penyanyi ngarannya Andi Ila. Nah, itu menandakan bahwa Ulun hendak mengajak Bubuhan Pian semuanya untuk membahas tradisi yang ada di Sulawesi Selatan ya. Di segmen Pusparagam Nusantara sesi kedua ini jam 1 sampai nanti jam 2 siang waktu Indonesia Tengah. Sebujurnya ada satu alasan mengapa Ulun memilih Sulawesi Selatan ya. Karena baru-baru ini itu Wakil Gubernur Sulawesi Selatan yaitu Fatmawati Rusdi menyatakan dukungannya terhadap rencana penyelenggaraan Festival Adat Budaya Nusantara 2026 di Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi Sulawesi Selatan ini akan menjadi tuan rumah dari Festival Adat Budaya Nusantara 2026. Luar biasa ya. Dan Fatmawati dalam keterangannya di Makassar menyambut baik penyelenggaraan festival yang diproyeksikan akan dihadiri banyak banget peserta, ribuan peserta, termasuk raja, sultan, pemangku adat, kemudian budayawan, akademisi juga ada pastinya, seniman, dan perwakilan masyarakat adat dari berbagai daerah di Indonesia ya. Dan luar biasa, ini adalah identitas bangsa yang harus terus dirawat ya dan juga diwariskan kepada generasi mendatang. Mudah-mudahan lancar ya untuk persiapan dan juga nanti pelaksanaan Festival Adat Budaya Nusantara 2026 di Sulawesi Selatan. Nah, jadi kita akan mengulik nih ada tradisi atau upacara adat apa aja yang ada di Sulawesi Selatan. Tapi tentunya kita akan hadirkan terlebih dahulu dua lagu dari Sulawesi Selatan di siang hari ini di Pusparagam Nusantara. Dan jangan kemana-mana, tetap bersama Anissa, Suara Budaya Banjar.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Indonesia, negeri yang kaya budaya dan adat istiadat yang unik dan menarik. Setiap suku yang ada di Indonesia memiliki keunikan budaya yang berbeda-beda. Keanekaragaman budaya dan adat istiadat ini membuat Indonesia semakin terkenal di mata dunia. 7 warisan budaya Indonesia yang mendunia. Wayang kulit diakui UNESCO pada tanggal 7 November 2003. Berasal dari Jawa Timur dan berkembang hingga Jawa Tengah. Keris adalah senjata golongan belati yang banyak diperoleh di Indonesia. Bentuknya khas, pada tahun 2005 UNESCO mendaftarkan keris sebagai salah satu budaya Indonesia yang harus dilestarikan. Ada lagi batik. Konon, batik sudah ada sebelum masa penjajahan. Tidak heran, semua orang mengenal batik. Zaman sekarang, batik sering dikombinasikan dengan model baju modern. UNESCO telah menetapkan batik menjadi salah satu budaya Indonesia sejak 2 Oktober 2009. Tanggal tersebut sampai sekarang dijadikan sebagai Hari Batik Nasional. Tari Saman telah ada sejak 700 tahun yang lalu. Ketika para ulama ingin menyebarkan agama Islam melalui pesan moral, keunikannya terlihat dari gerakan saman yang kompak, perkasa, cepat, dan agresif. 2011 UNESCO menetapkan tarian saman sebagai warisan budaya Indonesia. Angklung, alat musik tradisional Jawa Barat yang juga menarik perhatian dunia, diakui UNESCO pada tahun 2010. Gamelan adalah salah satu alat musik tradisional Indonesia. Nama gamelan berasal dari bahasa Jawa yang artinya benda dipukul atau ditabuh. Alat musik ini cukup populer dan telah diakui UNESCO sejak tahun 2014. Noken, tas asli produksi wanita Papua yang menjadi simbol kedewasaan dan kesiapan wanita untuk menikah. Pemerintah Indonesia mengajukan tas Noken ke UNESCO dan akhirnya diakui sebagai warisan budaya Indonesia pada 4

jangan kada ingat. Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Masih bersama Anissa di Pusparagam Nusantara, RRI Perempat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Nah, langsung saja kita membahas mengenai tradisi yang ada di Sulawesi Selatan. Seperti Nang Ulun padahkan tadi, Sulawesi Selatan ini akan menjadi tuan rumah dari Festival Adat Budaya Nusantara 2026. Nah, untuk tradisi Nang pertama itu ada Nang ngarannya ini apa ngarannya agak susah di ini ya diucapkan ya, mohon maaf kalau misalnya agak kurang pas pengucapannya seperti itu ya. Yang pertama ini adalah Mak Nene atau Mak Nene seperti itu ya. Jadi tradisi Mak Nene ini adalah tradisi ziarah dan juga membersihkan mumi leluhur. Anggota keluarga suku Toraja itu akan membuka peti, kemudian mengganti pakaian jenazah dan juga menjemurnya. Itu yang pertama ya. Jadi tradisi Mak Nene ini hingga saat ini tuh masih dijaga oleh masyarakat suku Toraja. Dan pada tradisi ini, satu rumpun keluarga itu yang melakukan pembersihan mumi leluhur itu ya. Dan ya ini ya, ziarah dulu gitu ya, ziarah dulu ke makam, kemudian dibuka peti jenazahnya itu dan kemudian pakaian yang waktu sebelumnya itu dikenakan oleh jenazah itu diganti oleh anggota keluarga yang menggantinya seperti itu ya. Dan setelah diganti pakaian yang sebelumnya dikemanain nih Sa? Pakaian sebelumnya itu akan dijemur selama beberapa waktu sebelum akhirnya dimasukkan kembali ke dalam peti. Nah, ini tujuannya untuk menghargai serta mengingat kembali leluhur yang sudah meninggal dunia. Jadi merupakan bentuk penghormatan ya, karena pakaiannya itu diganti yang lebih bagus, yang baru, dan yang lama disimpan di dalam peti seperti itu ya. Dan kemudian selain Mak Nene, ini ada juga Apalili. Apalili itu adalah salah satu kearifan lokal yang ada di Sulawesi Selatan, yang merupakan tradisi upacara adat yang dilakukan sebelum menanam padi di area persawahan. Dan tradisi ini dilakukan agar tanaman padi terhindar dari kerusakan sekaligus sebagai bentuk rasa syukur kepada Sang Pencipta karena berkat rahmat dan juga taufiknya dan juga pemberian dari Tuhan sehingga masyarakat setempat dapat hidup dengan tentram, aman dan juga tercukupi pangannya ya. Apalili ini merupakan warisan turun-temurun yang hingga saat ini masih tetap dipertahankan karena nilainya tadi ya, nilai filosofisnya luar biasa sebagai rasa syukur. Dan sebelum melakukan ritual Apalili, tokoh masyarakat dan juga tokoh tani ini bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk melakukan musyawarah penentuan pelaksanaannya. Kita lanjutkan lagi dengar dua lagu Sulawesi Selatan di siang hari ini, yang mana siang hari ini tidak terlalu panas tapi juga tidak mendung seperti itu ya, agak redup-redup sedikit gitu, jadi nyaman sambil bersantai dan juga mendengarkan Perempat Banjarmasin ya di segmen Pusparagam Nusantara.

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
1: makan apa? Rambo. Duh, di sana.
2: Makanan luar negeri, duh.
1: Iya, ayo.
2: Enggak usah. Makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah. Tak level. Makan itu dah.
2: Lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia. Nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
2: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
2: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya ajak seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
2: Makan sate seafood.
3: Cintai makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Jangan kada ingat, dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Masih bersama Anissa di Perompat Banjarmasin Suara Budaya Banjar di segmen Pusparagam Nusantara. Nah, berikutnya untuk tradisi dari Sulawesi Selatan yang selanjutnya adalah Arate, yang berasal dari kata rate yang berarti pembacaan naskah secara bersama-sama sambil dilakukan. Nah, jadi Arate ini adalah sebuah tradisi pembacaan kitab pada bulan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atau pada bulan Rabiul Awal. Tradisi ini dilakukan di beberapa daerah di Sulawesi Selatan ya, yaitu Kabupaten Takalar dan juga Goa. Pada umumnya, Arate dilakukan oleh kaum laki-laki aja, baik yang berusia muda ataupun tua ya. Selanjutnya ada acara Kalompoang, yang merupakan upacara adat untuk membersihkan benda-benda pusaka kerajaan Goa yang masih tersimpan di Museum Bala Lompoa. Upacara ini dilaksanakan setiap hari raya Idul Adha selama 2 hari berturut-turut. Acara Kalompoang ini bertujuan sebagai persembahan untuk kerajaan Goa, yang mana prosesinya dimulai dengan pemotongan kerbau, barazanji, dan pemanggilan para leluhur di hari pertama pelaksanaan. Kemudian dilanjutkan dengan pengambilan air di sumur tua yang terletak di Kantangka Goa, dan air tersebut kemudian akan diarak masyarakat menggunakan pakaian adat. Nah, itu beberapa informasi mengenai tradisi budaya yang ada di Sulawesi Selatan yang bahkan masih sampai saat ini masih dilakukan seperti itu ya. Dan ini juga menjadi gambaran betapa luar biasanya kearifan lokal di Sulawesi Selatan ya. Dan kita sekarang akan lanjut dengarkan lagi 2 lagu dari Sulawesi Selatan untuk menutup segmen Pusparagam Nusantara ini. Nanti kita akan beralih segmen ke Suara Budaya Nusantara pada pukul 14 siang waktu Indonesia Tengah. Tetap di Perompat Banjarmasin bersama Anissa, Suara Budaya Banjar.

0: wama balu kami terongku.
1: Haya, kau kawing. You punya cece belum ada yang lama. You pergi kawing gampang kah? Hah? Kau lihat-lihat juga cewek, jangan sembarang pilih. Masa borina seperti dolong.

lu pikir-pikir dulu dong. Itu cewek no, orang atau buaya? Ya, memang dibilang kawin buka modal sedikit. Salah-salah, tanah bisa jadi loy panai. Yuk tangkis minyo, si kau enak-enak.

Selamat siang, Habar Pro 4 bersama Ulun Anissa Sari. DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menyepakati 8 poin tuntutan yang disampaikan Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam atau BATKO HMI Kalimantan Selatan dalam audiensi penyampaian aspirasi di ruang rapat Ismail Abdullah, Gedung B DPRD Kalimantan Selatan pada Kamis 18 Juni 2026. Aspirasi tersebut selanjutnya akan diteruskan kepada DPR RI serta instansi terkait sesuai dengan kewenangan dan mekanisme yang berlaku. Audiensi diterima langsung oleh Ketua DPRD Kalsel Haji Supian Haka didampingi sejumlah anggota dewan dan instansi terkait. Audiensi berlangsung tertib dengan perwakilan mahasiswa yang aktif menyampaikan berbagai aspirasi. Dalam pertemuan tersebut, BATKO HMI Kalsel menyampaikan 8 tuntutan yang berkaitan dengan berbagai isu nasional, di antaranya evaluasi kenaikan harga BBM Pertamax, kemudian pengawasan distribusi BBM, penguatan nilai rupiah, stabilitas ekonomi nasional, hingga kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat. Ketua DPRD Kalsel Haji Supian Haka menegaskan bahwa DPRD menghormati kebebasan masyarakat dalam menyampaikan pendapat di muka umum. Menurut Sidin, penyampaian aspirasi merupakan bagian dari proses demokrasi yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan. Demikian, Habar Pro 4 pukul 14 siang waktu Indonesia Tengah, Ulun Anissa, terima kasih dan salam budaya.

jangan kada ingat. Dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Depan, Suara Budaya Banjar.
1: Perempat FM Suara Budaya Banjar bersama Anissa di frekuensi 87,7 dan 105,9 MHz. Apa kabarnya dan senang perempat ya? Sekarang kita sudah memasuki jam 2 siang waktu Indonesia Tengah. Yang mana kalau kita lihat cuacanya di siang hari ini panas ya. Kadang cerah, kadang redup, kadang cerah, kadang redup, seperti itu ya. Dan kalau kita lihat lalu lintas di Banjarmasin kilometer 3,5 ini ramai banget dan sangat perempat ya, karena biasanya kan akhir pekan ini orang-orang jalan-jalan ya, pergi ke sana kemari. Asal enggak membawa alamat palsu, seperti itulah. Nah, tapi kita bukan bahas alamat palsu, bukan bahas lagu dangdut lah. Kita sekarang di program Suara Budaya Nusantara. Ampun, lagu dangdut kena jam 3 ya. Belum waktunya kita nih jam 2 ini. Nah, jadi di Suara Budaya Nusantara ini ulun hendak menyampaikan informasi mengenai ada apa aja kehidupan di masyarakat Kalimantan Selatan baru-baru ini ya, beberapa hari ini. Nah, ini untuk informasi pertama dan senak perempat ya, ini mengenai sejumlah bangunan di kawasan Simpang 4 Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru yang dilakukan pembongkaran belum lama tadi ya. Lapak-lapak yang berdiri di tanah aset milik Pemko Banjarbaru seluas 2000 meter persegi itu dibongkar tanpa perlawanan pemilik bangunan. Rencananya setelah dibersihkan, lahan tersebut akan dibuat kawasan ruang terbuka hijau atau RTH yang nyaman bagi masyarakat. Nah, ini harus didukung ini karena kan tanah milik pemerintah kota berarti kan tanah milik warga ya kan? Iya kan? Yang dibangun dari pajak rakyat kita ya, APBN kan dari pajak rakyat, seperti itu ya. Dan mudah-mudahan ini ya bisa terrealisasikan ya, ruang terbuka hijau itu ya. Dan ini juga disampaikan oleh Camat Banjarbaru Selatan Muhammad Firmansyah, katanya sebelum dilakukan eksekusi pembongkaran, para pedagang itu sudah diberikan surat teguran dan tindakan persuasif telah dilakukan sejak bulan Maret 2026 lalu melalui pemberian surat teguran kepada para pedagang yang menempati lahan milik pemerintah Kota Banjarbaru dengan dasar kepemilikan berupa sertifikat hak pakai, seperti itu ya. Dan penataan kawasan Simpang 4 Sungai Besar ini menurutnya merupakan bagian dari upaya pemerintah Kota Banjarbaru dalam mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah sekaligus meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan. Mudah-mudahan bisa terrealisasi dan bermanfaat bagi masyarakat Banjarbaru dan wisatawan-wisatawan yang datang ke Banjarbaru, seperti itu ya. Nah, kita lanjutkan mendengarkan dua lagu Banjar yang menemani kita di siang hari menuju sore hari ini. Tentunya masih bersama Anissa di Suara Budaya Nusantara.

RI dengan esensi buku Sabar Paling Dalam, sebuah novel karya Fazar Sulaiman yang menceritakan kisah cinta dan perjuangan karakter utamanya Aldo. Dalam buku ini, Aldo mengalami berbagai peristiwa yang menguji kesabarannya, termasuk kisah cintanya dengan seorang wanita bernama Jingga. Novel Sabar Yang Paling Dalam mengisahkan perjalanan seorang pria bernama Aldo. Ia adalah seorang fotografer yang bekerja di sebuah majalah terkenal. Aldo adalah sosok yang tenang, introspektif, dan memiliki keyakinan bahwa sabar paling dalam adalah ketika seseorang bersabar terhadap ketidakpastian dan ketidakjelasan. Kisah dimulai dengan pertemuan Aldo dan Jingga, seorang wanita yang tampil dalam hidup Aldo tanpa aba-aba. Mereka memiliki ketertarikan yang mendalam satu sama lain, namun juga memiliki perbedaan yang signifikan dalam pandangan hidup mereka. Jingga adalah seorang yang bebas dan tidak ingin terikat oleh aturan-aturan sosial yang mengikat banyak orang. Sementara Aldo, dengan sifatnya yang lebih introvert, memiliki pandangan hidup yang lebih terstruktur. Kisah cinta mereka berlanjut dengan berbagai lika-liku dan rintangan. Aldo merasakan konflik batin antara cintanya pada Jingga dan keinginannya untuk memiliki kestabilan dalam hidupnya. Pada saat yang sama, Jingga juga mencari jati diri dan kebebasan dalam kehidupannya. Selain kisah cinta mereka, buku ini juga menggali berbagai aspek kehidupan dan pertanyaan yang dalam. Ini termasuk pertanyaan tentang eksistensialisme, kebebasan, arti hidup, dan konsep kesabaran yang merupakan tema utama dalam novel ini. Aldo menjalani kehidupan yang diwarnai oleh ketidakpastian. Ia mencoba menjalani perannya sebagai fotografer dengan tekun dan penuh dedikasi. Namun, selalu ada pertanyaan-pertanyaan yang menghantuinya. Apa arti pekerjaannya? Apa yang sebenarnya ingin ia capai dengan fotografi? Selama perjalanan hidupnya, Aldo bertemu dengan berbagai karakter yang berperan dalam memahami dirinya dan makna hidup. Salah satunya adalah Sita, teman yang mengajarkannya tentang pentingnya kebebasan dalam mencari arti hidup dan menjalani hidup dengan kesadaran yang lebih dalam. Pertemuan dengan Sita dan karakter-karakter lain memberikan perspektif baru pada Aldo tentang makna hidup dan kebebasan. Dalam buku ini, tema kesabaran adalah pusat perhatian. Aldo memahami bahwa kesabaran yang sejati adalah ketika seseorang dapat menerima ketidakpastian dan ketidakjelasan dalam hidupnya. Ia belajar bahwa kesabaran bukan hanya menunggu sesuatu yang terjadi, tetapi juga tentang bagaimana kita merespons perubahan dan tantangan dengan kedamaian dalam hati. Puncak kisah ini terjadi ketika Aldo dan Jingga menghadapi ujian besar yang mengguncang hubungan mereka. Mereka harus menghadapi konflik dan pertanyaan-pertanyaan sulit tentang hubungan dan tujuan hidup masing-masing. Novel Sabar Paling Dalam tidak hanya tentang cinta dan perjuangan Aldo dan Jingga, tetapi juga merupakan perjalanan eksistensial dan pencarian makna dalam hidup. Buku ini mengajak pembaca untuk merenungkan pertanyaan-pertanyaan penting tentang kebebasan, kehidupan, dan kesabaran. Dalam akhirnya, novel ini memberikan pesan bahwa dalam hidup kita perlu memiliki kesabaran yang dalam untuk menerima ketidakpastian, menghadapi perubahan, dan mengejar arti sejati dari kehidupan. Demikian esensi buku Sabar Paling Dalam karya Fazar Sulaiman dari RRI untuk Indonesia.

Perempat RRI Banjarmasin, Suara Budaya Banjar, masih bersama Anissa di Suara Budaya Nusantara edisi lokal untuk hari ini, hari Sabtu ya. Di akhir pekan ini tentunya banyak banget orang yang jalan-jalan ataupun menghabiskan waktu bersama keluarga dan juga orang-orang terkasih, baik itu di rumah ataupun di tempat wisata dan lainnya seperti itu ya. Dan sambil Anissa menemani untuk menginformasikan mengenai tradisi, bukan tradisi sih, maksudnya lebih ke kegiatan, ada apa aja nih kegiatan di Kalimantan Selatan baru-baru ini seperti itu ya. Karena kegiatan masyarakat sehari-hari itu kan termasuk budaya ya dan sanak perempat ya. Dan salah satunya itu adalah haul. Dan jemaah haul kelima Tuan Guru Haji Muhammad Ridwan Basri atau yang dikenal dengan Abah Guru Kapuh ini mulai berdatangan di zona utama di Desa Kapuh, Kecamatan Simpur, Kabupaten Hulu Sungai Selatan atau HSS. Dan dari pantauan siang ini dan sanak perempat, jemaah dari berbagai penjuru di daerah itu datang ya, memadati rest area dan juga jamuan gratis yang telah disiapkan para warga dan juga relawan ya pada hari ini seperti itu. Jemaah yang berdatangan itu menyempatkan menikmati sajian yang disediakan berbagai macam, mulai dari ketupat burung dan haruan, kemudian lontong, masak habang dan juga menu-menu lainnya. Dan jemaah yang berdatangan itu kada cuma matan kabupaten terdekat haja, tapi juga ada dari rombongan Provinsi Kalimantan Tengah. Wow, luar biasa ya. Nah, relawan tim induk haul kelima Abah Guru Kapuh Rizwan mengatakan ya, sekitar jam 11:30 ya, 11:45 WITA, jemaah tuh mulai berdatangan dan menempati di lokasi yang sudah disediakan warga dan juga relawan ya. Sebelumnya saat baisukan tadi, jalur zona 3 posko pantau simpang 3 Kalumpang masih terpantau cukup landai itu tadi pagi lah, dan relawan memperkirakan akan terjadi kenaikan arus lalu lintas jemaah saat ini ya, dari siang menjelang sore hari seperti itu ya. Dan pihak relawan ini mengimbau jemaah agar tetap mengempati imbauan dari petugas relawan di lapangan sehingga kondisinya dapat berjalan tertib, sebaik-baiknya, lancar dan tidak ada kendala apapun gitu ya. Kita lanjutkan lagi dengar dua lagu Banjar di segmen Suara Budaya Nusantara ini sebelum nantinya kita akan menyampaikan satu lagi informasi. Tetap di Perempat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Promot FM Suara Budaya Banjar masih bersama Anissa di program Suara Budaya Nusantara Lokal ya. Dan ini kita dari Banjarmasin mau membahas ke Hulu Sungai Selatan ya. Yang mana ini ada informasi mengenai kayu manis dari kawasan Loksado yang dinilai berisi potensi ganal sebagai bahan baku obat tradisional dan juga produk kosmetik berbasis herbal. Jadi di kayu manis ini ada kandungan senyawa aktif seperti sinamaldehid, Haide atau Hide ini bahasa Latin ini sinamaldehid ya. Iya. Ini memang ada dari 94 ya di Higa Ulun ya. Dan juga flavonoid hingga antioksidan yang membuka peluang pengembangan produk kesehatan sekaligus peningkatan ekonomi masyarakat lokal. Nah, potensi ini diangkat ya dalam kegiatan studi ilmiah yang dilakukan oleh siswa SMK Unggulan Husada Banjarmasin melalui penelitian mereka yang turun langsung ke lapangan Loksado pada hari Jumat dan Sabtu ini ya. Dan kepala sekaligus penanggung jawab SMK Unggulan Husada Banjarmasin, Hajah Popong Nura Pipa, ini menegaskan bahwa riset ini kada cuma sekedar kegiatan luar kelas saja, tapi juga bagian dari pembelajaran berbasis manfaat nyata. Dan ujar Sidin, kayu manis itu kada cuma sekedar rempah aja ya, kada cuma sebagai bumbu dapur, tapi juga baisi peluang ganal dikembangkan jadi obat tradisional, kemudian suplemen, bahkan kosmetik herbal seperti itu ya. Dan Sidin juga mengimbau para siswa untuk melihat langsung potensi itu dan mengembangkannya secara ilmiah. Jadi para siswa ini meneliti berbagai aspek, mulai dari karakteristik tanaman kayu manis itu, kemudian teknik budidaya, proses panen, hingga pengolahan pasca panen. Selain itu, siswa-siswa juga menggali manfaat kesehatan serta peluang ekonomi dari komoditas unggulan tersebut. Dan memang benar, secara ilmiah kayu manis itu diketahui mengandung senyawa yang berfungsi sebagai antioksidan, kemudian antiinflamasi, serta berpotensi membantu menjaga kadar gula darah. Dan kandungan ini juga banyak dimanfaatkan dalam industri kosmetik alami sebagai bahan perawatan kulit. Mungkin kalau kita minum minuman rebusan kayu manis, berarti kita meminum skincare alami. Itu perumpamaan aja Dasanak Purompat ya. Oke, selanjutnya kita akan mendengarkan bersama-sama Dasanak Purompat ya untuk dokumenter budaya mengenai Lanting Pulau Bromo yang akan kita hadirkan sesaat lagi, tetap di Purompat Banjarmasin Suara Budaya Banjar.

0: Budaya Banjar, suara budaya Banjar.
1: Susah jalannya, Bay. Nah, kadang-kadang bisa patah lah nih, patahnya. Nah, itu lebih hanya diperbaiki semalam tuh.
2: 3 tahun tuh paling lama sudah, Bay. Kalau bisa 2 tahun aja.
1: Belum bang, nih besar. Nah, nomornya gini, Bang. Nah, jadi goyang nanti nih, Bay. Kalau nyebunyi pandit, surut pelon, ini otomatis tegalang ini nanti. Jadi nyaman sedikit, kada kurang goyang.
3: Kalau kami ini menyepasang aset tugasnya aja, jangan sampai ke atas banyunya.
2: Satu-satunya jalan, tidak ada jalan lain. Ini pun sudah, mudah-mudahan pemerintah mau menangani jalan kita di Pulau Bromo.
1: Yang di sini masih ambat buah lagi, Pak. Ya, ambat

0: kalau di kampung wah ini sakit benar, makanya balik di sini aja usaha.
1: Sisa kehidupan di atas air di kota Banjarmasin saat ini masih bisa kita temui di ujung Pulau Bromo Mantuil yang panoramanya sangat bagus dan indah. Menuju tempat ini, kita bisa naik kelotok dari Siring Tandean atau jalur darat dari jembatan Pulau Bromo menuju ke ujung benteng Pulau Bromo hanya bisa dilalui kendaraan roda 2 melewati titian kayu yang beberapa bagian sudah mulai goyah dan rapuh. Inilah sepenggal kisah kehidupan di atas lanting yang diceritakan Haja Rukayah, pemilik warung lanting di Pulau Bromo Mantuil yang masih bertahan hingga kini.
2: Anda tahun 84 akhir kawin, bulan 8. Nah, belanting bah kawin 2 tahun. Sampai ini waktu dahulu tuh di dalam lagi dahulu menukar yang buruk halus saja. Alawas di dalam tuh, ini dalam berhadapan kayak ini ranting nah. Di luar ada, di dalam ada. Lalu banyunya situ benaik-benaik, orang kayu harapkan lagi kelotok ke dalam, suut, tidak keluar nih.
1: Berawal dari lanting kecil dan reot, Haja Rukayah memulai kehidupan dengan berjualan di atas lanting yang disulap menjadi warung sekaligus tempat tinggalnya. Dahulu, di ujung benteng Pulau Bromo masih terdapat puluhan rumah lanting, namun kini hanya tersisa 4 lanting saja. Sebagian masyarakat lebih memilih membangun rumah di atas air dengan menggunakan tongkat kayu sebagai pondasi bangunan rumah.
2: Lanting dulu sepanjang ini lanting aja nih. Tapi inya surut banyunya, kau betajak tungkat tuh kau apet mete ibaratnya kada calam. Pulang ah. Nyawa kau belakang lah, sebetulnya bensin sini uli kacau ya, amunnya bensin itu dingin, amun uli bikin dugum hijau sana, bigu. Dugum bigu, kan? Padahal nak, dugum nangka dua nak.
1: Di warung lanting, Haja Rukayah melayani pembeli yang menggunakan kelotok atau perahu kayu yang singgah membeli segala keperluan. Mulai dari minyak solar sebagai bahan bakar, peralatan rumah tangga, hingga sembako.
2: Nang di gini uang di datang di Penjaraya bawa undang singgahan pagi itu. Datang di ilir karena singgahan kulitnya itu. Nah, maka ini nambah undang Penjaraya lah singgah kulitnya kemari.
3: Kalau yang ngomong wisatawan tuh banyak-banyak kesini.
2: Wisatawan turis nang turis tuh kah? Waktu dulunya berlabuh di sini, betul tuh ke lanting. Itu yang labuh enak waktunya. Apa ya? Wisatawan nang asing. Kalau uang baju banjir sih nggak hantar bos saya nang bapak wali kota, ibunya nggak jadi tahun ini kada ada lalunya kemarin nah.
1: Sesungguhnya keberadaan warung lanting di ujung benteng Pulau Bromo ini masih menarik minat para wisatawan asing dan lokal untuk menikmati sensasi berbelanja di atas lanting. Namun, kini keberadaannya mulai terancam karena biaya perawatan lanting terbilang tinggi.
2: Begini nih, nokal di anu, di mana ya nak? Di kandangan.
3: Berapa tahun sekali berganti?
2: 3 tahun, kadang-kadang 2, tergantung kagingnya kita menukar tamunnya halus, kagingnya cepat. Isiannya pulang banyak kuah, vitamin-vitamin iwak nih banyak ambil. Lalu bakat tetap cepat, paginya anum itu kan lakas pecah kalonya, lalu lakas diisi nang tanah. Amun gana ini tahannya 3 tahun. Ada, mana? Pendit ini mana ya? Wano koli.
1: Bambu berfungsi sebagai pondasi apung lanting harus selalu diganti agar lantai dan bangunan lanting tidak tenggelam. Membutuhkan biaya yang tidak sedikit dalam perawatan lanting, mulai dari bahan bambu yang didatangkan dari loksado kandangan, tali pengikat, hingga biaya pemasangan bambu sebagai pondasi apung yang nilainya mencapai puluhan juta rupiah.

0: Jadi harganya 35. Nyampe setengah berarti 3,450. 15 juta 7, 18 jutaan aja haji nambah pulang aja tuh 18 7, 18 setengah. Upah mah raketnya ini baik lain bagi 2 juta berapa gitu bagi ya. Upah raket talinya lain, sekitarnya habisnya lawan papan-papan di muka tuh dihabisin bak 25 pun aku nih.
1: Di antara lanting yang tersisa di ujung benteng Pulau Bromo, Hajar Rukaya memilih bertahan lantaran lanting yang menjadi tempat tinggal dan usahanya masih menjanjikan kehidupan untuk keluarganya. Lanting di ujung benteng Pulau Bromo Mantuil adalah bagian lanting yang tersisa dan bertahan di tengah perkembangan kota Banjarmasin. Keberadaan lanting sebagai hunian tradisional khas suku Banjar makin meredup seiring perjalanan waktu. Berharap ada program nyata dari pemangku kebijakan untuk keberadaan lanting yang tersisa sebagai potensi wisata sungai sekitar jembatan Pulau Bromo.

Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar dan senak perompat. Sekarang kita sudah di menit 54 dari pukul 14 siang waktu Indonesia Tengah ya. Ini kita menjelang pukul 15 waktu Indonesia Tengah, yang mana Anissa harus pamit undur diri ya. Terima kasih yang sudah memonitor dari tadi jam 10 pagi hingga saat ini menjelang jam 3 sore waktu Indonesia Tengah ya. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan Ulun bermanfaat, gasan Buhan Pian semuanya, dan Buhan Pian juga terhibur lawan lagu-lagu yang kita sajikan di siang menuju sore ini. Anissa pamit undur diri karena sebentar lagi nanti jam 3 sore sampai jam 7 malam Buhan Pian akan ditemani oleh rekan Ulun yaitu Rinda. Jadi silahkan yang mau request lagu dangdut nanti jam 3 sampai jam 5 jangan sampai ketinggalan dan senang perempat ya. Bergabung, bergoyang bersama di Ayo Goyang bersama Rinda nanti ya. Jadi Anissa pamit undur diri, terima kasih. Selamat menjalani akhir pekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: kabar perempat pukul 15 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat sore, kabar perempat bersama Ulun Rinda. Dan sana perempat Dewan Pimpinan Cabang Pemuda Tani Indonesia Kota Banjarmasin menerima bantuan sarana perikanan dari pemerintah Kota Banjarmasin. Bantuan tersebut disalurkan melalui Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan DP3 Kota Banjarmasin. Bantuan diserahkan pada Jumat 19 Juni 2026. Program ini mendukung pengembangan budidaya perikanan yang dikelola oleh DPC Pemuda Tani Indonesia Kota Banjarmasin. Penyerahan dilakukan langsung oleh Kepala Bidang Perikanan DKP3 Kota Banjarmasin Sulaiman kepada DPC Pemuda Tani Indonesia Kota Banjarmasin. Kegiatan berlangsung dalam rangka diskusi silaturahmi serta penandatanganan program kerja budidaya ikan lele sistem Biofok di Sekretariat DPC PTI Kota Banjarmasin. Kolaborasi budidaya lele Biofok ini menjadi wadah pemberdayaan pemuda sekaligus penguatan sektor pangan daerah. Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan keterampilan dan produktivitas pemuda di bidang perikanan. Demikian kabar perempat Ulun Rinda, salam budaya.

jangan kada ingat. Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Bidang Sanak. Siap-siap goyanglah. Kita bedangdutan yuk. Lagunya sudah kami siapakan. Yang tinggal pilih dan kami memutarakan. Jangan sampai kada ingat. Ayo goyang Harmoni Dangdut Asik setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Prompat RRI Banjarmasin.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo goyang, goyang yuk. Ketemu lagi di kesempatan sore hari ini. Apa kabarnya dan sanak semuanya? Semoga selalu sehat ya, seneng, bahagia, happy di suasana Sabtu akhir pekan hari ini. Oke, silahkan yang sarang perempat yang ingin bergabung melalui telepon di 0511325202 atau juga WhatsApp di 089534050953 atau juga ingin bergabung melalui TikTok Pro 4 di Ayo Goyang. Boleh aja sore hari ini ya. Ada lagu-lagu yang bisa dipilih, Bunga-Bunga Cinta dari Intan Ali, Goyang Nasi Padang dari Duo Anggrek, Masa Depan dari Adi Balsahrul, My Darling dari Fazal Dat, Kecanduan Kamu King Nasar, Balik Kucing Baby Sima, Bukan Tak Mampu dari Gita KDI, Aku Semut Merah Maggie Z, Tanda Cinta Rizky, ada So Sweet dari Echa Paramita, Macho Fetty Vera, Kumpulan Dusta dari Eri Susan, Dunia Pasti Tersenyum dari Rita Tila, Lapa Roma Irama Dalam Kerinduan dari Super Emak, terus Sakit Tanpa Luka dari Ayu Ting Ting, Cinta Kepiting Evita Mala, ada Belenggu Cinta Weni Wen, Pilih Aku Pantura Boys, One by One Get One dari Hari Putra di Digital Mentah-Mentah dari Imam S. Arifin. Nah itu lagu-lagu yang bisa dipilih sore hari ini. Yang ingin bergabung boleh di telepon kita, WhatsApp atau juga di TikTok Pro 4 ya. Oke, kita akan menyapa dulu teman-teman yang sudah bergabung di kesempatan sore hari ini. Kita ke WhatsApp dulu ya yang udah gabung sore hari ini. Halo, Ayo Goyang.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, di mana nih?
1: Dari Madizenu di Basiri.
0: Basiri siapa? Majedi?
1: Madizenu.
0: Oh, Madizenu. Kenapa harus jenuh ya?
1: Basiri ya.
0: Oke, apa kabarnya?
1: Baik, Pak. Iya. Lagunya apa aja, Mbak?
0: Tadi barusan disebutin semua.
1: Oh ya, Fetty Vera aja.
0: Oh, Fetty Vera. Ada enggak tadi ya Fetty Vera ya? Oke, okay. Maco.
1: Salamnya untuk teman-teman yang mendengarkan aja.
0: Iya.
1: Dan mbaknya semoga sehat selalu dan tambah cantik.
0: Oke, okay, terima kasih banyak.
1: Itu aja, Mbak.
0: Sama-sama, makasih ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Madi Jenuh yang ada di Basirih sudah bergabung di kesempatan sore hari ini ya. Oke, yang lainnya kita tunggu di telepon kita juga boleh ya, 0511 325 2602. Sementara teman-teman yang udah gabung di TikTok Prompet juga udah banyak, lumayan banyak ya. Oke, tap-tap layarnya dulu dong. Oke, sambil tunggu telepon nih, baiklah, sudah ada yang masuk juga di WhatsApp. Halo, Ayo Goyang.
2: Goyang yuk.
0: Yuk, siapa nih, di mana? Wandi kayaknya ya.
2: Wandi Kurau ya.
0: Iya, Wandi Kurau. Apa kabarnya Wandi?
2: Alhamdulillah kabarnya baik, air panasnya.
0: Iya kan, sama ya, baju panas juga, luar panasnya ini mengganteng nah.
2: Iya sama ya.
0: Lagunya yang mana?
2: Ditinggal Mentah-Mentah.
0: Oh iya kah, Maailah. Digital Mentah-Mentah, baik. Buat siapa lagunya?
2: Buatnya Lukman Wainur Ramah, buatnya si Bayani, Pak Ken, buat Irsay Tanjung, Pak Mamadennya,
0: iya.
2: Bayanti, Herman juga bertanya dah. Dan banyak, terima kasih lah.
0: Oke, sama-sama, terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Wandi yang ada di Kurau sore hari ini sudah bergabung ya. Yang ditelepon boleh juga ditunggu di 0511325602 ya. Baik, kita mau menyapa dulu yang ada di TikTok sore hari ini. Kita coba lihat siapa aja yang sudah bergabung. Ada Samsul 5722 ya. Oke, selamat sore, terima kasih sudah bergabung sore hari ini ya. Ada Lanu Palawi, the best RRI Banjarmasin, thank you. Terus ada Agus Pradana 234. Iya, terima kasih sudah bergabung. Suhatmi, Suhatmi Japrak BBL. Terus ada 007, ada Yayang Saputra 323, Kartapati juga selamat sore. Ada, oh lagunya Imam S. Arifin ya, Lanupa ya. Oke, insya Allah nanti ya coba kita cari lagunya. Satu apa nih? Makan sempurna katanya. Makanan sempurna. Oke, makasih udah bergabung. Ada siapa lagi? Coba kita lihat, ada Romeli 8. Maco, salam kenal dari Tulungagung. Oke, jauh sekali dari Tulungagung. Terima kasih sudah bergabung ya. Ada Hendra Suryawan, ada Erma 59, goyang yuk Mama Alpi hadir lagu Ditinggal Mentah-Mentah buat Mbak Rinda. Makasih, semangat sehat. Oke, terima kasih juga. Lagunya udah disiapin juga ya. Ada siapa lagi? Ada Kumbino Umbarni ya. Makasih. Ada Alseo, ada Kamsari, ada TikToker. Ada siapa ini? Ada Sony Busana. Halo, terima kasih sudah bergabung. Rais aja, Bepadah si Fulan, Faiz Cilok, Cilok Mbak. Mama Aura, makasih Mama Aura. Suga Budi juga sudah bergabung sore hari ini. Kamsari, assalamualaikum. Alanka jauh jangkauannya, nyampe Lampung tuh Mbak. Alhamdulillah. Salam buat teman-teman semuanya yang ada di Lampung ya. Sore hari ini sudah bergabung, utamanya Kamsari. Ada siapa lagi selain Kamsari? Udah habis ya. Oke, nanti kita coba menyapa lagi yang lain yang bergabung di TikTok Pro 4 atau juga telepon ataupun WhatsApp. Oke, baiklah, kita akan coba nikmati dulu lagu yang sudah di request dari oleh teman-teman ya.

0: bazar yuk.
1: Emang lagi ada bazar apaan sih?
0: Itu, bazar produk lokal.
1: Hah, produk lokal?
0: Iya, banyak banget macam produk UMKM yang dipamerkan dan dijual di sana.
1: Emang apa bedanya sama produk luar?
0: Oh ya beda dong. Karena kalau misalnya kita beli produk lokal, kita juga membantu ekonomi masyarakat di tengah pandemi.
1: Iya, benar juga lu ya.
0: Iya, dan yang lebih pentingnya lagi nih, kita juga bisa ikut bangga untuk pakai produk-produk buatan Indonesia.
1: Jangan pernah ragu untuk mendukung
0: dan menggunakan produk lokal.
1: Kami bangga buatan Indonesia.
2: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Lagunya liriknya cukup sedih ya. Selamat tinggal sayang, semoga kau bahagia. Ya, kalau memang udah nggak jodoh ya mau diapain ya, kita nggak bisa maksa gitu. Ya sudahlah, yang lalu biarlah berlalu. Jadi ikhlaskan dan lepaskan saja ya, karena memang dia bukan jodoh buat kita ya. Allah pasti akan pilihkan yang terbaik nantinya buat kita ya, yakin aja. Jadi gak usah terlalu bersedih, kalaupun ada di antara yang sarang perempat yang hari ini barusan putus cinta ya. Masih banyak waktu dan kesempatan, boleh-boleh aja sih sedih, nangis, boleh, tapi jangan terlalu lama ya meratapi sebuah kesedihan. Perjalanan masih panjang, kesempatan juga masih banyak. Ya siapa tahu jodohnya itu justru ada di sekitar kita ya, nggak tahu. Oke, itu tadi lagunya dari Imam S. Arifin, Doa Suci ya. Kita doakan aja yang terbaik ya kan. Oke, baiklah, silakan yang ingin bergabung kembali boleh melalui telepon kita, WhatsApp ataupun juga di TikTok Pro 4 ya. Kita mau coba terima telepon dulu. Halo, ayo goyang.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana?
1: Dari Febri di Sungai Balinda.
0: Febri, apa kabar Febri?
1: Kabar baik, kabar sendiri gimana, sehat?
0: Alhamdulillah sehat. Kayaknya baru dengar ini deh.
1: Gabung boleh gitu?
0: Boleh banget, seneng bahkan ya. Oke, okay. Lagu yang mana nih Febri?
1: Request lagu gitu. Yang udah disiapin apa?
0: Ini ya? Ada Bunga-Bunga Cinta dari Intan Ali, Goyang Nasi Padang dari Duo Anggrek. Terus ada Masa Depan, Adibal Sahrul, My Darling, ada Fazal, Kecanduan Kamu, King Nasar, Balik Kucing, Baby Sima, Bukan Tak Mampu dari Gita KDI, Aku Semut Merah, Megi Z, Tanda Cinta, Rizky, So Sweet dari Echa Paramita. Mau disebutin lagi? Atau ada yang dipilih?
1: Ya udah, Mbak. Yang mana? Bunga-Bunga Cinta aja deh.
0: Bunga-Bunga Cinta. Buat siapa Bunga-Bunga Cintanya nih?
1: Mbak, dikirim buat semua-semuanya aja ya. Soalnya saya belum kenal semua sih, satu persatu orangnya.
0: Iya, banyak gabung aja, nanti pasti apal ya satu-satu ya.
1: Yaudah, itu buat si Ama ya. Kenal ya dari aku ya, Febri ya.
0: Oke, baiklah.
1: Ama, Yani, terus si Mihat, semuanya aja
0: ya. Iya, baik. Terima kasih.
1: Terima kasih, Balinda yang
0: sama-sama.
1: Salam kenal aja dari Febri ya.
0: Iya, salam kenal balik ya. Oke.
1: Makasih ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Febri, pendatang baru kita di Ayo Goyang, ada di Sungai Andai. Halo, Ayo Goyang.
2: Goyang yuk.
0: Yuk, siapa di mana nih?
2: Jalan.
0: Siapa?
2: Hadi.
0: Hadi, apa kabar Hadi? Alalak ya?
2: Halo, halo.
0: Halo, halo. Lagu yang mana, Di?
2: Panas lagunya.
0: Hah?
2: Apa yang mana? Lagu lagi.
0: Kenapa kok ada bunyinya nut-nut ya?
2: Ya, ada tutup.
0: Apa ya ini ya?
2: Alu-alu.
0: Hadi di alu-alu. Lagunya yang mana, Di?
2: Lagunya dari Selvi Amanya.
0: Dari siapa?
2: Selviana,
0: nanti coba berkali, dicari ya.
2: Berkali-kali.
0: Berkali-kali.
2: Ya.
0: Oke, buat.
2: Dovanti.
0: Iya. Baik.
2: Mah,
0: Buat semua ya.
2: Semua aja lah, gina.
0: Oke, baiklah. Terima kasih buat hadi di alu-alu.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kenapa ya nih kok ada tatut-tatutnya? Nanti kita coba cek lagi ya. Oke, yang lainnya kita coba terima telepon apa WhatsApp? WhatsApp aja dulu ya. WhatsAppnya, oke, baiklah. Ada Yani di Alam View kayaknya ya. Kita coba menyapa Yani dulu. Halo, ayo goyang.
3: Goyang yuk.
0: Ya, apa kabar Yan?
3: Baik aja.
0: Alhamdulillah. Ya, ini di Alabio. Lagunya yang mana ya nih?
3: Lagunya apa? Tadi tidak diingat lagi.
0: Nah, hanya ada jauh lu sahabat. Kan jadi ingatlah, Masya Allah. Bunga-bunga cinta dari Intan Ali, terus goyang nasi padang duo anggrek, masa depan Adi Basahrul, my darling Faza.
3: Bunga-bunga cinta.
0: Bunga-bunga cinta, berarti sama permintaannya sama Hadi tadi ya di alu-alu ya.
3: Iya. Buat Amang, Amang Ido.
0: Iya.
3: Buat beretaan aja nah.
0: Ayo ha.
3: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Ya kita coba terima teleponnya lagi. Halo, ayo goyang.
1: Goyang yuk.
0: Yuk, nah udah mantap suaranya. Dari Amang nih pasti.
1: Bulik-bulik.
0: Jadi tablet-bulik sinyalnya tuh kena gugur. Iya kah? Wah, asal jangan terjerungkup jalan mah lah.
1: Lagunya Mbak Balik Kucing tuh Mbak.
0: Berarti Balik Kucing.
1: Balik Kucing mantan jadinya indah.
0: Oh, itu kah?
1: Kan yang mendingan golek sing anyar, jangan mendingan cari
0: yang baru. Golek sing anyar aja kah?
1: Mbak ini pasti pula asal lakitin jauh lo Mbak.
0: Hah? Lakitin iya.
1: Jawa lah.
0: Oh. Nah,
1: cocok aja bisa itu pasti. Ada lu campuran Jawa, mamaan apa?
0: Sama kita.
1: Tapi kadang ngerti benar juga kan cuma nenek ulun benar bisa lah.
0: Oh bener. Iyalah.
1: Saya belajar sama
0: abang. Iya, bener. Pokoknya Indonesia.
1: Cuman ini selalu parak lawan lawan banjir gitu parakan yang datang tar ke kapal mimpian bon Jawa.
0: Iya kah.
1: Tapi untung TNI polisi itu banyak di sini.
0: Oh iyalah.
1: Heeh. Punawirawan rumah ulun tuh. Pangsunan TNI loh di sini pada ulun.
0: Iya polisi iya.
1: Ada ikut tapi sedikit banyak lantara kan.
0: Heeh. Ada pol mang adalah.
1: Apa Mbak?
0: Yang kada pol adalah.
1: Makanya kau enak ada pol. Mak pol wanya kena baca tuh cantik.
0: Tentara kada polisi kada yang kada pol ya.
1: Kada pol. Ulun ipa kada pol.
0: Oke.
1: Bapak ulun tuh rasanya tentara lo anti jadi supir tuh.
0: Oh, kayak itu kan.
1: Ketakutan apa tuh yang gatah-gatah tuh.
0: Iya, jadi curhat sih.
1: Mbak. Kalau polisinya tuh Mbak anu laki julak ulun dia polisi.
0: Iyalah.
1: Jadi ada polisi handak ilmu lagi tentara pian parantak benar.
0: Oh iya kak. Udah ada tentara nak mendengarkan nama nah jadi jodoh tentara jar. Anak
1: mana ulah tapi kena kesampaian sering mana ulah.
0: Oh iya kak.
1: Mana lu?
0: Ayo aja.
1: Apa yang barinda tuh yang terbaik ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah apa tadi lagunya apa? Timbul kan ingat Mai. Oh Balik Kucing lah. Ya Allah. Nah jadi konsentrasinya pecah. Pecah seribu. Makasih apa. Ada lagi yang lain boleh silakan yang ingin bergabung melalui telepon di 0511325260 WhatsAppnya 0895340509. Halo ayo goyang. Halo. Halo ayo goyang. Mana suaranya? Halo. Suaranya hilang gak ini? Nah ayolah kita tunggu lagi, bisa dicoba di telepon kita 0511325260 WhatsAppnya 0895340509 ya, atau juga melalui TikTok Pro 4 ya. Baiklah kita coba terima telepon lagi. Oh di WhatsApp dulu ya. Halo ayo goyang.
4: Goyang yuk.
0: Yuk goyang benar nih pindahnya. Siapalah?
4: Orang baru stok lama.
0: Orang baru stok lama. Mihat kayak ini kayaknya.
4: Iya.
0: Nah, apa kabar Mihat?
4: Alhamdulillah sehat aja.
0: Lawas kirim nama suara pian lah pun.
4: Menyala harinya.
0: Iyalah, wadah pian menyala lah.
4: Full panas.
0: Sama aja tuh berarti lah.
4: Ya.
0: Lagunya yang mana nih Mihat?
4: Lagunya apa nang tersedia nih?
0: Banyak lagi. Ada bunga-bunga cinta, ada balik kucing, ada goyang nasi padang masa depan. Nah,
4: goyang nasi padang aja kan.
0: Goyang nasi padang. Enggak salah apa lagunya? Pun.
4: Biar tambah hot.
0: Oh iya kah? Ada tambah ya. Gororok parut lah.
4: Bangun guring ya lah, tepung was hanya makan.
0: Oh iyalah, asik banget
4: bangun
0: tuh.
4: Bangun guring langsung makan, tepung was kada.
0: Itu guring pulang. Guring pulang. Kesan siapa nih lagunya?
4: Kenapa tuh orang di sini tak subalah tadi?
0: Nggak tahu, pelapian bang juga.

0: Bajaya aja nari tunggu suaranya. Mm-mm. Juragan sapi ya lah.
1: Iya. Banyak ya, juragan di sini rupanya lah.
0: Ini juragan sapi sini.
1: Biar juragan apa?
0: Juragan pisang. Kenapa tiara nyambut? Iya. Nyambut.
1: Jadi saya cari jalan juragan pisang Mihat di Sungai Lauk lah.
0: Nah, itu terkenal keadaan sapi tahu. Mulai ujung ke ujung.
1: Iya. Terserah aja ujung mana kaya lo.
0: Ujung ke ambang.
1: Ini ya?
0: Lagunya nah. Ya salam semuanya juga buat Mbak Rinda lah nih.
1: Iya, siapa lagi? Siapa? Menurut Pian?
0: Pas aku lain, berarti suaranya
1: pindah. Iya kah? Oh my.
0: Pindah ganyah mana nyoko.
1: Kayak kerupuk kok. Nah
0: kayak kerupuk belinjo.
1: Pahit lah betul lah.
0: Renyah juga tapi pahit-pahit ada manis-manisnya juga.
1: Oh my. Belinjo begula itu rakannya.
0: Belinjo begula.
1: Gula abang. Ada loh belinjo yang dicampur gula abang tuh. Manis. Orang
0: sudah melihat aku.
1: Oh enak, iya kah? Ada
0: atar yang kena bungkus jauh mata.
1: Hai Jah, terima kasih banyak lihat lah.
0: Ya kembali kasih.
1: Iyi.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, 47 menit dari pukul 15. Nanti pukul 15.50 kurang lebih 3 menit ke depan kita jeda nanti ya untuk azan asar. Baik, kita masih terima telepon dulu atau juga WhatsApp sementara. Oke, silakan di 0895-3405-09539 dan telepon kita 0511-3252-602. Oke, saya pengen menyapa dulu yang ada di TikTok Pro 4 sore hari ini. Ya, tadi sudah sampai di mana ya? Oke, baiklah. Saya coba lihat-lihat kembali. Sudah sampai di mana ini? Kelupaan ya. Ada oh iya, Wit. Tadi Wit yang request lagu Rapuh ya. Rapuh ini lagunya siapa? Ya, nanti dicari dulu ya. Karena enggak tahu nih penyanyinya siapa lagu Rapuh. Ada Ihwan Arifuddin, mantap. Apanya yang mantap? Sardono, Jakarta hadir. Terima kasih Jakarta sudah hadir sore hari ini. Wit katanya untuk teman-teman Penas Gorontalo, tetap semangat dan sehat untuk seluruh petani se-Indonesia. Oke, terima kasih Wit. Wit lagunya dari siapa? Rapuh ya. Sardono, oke, thank you. Ada Ruswelianti yang udah gabung juga sore hari ini. Terima kasih. Terus ada siapa ini? Lanupalawi, mantap masih Mbak. Makasih banyak Mbak. Oke, terima kasih kembali. User 85083200420695. Terima kasih. Ada Eli L ya, bukan Eli L. Ada lagu Caca Handika enggak Mbak? Ada Caca Handika tapi judulnya yang mana dulu ya? Terus ada Lanupa tadi, thanks. Oke, sama-sama. Ada Muhyiddin. Ya udah gabung sore hari ini, terima kasih. Ada siapa lagi? Ada Siti 15, ada Hani Fiah Yui. Anak siapa nih? Anak Bulungan ya? Belungan ya? Oke, terima kasih. Terus ada pengen ih Kak bisa ikut dan belajar soal radio. Ayo sini. Oke, terima kasih yang sudah gabung juga di TikTok Pro 4 sore hari ini ya. Baik, dan sekarang Pro 4 sekarang sudah pukul 15.50 waktu Indonesia Tengah. Kita jeda dulu sesaat. Azan asar akan segera berkumandang, pertanda panggilan sholat bagi kita umat muslim untuk segera laksanakan ibadah sholat asar ya. Semoga segala amal ibadah kita juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa setelah azan nanti kita masih akan lanjut lagi ya. Ayo goyang sampai pukul 17 waktu Indonesia Tengah.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini, dan sholat akan didirikan. Berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah, keutamaan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat kedudukan yang terpuji, yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janji.

0: PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

jangan kada ingat. Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Ayo goyang-goyang yuk. Ya, kita masih di Ayo Goyang di kesempatan sore hari ini. Yang ingin bergabung boleh di 0511 3252602, atau juga di 0895 3405 0953 9. Ya, gabung lagi boleh. Tadi TikToknya sempat terhenti, ayo kita lanjut lagi. Ya, gabung di TikTok boleh ya, ditunggu ya. Yang tadi belum sempat disebutin namanya, mohon maaf ya. Oke, baiklah, kita tunggu lagi teman-teman. Kita coba menyapa di telepon kita. Halo, Ayo Goyang. Halo, yuk, siapa di mana nih?
1: Abang Dul.
0: Abang Dul, Dul siapa?
1: Abang Dul, alak-alak lawas ke Danyong.
0: Hai, kemana pian?
1: Sibuk.
0: Wah lah, sibuk benar kah?
1: Hari ini libur.
0: Iya, jadi kau bergabung lah.
1: Nggih.
0: Terima kasih Bang Dul. Lagunya Goyang Nasi Padang nih belum diputar. Tadi ada request juga, siapa lah tadi lah? Bihat di Sungai Lauk. Nggih. Lagunya yang mana?
1: Lagunya Meggie Z aja.
0: Meggie Z Aku Semut Merah.
1: Iya, iya, iya.
0: Nggih, gasa siapa lagunya?
1: Dan kawanan aja beratan.
0: Nggih.
1: Kemudian, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Boleh yang lain silakan yang ingin bergabung kembali di 0895340509 ya. Oke, kita coba menyapa. Halo, ayo goyang. Halo.
1: Assalamualaikum, Mbak Rinda.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya, Pian?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Nah, pasti uyuh banar lah semalam.
1: Uyuh banar, tiba sambung kesan Asura pulang-pulang nih.
0: Tapi alhamdulillah lancar ya lo.
1: Caranya.
0: Yeah.
1: Tuhan Pian datangan, alhamdulillah. Terima kasih banyak.
0: Ya, sama-sama, sukses. Nah, lagunya apa ya sore ini? Tahu tadi ya, ada lihat sudah masuk tadi dulu.
1: Iya, amin.
0: Iya, Bang.
1: Ya kayak tupang merinda aja.
0: Datang aja semalam.
1: Datang, tapi ada satu foto buahnya terlakas-lakas.
0: Iya, banyak banget pang tamunya. Ulun juga ada naik ke atas. Lewat ya.
1: Banyak banget. Lewat jalur
0: jalur khusus. Jalan tikus tuh namanya. Ya, lagunya yang mana nih, Bapak Maden?
1: Lagunya apalagi tadi itu?
0: Goyang nasi padang, aku semut merah, masa depan my darling. Kecanduan kamu bukan tak mampu tanda cinta.
1: Kecanduan kamu itu anu kah?
0: King Nasar. Nasar.
1: Iya, dah.
0: Biasa siapa nih lagunya?
1: Kasan Mihat, Abah Tiara, Bunda Ratu, Mama Alfi, Pak Yanti, si pesawat juga, Bunda Farida, Herman, Hakim, Teklayan, Papi Coy, terus siapa lagi lah yang di Kurau juga, sahabat rataan aja, dari A sampai J, yang apa Ica, yang Sungai Andai juga kalau lah.
0: Nah, sekarang ada tadi yang tergabung Febri
1: dari Sabang sampai Merauke.
0: Nah, itu aja
1: buat Mbak Rinda. Doa yang terbaik, sukses selalu, sehat-sehat, kita seperataan dibungkus lagunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Mada. Iya, selanjutnya halo, ayo goyang. Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Herman nih pindahnya, iya kah?
2: Gimana Mbak Rinda?
0: Apa kabarnya Herman?
2: Alhamdulillah, masih gagal loh.
0: Iya kah? Apalagi sudah makan lah.
2: Sudah dua kali.
0: Belum empat kali.
2: Belum tiga kali lagi.
0: Oke, okay, Herman, lagunya yang mana Herman?
2: Itu ada My Darling ke Melinda.
0: Oh iya, dari Fazalda. Esan siapa lagunya?
2: Jadi itu mama Maden ya lah. Maksa di Mama Maden ya lah.
0: Iya.
2: Apa nge Dekorau juga, Jepun, Tanjung Abacara.
0: Iya.
2: Di Amang Udin kan, Sobertan dan Merinda ya lah.
0: Iya, baik.
2: Jadi ketemuan yang benar.
0: Makasih banyak lah Herman.
2: Lagi murut harinya nah.
0: Iya, di sini gin, maka tadi panas menggantang nih, murus sudah mulai nah.
2: Sudah harinya Merinda nah.
0: Heeh.
2: Halo Merinda.
0: Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya kita terima. Ya, halo, ayo goyang. Halo, ayo goyang.
3: Goyang yo.
0: Yo.
3: Assalamualaikum,
0: Bun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Pian?
3: Alhamdulillah, sehat walafiat. Sehat juga lah.
0: Ya, nah kayak biar lihat Bang, nah ada ngerekan.
3: Ada nang ada kalau gunang pina menghibur hati nang pina gundalnya ada kah?
0: Mailah, kenapa gerang? Lagi apa? Kenapa?
3: Gunda. Kalau sama dapat semalam.
0: Oh iyalah. Oh, Pian yang semalam. Oh iya, kada ingat ulun nah di saruan semalam lah. Oh, sesaat aja tetamunya kayak apa? Sambil lewat.
3: Walaupun sepintas lalu jalan tapi tetap dikenang di hati.
0: Waduh, cakep.
3: Lagunya
0: yang tadi putar nih, Goyang Nasi Padang, Aku Semut Merah, Kecanduan Kamu, My Darling. Banyak ya lagi nang lain. My Darling jalah sama Lon Herman berarti nih lagunya. Gagasan siapa?
3: Mama Madan gede lah. Aki, Mama Alfi, Ama.
0: Iya.
3: Terus siapa tadi yang si Ano di siapa nang di jalan tembus nih?
0: Di jalan tembus siapa yuk?
3: Yanti kalah.
0: Oh Yanti, Gigi.
3: Ya, terus Akin. Bang Ariadi, Bang Udin kan.
0: Iya.
3: Terus siapa lagi nang di Ano di Tanipah nih?
0: Iya.
3: Adi sudahlah. Ada Bang Udin kan. Bahkan lagi sudah Rina sotak kupiarin
0: untuk iya, bujur.
3: Untuk Rinda sehat terus panjang waktu Rin. Terima
0: kasih. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Indra. Sudah bergabung sore hari ini, kita putarkan aja lagunya Goyang Nasi Padang. Tadi di request sama Bang Mihat lah. Dan dirangkaikan lagunya Aku Semut Merah dari Maggie Z. Kalau memungkinkan pulang sebelum jeda ada Kecanduan Kamu King Nazar dan Maya Darling dari Fazalda.

0: tidak selalu sepakat, namun kita selalu sebangsa.
1: Mungkin dari Kilistara, mungkin bawah.
0: Dengan musyawarah dan dialog, dengan empati dan gotong royong, perbedaan bukan alasan untuk menjauh, melainkan jalan untuk saling memahami.
1: Dari Kilistara, mungkin perwakilan ada yang dipaparkan.
0: Saat kita mau mendengar, saat kita mau berbicara dengan hati, kehidupan sosial pun menjadi lebih bermakna. Mari jaga kebersamaan, rawat persatuan demi masa depan Indonesia yang lebih damai dan beradab. Berbeda itu wajar, bersatu itu pilihan.

0: ayo goyang, goyang yuk. Ya, kita masih bersama di kesempatan sore hari ini ya. Buat teman-teman yang ingin bergabung, silakan masih ada waktu dan kesempatan, boleh melalui WhatsApp, telepon, ataupun juga di TikTok Rompat ya. Oke, baiklah kita coba terima WhatsApp dulu. Halo, ayo goyang. Halo. Halo, ayo goyang. Mana nih Bung Hakim? Suaranya gak kedengaran Bung Hakim?
1: Halo,
0: halo. Halo, suaranya kecil. Apa kabar Bung Hakim?
1: Alhamdulillah kabarnya baik aja Mbak
0: Bunda. Alhamdulillah halus bandar suara pian lah. Maka suaranya bungas bandar. Nggak tahu sih Din. Apa kabarnya Bung Hakim?
1: Alhamdulillah kabarnya baik Mbak
0: Bunda. Kalau jauh dari anu nih pian nih, dari teleponnya jauh kah?
1: Parah banget
0: ya. Oh iya kah, kenapa lah ya, halus suaranya lah.
1: Suasana kalau tangi panas sih.
0: Iya panas bujur, tapi ada karena mendung karena panas pulang pindahnya. Udah pian sama aja lah.
1: Sama
0: ya. Oke. Udah pun orang tuh udah kayak panas dingin tuh lah.
1: Iya.
0: Iya jar. Oke, lagunya yang mana nih? Makim. Yang tersisa My Darling dari Fazaldat, Masa Depan Adibal Sahrul, Bukan Tak Mampu dari Gita KDI, Tanda Cinta pun Bukan Tak Mampu, kada tahu benar ay lah.
1: Iya.
0: Guys, siapa lagunya Pak Hakim?
1: Salamnya untuk Bang Jaya tadi Wong.
0: Iya. Yeah.
1: Ya.
0: Tuan di
1: semuanya.
0: Iya. Walaupun panas-panas kita
1: bergoyang aja.
0: Oh iya nyata aja. Supaya bapak lu tuh. Walaupun panas ya lo. Iya. Gak ada kawa bergoyang awaknya. Jempolnya kan gak ada apa-apa. Gak
1: apa-apa ya lo. Ini sebanyak ngeluarkan tenaga ya lo.
0: Pada pakai tenaga pun jempolnya nyerang goyang ya lala.
1: Iya.
0: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada lagi yang akan bergabung boleh silahkan melalui telepon atau juga WhatsApp atau di TikToknya Prompat. Oh ada kawan lawas nih Arif Fajrian. Halo Mbak Rinda Jar. Halo juga. Kemana aja pian nih? Kira bisa lagi Mbak Elang kesini lah. Ari, ya salam jagasan keluarga lah. Ada siapa pulang nih? Ada Sophia Maulida. Sophia Maulida request lagu Kangen Band Pujaan Hati. Itu lagi lain lagu dangdut. Oke, baiklah kita putar aja dulu lagunya lah. Lagu My Darling tadi di request lawan siapa lah? Kalau kada salah Herman dari Ana di Banjarbaru.

salah dengan cinta ya. Yang salah tuh siapa? Yang salah biasanya tuh orangnya ya. Oke, sebentar, sudah 52 menit dari pukul 16. Aduh, kita udah di penghujung waktu perjumpaan kita sore hari ini ya. Oke, saya mau coba menyapa kembali ada di TikTok, ada Mariani Sahib tadi ya. Mariani Sahib, assalamualaikum, salam dari Palu. Waalaikumsalam ya. Terus ada Putra Borneo, assalamualaikum, salkit dari Sudan Berdibu. Di mana tuh? Sungai Danau ya? Sungai Danau Berdebu maksudnya. Murniadi, Mbak, apabila pulang siaran. Aduh, apabila pulang lah. Lu kan melihat jadwal lah di yang di jam seini kah? Coba Pak Ulu lihat dulu lah. Hari ini hari apa? Hari Sabtu malam Minggu. Nah, kira insya Allah hari Senin lah. Hari Senin ada lagi kita bertemuan lah di Ayo Goyang. Tapi setiap hari sebenarnya kalau Ayo Goyang setiap hari ada teman-teman yang lain juga yang tugas dari pukul 15 sampai 17. Oke, terima kasih Singer Karisma juga sudah bergabung di TikTok Pro 4. Pokoknya semua-semua yang udah bergabung melalui telepon, melalui WhatsApp Pro 4 juga. Abu Sajaya, terima kasih ya. Nanti kita bisa ketemu lagi Dang Dase. Barusan gabung di TikTok Pro 4 ya. Alpin Leibe. Leibe. Aduh, susah sekali ini namanya. Terima kasih pokoknya. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Jadi belibet nih kompoknya. Insya Allah kalau diberi kesehatan umur panjang, kita masih bisa ketemu lagi ya di kesempatan yang lainnya. Dan saya Rinda Rianti undur pamit. Selamat sore dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Goyang sana. Siap-siap goyanglah. Kita bedangdutan yuk. Lagunya sudah kami siapakan. Pian tinggal pilih dan kami memutarakan. Jangan sampai kada ingat. Ayo goyang, Harmoni Dangdut Asik setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Prompat RRI Banjarmasin.

Selamat sore, Habar Pro 4 bersama Ulur Rida. Dan sarang panitia penyelenggara ibadah haji PPIH Debarkasi Banjarmasin mencatat hingga saat ini dalam fase pemulangan sebanyak 8 jemaah haji asal Embarkasi Banjarmasin wafat selama penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah 2026 Masehi di Tanah Suci. Jumlah tersebut terdiri dari jemaah asal Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah yang tergabung dalam kelompok terbang kloter Embarkasi Banjarmasin. Data paling hanyar bertambah setelah wafatnya Haji Sulaiman Kurdi, jemaah asal Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang tergabung dalam kloter BDJ12 di Madinah Arab Saudi. Dan Ketua PPIH Debarkasi Banjarmasin Haji Edi menyampaikan duka cita mendalam atas wafatnya para jemaah haji tersebut. Menurut Sidin, seluruh jemaah yang meninggal dunia saat menjalankan ibadah haji telah mendapatkan pelayanan kesehatan dan pendampingan sesuai prosedur yang berlaku. PPIH juga memastikan seluruh hak jemaah haji yang wafat tetap diberikan, termasuk perlindungan dan asuransi jiwa sesuai ketentuan penyelenggaraan ibadah haji yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Selain itu, petugas kesehatan dan pendamping haji terus meningkatkan pemantauan kondisi jemaah, terutama yang masuk kategori lanjut usia dan berisiko tinggi. Dasar mencegah terjadinya gangguan kesehatan selama berada di Tanah Suci. Hingga saat ini operasional haji Embarkasi Banjarmasin masih berlangsung dengan petugas yang terus memberikan pelayanan, pendampingan, serta pengawasan kesehatan bagi ribuan jemaah asal Kalimantan Selatan di Kalimantan dan Kalimantan Tengah yang masih berada di Tanah Suci. Demikian Habar Pro 4 Ulur Rida, salam budaya.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Ya, pasti kita bahagia, benarlah, apabila ada orang yang menyayangi kita dengan sepenuh hati, dengan setulus hati. Ya, apa namanya, mengubah kabut menjadi pelangi hijau. Aduh, mantap banget kata-kata lah. Nah, kalau ada yang saat ini suasana hatinya lagi berbunga-bunga, lagi bahagia karena memang ada yang menyayangi, sayangnya liwar ya. Iya, tapi sebenarnya kalau menyayang itu sedang-sedang aja lah, jangan keliwaran, jangan berlebihan. Karena sesuatu yang berlebihan tujar kada baik. Nah, tapi mudah-mudahan seberata itu baik-baik aja hubungan cintanya, kasih sayangnya, ya lola. Tapi jangan hanya menerima aja, tapi sama-sama saling memberi, saling menerima, saling melengkapi. Pokoknya saling teruslah. Jangan ada nang apa kada seimbang. Kada seimbang itu nang kayaknya ngalih ya. Kalau bisa tuh saling tuh bisa seimbang ya kadalah. Baik, dan sarang perempat gasan piang yang sudah siap-siap akan menikmati suasana malam mingguannya lawan siapa, lawan Ayang Beb. Kasian dong sorangan lah. yang lagi jomblo, nah kan apa-apa juga, mungkin ada saat-saatnya kita jomblo gitu lah, tapi kan kita bisi kawan, bisi yang sanak, bisi kuitan, nah bisa aja dibawa ibu di jalanan di malam mingguan lah, kada harus lawan Ayang Beb terus. Siapa tahu selama ini pian bisi pasangan justru melupakan keluarga nang lain lah, utamanya kuitan mungkin nang lawas kan dibawa berjalanan. Jadi saatnya di masa-masa jomblo lebih memperhatikan kepada keluarga ya kalalah. Dan sarang perempat hari ini kita akan bicara tentang destinasi wisata lah. Kalau tuh biasanya dan sarang perempat kebanyakan orang liburan apa namanya mencari ketenangan lah, kalau liburan tuh biasa mencari ketenangan, kedamaian, mencari suasana yang rileks ya. Tapi bagi sebagian orang itu justru ada yang sengaja mencari destinasi wisata yang bisa memacu adrenalin. Nah, bagi pian yang mungkin termasuk pencinta wisata ekstrim, ini ada di Indonesia lah yang mampu memacu adrenalin. Nah, banyak destinasi wisata yang wajib masuk dalam list pian mungkin ya. Nah, kita coba untuk sajikan di kesempatan sore hari ini tentang destinasi wisata yang cukup ekstrim di Indonesia. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 Suara Budaya Banjar.

0: ada pesta diskon nih. Waktunya shopping. Keren nih, keren. Tapi di rumah juga punya. Nambah satu koleksi, kayaknya gak apa-apa deh. Yang ini juga keren nih. Diskonnya mantep betul. Warnanya gue banget, tapi harganya lumayan juga. Beli gak ya?
1: Belanja sih boleh, tapi harus bijak dalam belanja.

Ya, dan sekarang promot masih di destinasi wisata ekstrim. Kita bisa menyusuri Goa Jomblang. Nah, ini lokasinya di Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Rekomendasi destinasi wisata ekstrim di Indonesia yang disebut dengan Goa Jomblang ya, dan sekarang promot. Goa Jomblang ini merupakan goa vertikal dan terbentuk akibat proses geologi dengan kedalaman mencapai 60 meter. Destinasi wisata ekstrim di Indonesia yang satu ini itu sangat terkenal akan panorama eksotis yang ditawarkan, di mana kita bisa melihat keindahan cahaya matahari yang menyelinap masuk dari bibir gua. Destinasi wisata ekstrim di Indonesia yang satu ini juga menjadi tempat konservasi tanaman purba dan bisa kita jelajahi dengan paduan pemandu lokal yang memang tersedia di kawasan wisata tersebut. Tidak hanya pemandu, objek wisata ekstrim di Indonesia ini juga telah dilengkapi dengan peralatan kesehatan yang bisa kita sewa untuk menjelajahi goa yang indah sekaligus menantang ya. Jadi perlu dicoba kalau memang Anda pencinta wisata ekstrim ya. Selain itu, dan serak perompat, menaklukkan ombak di Mentawai ini juga salah satu wisata yang cukup ekstrim ya bagi pian dan sanak, mungkin penggemar olahraga yang sudah ahli ya. Di Kepulauan Mentawai ini merupakan destinasi wisata ekstrim di Indonesia yang bisa kita kunjungi. Ombak-ombak yang menggulung di Kepulauan Mentawai itu punya ketinggian mulai dari 1,5 hingga 4,5 meter sehingga mengundang banyak peselancar dari berbagai belahan dunia untuk datang juga mencoba untuk menaklukkan ombak-ombak yang ada di Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat ini. Berapa surfing spot terpopuler yang bisa kita coba untuk mengunjungi objek wisata ekstrim di Indonesia ini, antara lain adalah eBay dan juga yang berada di Pulau Siberut, lalu ada pula Let's Ride di Pulau Sipura ya. Dan banyak lagi ya tempat-tempat wisata yang cukup ekstrim ini yang juga sangat banyak populer di dunia. Dan kita tidak tertarik berselancar tidak perlu khawatir juga ya, karena destinasi wisata ekstrim di Indonesia yang satu ini juga ditawarkan pemandangan-pemandangan yang sangat memukau dan tetap bisa kita nikmati meskipun kita bukan peselancar. Ya, selanjutnya ada sarang perompat, mendaki lembah Harau ya. Harau dah. Bukan begitu maksudnya ya. Jadi ada lembah Harau. Ini adalah salah satu destinasi wisata alam yang berlokasi di Kota Payakumbuh, Sumatera Barat ya. Dan sarang lembah Harau ini terkenal akan panoramanya yang sangat menakjubkan, di mana kita bisa melihat tebing granit yang menjulang tinggi dengan pancuran air terjun yang menyegarkan. Meskipun terdapat jalur berupa anak tangga untuk mencapai bagian atas dari tebing di lembah Harau ini, pencinta wisata yang memicu adrenalin lembah Harau bisa menjadi tujuan wisata ekstrim di Indonesia yang tepat untuk melakukan aktivitas panjat tebing ya. Bahkan destinasi wisata ekstrim di Indonesia yang satu ini juga dikenal sebagai salah satu surga bagi pecinta olahraga ekstrim panjat tebing. Ya, semakin sempurna lagi karena setelah berhasil memanjat tebing hingga ke puncak dari destinasi wisata ekstrim di Indonesia ini, kita pun akan dimanjakan dengan pemandangan bentang alam Payakumbuh yang sangat menawan dan sangat menakjubkan.

Bayi adalah anugerah yang harus kita jaga dengan penuh kasih dan perhatian. Namun, sistem kekebalan tubuh bayi masih sangat rentan terhadap berbagai penyakit. Tanpa kita sadari, kebiasaan sederhana seperti mencium bayi, tidak mencuci tangan sebelum menggendong, atau membawa bayi ke lingkungan yang kurang higienis dapat meningkatkan resiko penularan penyakit. Untuk itu, mari bersama melindungi buah hati kita. Biasakan mencuci tangan sebelum menyentuh bayi, gunakan masker jika kondisi tubuh sedang tidak fit, dan hindari mencium bayi terutama di bagian wajah dan tangan. Pastikan juga bayi mendapatkan imunisasi lengkap sesuai jadwal agar daya tahan tubuhnya lebih kuat. Melindungi bayi dari penularan penyakit adalah tanggung jawab kita bersama. Dengan langkah sederhana, kita dapat menjaga kesehatan dan masa depan mereka. Cegah penularan, lindungi bayi kita. Bayi sehat, keluarga bahagia.

Ya, terima kasih Dasar Perempat yang masih bersama di Destinasi Wisata sore hari ini. Kita masih bicara tentang destinasi wisata ekstrim di Indonesia ya. Tadi kita sudah bahas tentang Goa Jomblang yang ada di Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Kemudian ombak menaklukkan ombak di Mentawai ya. Di Kabupaten Mentawai, di Kepulauan Mentawai. Kemudian juga tadi ada Lembah Harau ya. Ini apa namanya?

Timali, Matan Timali yang ada di Sulawesi Tengah. Kegiatan ekstrim yang bisa kita lakukan saat berkunjung ke Matan Timali ini adalah kegiatan para layang menjelajahi keindahan pemandangan alam yang ada di sekitar Matan Timali lewat udara. Bahkan destinasi wisata ekstrim di Indonesia yang satu ini kerap sekali disebut-sebut sebagai salah satu spot olahraga para layang terbaik yang ada di Asia. Wah, luar biasa ya. Tapi bagi yang tidak ingin melakukan kegiatan para layang, tidak perlu khawatir juga, karena masih ada beberapa alternatif kegiatan lain yang bisa kita lakukan saat berkunjung ke destinasi wisata ekstrim di Indonesia yang satu ini. Nah, salah satu yang terfavorit itu adalah dengan bermalam di tengah alam dengan fasilitas camping yang disediakan oleh pengelola spot wisata ini ya. Tidak cuma bisa menikmati panorama langit malam yang sangat cantik, kita pun bisa melihat keindahan desa dan kota-kota yang ada di sekitarnya dari ketinggian ya. Ini jadi patut untuk berkunjung ya ke puncak Matan Timali yang ada di Sulawesi Tengah ya. Kalau nggak bisa olahraga para layang ya nggak apa-apa, bisa camping aja di sini ya untuk melihat keindahan desa dan kota-kota dari ketinggian mata kita memandang dari puncak Matan Timali. Nah, selanjutnya yang sarang perempat adalah arung jeram di Sungai Alas. Ini ada di dalam kawasan Taman Nasional Gunung Luser, destinasi wisata ekstrim Indonesia, yang salah satu tujuan wisata yang bisa memacu adrenalin serta membangkitkan jiwa petualang kita ya, terutama Anda yang memang suka sekali dengan petualangan. Kegiatan arung jeram di Sungai Alas, Aceh Tenggara ini kerap disebut sebagai salah satu destinasi arung jeram paling menantang yang ada di Indonesia. Memiliki aliran arus yang cukup deras serta alur yang berkelok-kelok, mengarungi jeram di Sungai Alas Aceh ini tidak bisa disepelekan ya. Tetapi di balik jalurnya yang menantang itu, destinasi wisata ekstrim di Indonesia yang satu ini menawarkan panorama yang masih sangat alami serta indah. Tidak hanya itu, karena lingkungannya yang juga masih sangat alami, kita bisa juga melihat satwa-satwa liar saat mengarungi jeram-jeram yang menantang di Sungai Alas di Aceh ini ya. Selanjutnya ada body rafting di Green Canyon ya, Pangandaran. Oh, di Pangandaran ini juga salah satu destinasi wisata ekstrim ya, yang dikenal oleh masyarakat setempat dengan nama Cukang Tenuh ya. Destinasi wisata ekstrim yang berada di Pangandaran, Jawa Barat ini menawarkan kegiatan body rafting yang mengarungi aliran sungai yang diapit oleh tebing terjal serta rimbunnya pepohonan. Nah, saat mengarungi tempat ini, kita bisa menemukan goa-goa alami dengan pemandangan yang sangat eksotis. Tidak jarang juga kita bisa melihat stalaktit yang terbentuk secara alami di pinggiran tebing untuk memacu adrenalin ya. Kita bisa melompat dari beberapa spot tebing langsung ke aliran air yang sangat menyegarkan. Ya, indah sekali nih kalau dilihat fotonya ya. Selanjutnya melintasi kereta gantung di Pantai Timang ya, dan Sanak Perompat. Jadi ini lokasinya di Jogja ya, Yogyakarta. Pantai Timang ini menjadi rekomendasi wisata ekstrim di Indonesia. Dan Pantai Timang ini dikenal akan tebing-tebing terjalnya serta ombaknya yang sangat deras, yang membuat Pantai Timang itu menjadi salah satu destinasi wisata ekstrim di Indonesia. Keberadaan wahana gondola, di mana kita juga bisa meluncur di atas ketinggian sekitar 50 meter melewati gelombang ombak yang terpecahkan dengan tebing karang. Selain gondola dan sarang perompak, terdapat juga sebuah jembatan gantung yang bisa kita seberangi serta menawarkan pengalaman yang cukup memacu adrenalin ya. Tapi kalau ada yang takut ya nggak usah. Ini sebuah tantangan ya, yang memang buat mereka-mereka yang suka

atau jiwanya jiwa petualang ya. Ini kalau pengen memacu adrenalin ya kita bisa datangi tempat-tempat wisata yang cukup ekstrim ya, yang udah kita bicarakan tadi. Dan mudah-mudahan ini juga bisa menjadi satu rekomendasi ya buat Anda yang ingin mencobanya.

kada ingat. Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: pukul 18 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat sore, Habar Perempat bersama Ulun Rida. Dilaksanakan MTQ Nasional tingkat Provinsi Kalimantan Selatan ke-37 tahun 2026 dilaksanakan di Marabahan, Kabupaten Baritu Kuala. Kegiatan yang ini berlangsung dari tanggal 18 sampai 26 Juni 2026. Event religi 2 tahunan yang berpusat di lapangan 5 Desember Marabahan itu disambut antusias oleh masyarakat. Sumaji, warga Jalan Kartini Kabupaten Baritu Kuala Marabahan, menyampaikan sangat bersyukur Kabupaten Baritu Kuala dipercaya menjadi tuan rumah. Sidin berharap semoga Marabahan mendapatkan keberkahan dengan diselenggarakannya acara tersebut. Kada hanya warga sekitar, para kafilah dari berbagai kabupaten dan kota di seluruh Kalimantan Selatan juga mulai berdatangan. Ahmad Muzakir, kafilah dari Kabupaten Balangan, juga mengunjungi festival kuliner halal di Siring Ulek Marabahan mengapresiasi gelaran ini. Festival kuliner halal ini menghadirkan puluhan UMKM, jajanan halal, dan hidangan khas Banjar. Dan sementara itu Kepala Kemenag Kabupaten Balangan Dr. Hajah Nahdiatul Husna SPDMM yang juga sebagai ketua kafilah menyampaikan total kontingen dari Kabupaten Balangan berjumlah 130 orang termasuk 63 peserta. Pihaknya optimis dalam kategori kaligrafi akan meraih juara. Pada MTQ Nasional ke-37 tingkat Provinsi Kalsel 2026 di Marabahan diperlombakan sebanyak 10 cabang lomba. Perlombaan tersebut di berbagai titik di Marabahan, antara lain lapangan 25 Desember, panggung utama, Masjid Al Istiqomah, kantor DPRD, gedung SKB, serta beberapa sekolah, lawan jua kantor dinas setempat. Demikian Habar Pro 4 Ulun Rida, salam budaya.

jangan kada ingat. Dangar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

dari Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mempunyai sifat sombong sedikit saja di dalam hatinya tidak akan masuk surga. Seseorang berkata, bagaimana hal ihwalnya seseorang yang mempunyai pakaian-pakaian yang indah dan sepatu-sepatu yang indah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah itu indah dan Allah menyukai keindahan. Atau seseorang tidak disebut sombong jika ia mempercantik dirinya. Kesombongan terletak pada penolakan terhadap kebenaran dan memandang orang lain rendah. Riwayat Muslim.

Abdullah bin Abbas radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mencatat segala hasanat atau kebaikan dan sayiat atau kejahatan. Kemudian menjelaskan keduanya, maka barang siapa yang berniat akan melakukan kebaikan lalu dikerjakannya, maka akan dicatat untuknya 10 hasanat, mungkin ditambah hingga 700 kali lipat atau lebih dari itu. Dan apabila ia berniat akan melakukan sayiat atau kejahatan lalu tidak dikerjakannya, maka Allah mencatat baginya 1 hasanat, dan jika niat itu dilaksanakannya, maka ditulis baginya 1 sayiat. Riwayat Bukhari Muslim.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Terima kasih dan senang masih bersama kami di kesempatan petang hari ini. Kami informasikan hari ini tibanya sholat maghrib untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya. Insya Allah jatuh pada pukul 18:24 waktu Indonesia Tengah. Baiklah, sebelum berkumandangnya azan maghrib, kita akan dengarkan terlebih dahulu pengajian ayat suci Al-Quran, pembacaan surah An-Nisa ayat 135 dan seterusnya oleh Syekh Ruji.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

lonely. وقوت

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.

0: PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

kewajiban-kewajiban muslim. Untuk budi pekerti kita, hendaklah kita selalu benar dalam ucapan dan sama sekali tidak dibenarkan berdusta. Tepatilah sesuatu yang telah disanggupi dan dijanjikan. Jangan mengingkari betapapun situasi dan kondisinya. Jadilah pemberani yang memiliki ketahanan. Sebaik-baik keberanian ialah bersikap dan berkata jujur dalam soal yang hak, menyimpan rahasia, berani mengakui kesalahan, berlaku adil dan seksama, sekalipun terhadap diri sendiri, serta mengendalikan amarah. Jauhilah sikap yang mengurangi kewibawaan pribadi. Hendaklah selalu mengutamakan sikap serius dan bersungguh-sungguh, serta sikap itu tidak boleh menjadi penghalang untuk bergurau secara sehat dan tertawa sekedar dengan senyum. Hendaklah kita memiliki sifat malu, perasaan halus dan peka terhadap yang baik dan buruk. Kita harus menampakkan sikap gembira terhadap yang baik dan tersinggung terhadap yang buruk. Bersikaplah rendah hati atau tawadu yang tidak sampai menghinakan diri sendiri atau membudakkan diri, menjilat dan mengambil hati. Hendaklah menerima kedudukan yang lebih rendah dari kedudukan yang layak bagi kita, supaya dapat mencapai kedudukan dengan baik. Jangan mengumbar pandangan, tahanlah hawa nafsu, dan lawanlah selera diri sehingga kita mampu menaikkannya ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu kepada yang serba halal dan baik. Cegahlah diri dari segala yang haram, jauhkan diri dari orang-orang yang buruk perangai, fasik, dan jauhi tempat-tempat maksiat. Hindarilah diri dari hidup berpoya-poya dan semacamnya. Untuk akal kita, hendaklah memperbaiki dan menyempurnakan tilawah Al-Quran, mendengarkan dan mendalami seluruh maknanya. Kita harus mempelajari sirah suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sejarah salafus salih sedapat mungkin sesuai dengan waktu dan kesempatan yang kita miliki. Sebaiknya kita memperbanyak membaca dan menghafal hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedikit-dikitnya hadis Arba'in Nawawiyah. Pelajari buku-buku yang membahas akidah, fikih dan cabang-cabangnya. Perbanyaklah membaca buku, majalah, koran dan siaran-siaran terbitan Ikhwan. Adakanlah perpustakaan di rumah kita, walaupun sangat sederhana. Kuasailah secara sempurna persoalan keislaman yang umum, sehingga kita dapat membentuk pendapat dan gambaran yang tepat serta memberikan penilaian terhadapnya sesuai dengan ketentuan fikrah dan sikap hidup. Untuk keuangan kita, kelolalah satu usaha ekonomi perdagangan, walaupun kita kaya raya. Tempuhlah usaha wira swasta dengan sepenuh hati, betapapun terbatasnya bakat dan pengetahuan kita dalam masalah ini. Tidak usah memaksakan diri untuk menjadi pegawai negeri, karena itu merupakan pintu rejeki yang paling sempit. Tetapi, jika ada peluang untuk itu, jangan ditolak. Tinggalkan suatu pekerjaan jika bertentangan dengan tugas dakwah kita. Jauhilah perjudian dan media-media usaha yang haram, walaupun membawa keuntungan dalam waktu singkat. Kegiatan usaha yang kita jalankan harus bersih dari unsur riba. Aktiflah membina kekayaan umum Islam dengan meningkatkan produksi dan usaha-usaha ekonomi Islam. Biasakan menggunakan sandang, pangan dan produk dari sesama Muslim. Biasakan menabung walaupun sedikit untuk menghadapi keadaan darurat. Jangan melibatkan diri ke dalam kemewahan yang melampaui batas. Untuk orang lain, bersikap adil dan teliti dalam menilai dan menegakkan hukum dalam berbagai keadaan. Janganlah karena marah kita melupakan kebaikan orang. Janganlah karena kita menyukai seseorang kita tidak peduli dengan berbagai sifat dan sikap buruknya. Janganlah suatu pertikaian membuat kita lupa kebaikan budi orang lain. Jujurlah terhadap diri sendiri dan orang yang paling dekat dengan kita, walaupun pahit. Milikilah kegiatan besar dan terlatih melakukan kerja sosial kemasyarakatan. Merasa bahagia dan gembira bila berhasil,
melakukan kebaikan kepada orang lain, selalu menjenguk yang sakit, menolong yang memerlukan, menghibur dan meringankan derita yang tertimpa musibah, walaupun dengan ucapan yang baik.

jangan kada ingat. Dangari akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

harusnya kita bisa membiasakan ucapan salam dan salawat kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, setiap kita bersalawat atau mengucapkan salam, malaikat akan menyampaikan langsung kepada beliau ya. Kita tidak harus berada di Mekah ataupun Madinah atau menitipkannya kepada orang lain, karena salam yang kita ucapkan kepada baginda Rasulullah itu pasti sampai ya. Dan semoga kita semua selalu membiasakan untuk mengucapkan salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, dan sekarang perempat sudah pukul 18:51 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam, utamanya bagi Anda yang mungkin sedang mempersiapkan diri untuk menikmati suasana malam minggu di kesempatan malam hari ini, yang bisa Anda lewatkan bersama keluarga tercinta atau mungkin juga bersama sahabat, teman ataupun kekasih Anda ya. Semoga suasananya malam hari ini benar-benar bisa memberikan kebahagiaan, kesenangan, dan ya mungkin bisa jadi menjadi malam yang tidak terlupakan ya, karena ada kebahagiaan tersendiri yang Anda rasakan bersama orang-orang terkasih.

0: kewajiban-kewajiban muslim. Untuk budi pekerti kita, hendaklah kita selalu benar dalam ucapan dan sama sekali.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

berobat di manapun berada, yang pada kesempatan malam hari ini sedang menantikan ceramah agama Islam ya, langsung dari Masjid Raya Sabirul Muhtadin Banjarmasin. Malam hari ini akan kita segera ikuti bersama Tuan Guru Haji Ahmad Mulkani.

0: يقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين من ينظرون إلى صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفق في الصور فإذا هم من الأجداد إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم أزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم امتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد لكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون يصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فاستطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره نكس من خلقها فلا يعقلون وما علمنا الشعر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحيك القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعلكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله
1: الفاتحة إلى روح سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلوات ربي عليه وعلى آله وأزواجه وذريته وأهل بيت الطيبين الطاهرين وأصحاب الأكرمين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى الرحم شيخنا بين أمهاتنا وقربتنا وجميع المسلمين والمسلمات خصوصا إلى روح الشيخ الإمام يحيى بن شرف النووي ووصوله وفرعهم وذبي الحقوق عليهم شيخي تلاميذهم وذريتهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعيد علينا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة شيء لله لهم الفاتحة بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين رضي الله عنا وعنكم هلمان دلابان الخامس العلم به فبيع أحد ثوبين باطل ويصح بيع صاع من صبرة تعلم سيعانها وكذا إن جهلت في الأصح ولو باع بملئ ذا البيت حنطة أو بزينة هذه الحصة ذهبا أو بما باع به فلان فرسه أو بألف دراهم ودنانير لم يصح ولو باع بنقد وفي البلد نقد غالب تعين أو نقدان لم يغلب أحدهما أشترط التعيين yang kelima di bawahnya yang kelima syarat daripada jual beli itu mengetahui dengan barang yang dijual dan mengetahui dengan Jadi al-mabi wassaman harus tahu, harus jelas nang dijual itu barangnya apa, harganya berapa. Maka menjual salah satu dua baju batilun batal. Dua biji baju nah, pokoknya unda jual salah satunya sekian, kada ditentukan nang mana, batal. Harus ditentukan nang ini kah, nang ini kah, ya kah? Nah, ini tata deh. Jadi itu maksudnya mengetahui dengan barang nang dijual. Dan soh menjual satu sok, nomor 8 di bawah. Satu sok itu maksudnya seraup dua telapak tangan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di zaman Nabi itu seraup dua telapak tangan itu satu sok. Baik itu banyu, baik itu gandum, bilanya seraup tangan satu sok ngarannya. Ukuran wayah ini berapa? Yaitu lebih kurang 19 ons atau 3,2 liter. Dan ini juga adalah ukuran zakat fitrah. Tapi ini menurut tiga imam, yaitu Syafi'i, Maliki, Hambali. Adapun Imam Hanafi lebih banyak. Nah, kira-kira nang berlaku di kampung kita ini, urusan ukuran itu meumpati soknya Abu Hanifah, yaitu 3 liter setengah, ya kah? 3 liter setengah. Demikian disebutkan dalam kitab Fathul Qadir fi Ajaibil Maqadir karangan Syekh Maksum Ali. Nah, orang di Jawa sana. Nah, kurang lebih sedemikian itulah. Jadi 19 ons atau 3,2 liter. Itu namanya satu sok. Nah, dan sok menjual satu sok dari tumpukan yang diketahui takaran soknya. Jadi ini ada setumpuk daripada gandum atau beras yang diketahui setumpuk ini 100 sok misalnya. Lalu aku nuker nah sesok itu nah, aku nuker sesok, berarti kan diambil lah kan, boleh. Dan demikian pula jika tidak diketahui pada qaul asah, ada diketahui tumpukan itu berapa, yang penting aku nuker sesok aja, boleh. Baras ini berapa kilo kada tahu, atau berapa liter kada tahu, aku nuker saliter. Berapa saliter? 10.000. Bayar aja 10.000, diambilakan saliter. Boleh? Itu boleh. Tetap. Pada qaul asah, pada pendapat nang paling sahih. Nah, dan karena apa? Nang dijual jelas. Harganya jelas. Ukuran takaran timbangannya jelas. Walaupun diambilakan dari ukuran timbangan nang banyak, kada apa-apa, yang penting nang ditukarin nang itu aja tadi. Berbeda dengan, dan jika ia menjual dengan seisu rumah ini padi, pokoknya nah sudah aku berjual serumahan gini banih, atau seberat timbangan batu ini emas. Nah, ini batu nah, seberat ini emasnya aku berjual. Kalau diketahui berapa timbangan banih nang ada di rumah nito, berapa timbangan batu itu tidak diketahui. Atau dengan apa jua, apa saja yang menjual dengannya fulan akan kudanya, seberapa si anu berjual kuda semalam, saitu jua harganya, tidak diketahui. Atau dengan 1000 dirham dan dinar, tapi kada jelas berapa dinarnya, berapa dirhamnya. Pokoknya 1000 dirham nang 1000 nang campuran di sana dinar lawan dirham, berapa dinarnya, berapa dirhamnya, kada jelas. Maka bagaimana? Tiadalah sah. Kenapa kada sah? Karena harganya kada jelas. Kenapa kada sah? Karena nang dijual kada jelas timbangannya. Jadi kada kawa beborong-beborong tuh, kada kawa. Harus jelas timbangannya berapa, harganya berapa. Yaitu karena tidak diketahui harganya. Dan jikalau menjual dengan mata uang, artinya dengan duit nang berlaku, sedangkan di negeri ada mata uang yang terbiasa, maka tertentulah akan yang terbiasa. Bilanya orang pakai rupiah, berarti berapa harganya? 1000 aja, maksudnya 1000 rupiah. Oh kada, aku tadi maksudnya 1000 tuh 1000 dolar, ngeramput. Mahaya bang ngaran ini tuh. Sudah tahu di sini pakainya rupiah, ya kah? Maka tertentulah mata uang yang terbiasa di situ. Nah, badi mapa pulang, atau ada dua mata uang yang tiada satu lebih terbiasa dari yang lain, maka disyaratkan, ditentukan. Di sini ini beulanja bisa pakai rupiah, bisa pakai dolar, umpama ya kah, dari sugihnya orang Banjar ya kalau. Nah, dolar itu nah beulanja pakai dolar, nukar apa, nukar anu gegodoh berdolar juga. Umpama ya kalau lah. Lah lu bingung, nah ikam menyambat 1000 tadi napa? Dolar kah rupiah kah? Nah, harus wajib ditentukan. Wajib ditentukan. Ya kalau lah. Dolar kah rupiah kah? Ditentukan. Nah, itu maksudnya wajib syaratnya itu ditentukan. Bilanya kada ditentukan, kada sah. Wa yasihu bai'u sabrati al-majhulati si'ani kullu sa'in bidirhamin walau ba'aha bimi'ati dirhamin kullu sa'in bidirhamin saha in kharajat mi'atan wa illa fala 'ala sahih wa mata kana al-'iwadu mu'ayyanan kafat mu'ayanatuhu ma'inan, bukan mu'ayanan, ma'inan. Wa mata kana al-'iwadu ma'inan kafat mu'ayanatuhu wal azharu annahu la yasihu bai'ul ghaibi wa thani yasihu wa isbutul khiyaru 'inda ar-ru'yati wa takfir ru'yatu qabla al-aqdi fi ma la yataghayyaru ghaliban ila waqtil aqdi duna ma yataghayyaru ghaliban. Dan bermula, nah kita kasih ini anunya, dan bermula sah menjual setumpuk daripada yang tidak diketahui sok-soknya, artinya timbangannya, takarannya kada diketahui, tapi setiap sok 1 dirham. Jadi kayak itu, jadi kita kada tahu nah aku jual nah setumpuk baras nene nah, ya kalau cuma per liter sekian ya sudah sah boleh, ya kalau lah. Tapi karena ditimbangi nah dihitung berapa sekalinya ditarannya semunyannya, dikalikan 1 dirham. Dan jikalau ia menjual dengan 100 dirham, setiap sok dengan 1 dirham, maka sah jika keluar yakni nyatanya 100, dan jika tidak maka tidak sah atas kaul sahih. Berapa nenek anu nenek satu empok nenek satu yok nenek 100 ribu, ini semunyaan ini 10 kilo, sekilonya 10 ribu. Jadi ya lalu aja ditimbangi, bilanya bujur 100 kilo, apa namanya ya 100 kilo tadi lah, 10 kilo tadi 100 ribu kalau bayar sahlah jual belinya. Tapi apabila ternyata ditimbangi kurang daripada 10 kilo maka tadi ijannya kira-kira 10 kilo, maka kada sah, diulangi pulang akadnya. Jadi bilanya ada jual beli pian nang tadinya diperkirakan sekian lalu harganya sekian, bujur ternyata sekian maka sah. Tapi apabila ternyata lebih atau kurang maka kada sah, diulangi akadnya itu sesuai dengan kenyataannya. Sekalinya 9 kilo setengah aja berarti 95 ribu aja duitnya. Ayah sekalinya 110 jar maka berarti 11 kilo sekalinya maka 110 duitnya. Itu bahasa kada boleh akad nang tadi kada sah akad nang pertama tadi, karena akad nang pertama tadi kira-kira. Jadi kira-kira itu boleh kalau ternyata setelah ditimbang bujur, tapi kalau setelah ditimbang meleset maka kada sahlah akad itu, berarti akdun jadid akad hanyar pulang bahasa diperbaharui. Nah ini berlaku juga kalau misalnya orang nang kada tahu tadi, kada jelas lalu deal, sekalinya kejelasannya kurang atau kejelasannya lebih maka batal, maka diulangi akadnya. Dan bermula kapan ada, apabilanya ada iwat. Iwat itu apa? Iwat itu pengganti. Maksudnya pengganti itu barang nang dijual atau barang nang jadi harga. Orang jual beli itu kan berarti behuruf barang. Hakikat jual beli itu adalah memiliki git urang menjulung git ku. Itu hakikatnya jual beli. Iyalah. Menjulung gitku maambil gitu orang, sebenarnya barter, cuma karena ada mata uang maka akhirnya mata uang itu dianggap harga, sedangkan barang yang dijual itu namanya barang yang dijual, padahal sebenarnya sama saja, dua-duanya adalah pengganti bagi gitu orang yang ku ambil, sedangkan nang ku julung itu pengganti bagi yang gitinya nang ku ambil tadi. Saya jual kupiah dengan tapih, aku tukari tapih hikam nah dengan kupiah ku, sama jual beli juga namanya. Jadi kupiah ini jadi harga, tapih jadi barang dagangan, atau sebaliknya, tapihnya nang jadi harga, kupiahnya nang jadi barang dagangan. Itu nang dimaksud dengan iwat. Iwat itu pengganti. Dan bermula kapan ada iwat, yaitu barang yang dijual dan harganya bisa dilihat. Jadi barangnya nang dijual bisa dilihat, harganya kawa dilihat jua, iya kalau lah, maka cukuplah dengan melihatnya. Dengan melihat cukup. Dan pada kaul azhar, pada pendapat yang lebih zahir, yang lebih jelas, bahwasanya tiada sah menjual barang yang gaib. Itu maksudnya kenapa harus melihat barang yang kada melihat kita kada boleh ada transaksi jual beli. Kita kada melihat barangnya, Tapi mun sampai di sini aja pian membaca, habisnya semuanya nek kada kawa jual beli ini jual beli macam banyak banyak baluman tuntungan tuntungakan lagi. Ya kalau lah tuntungakan lagi. Maka cukuplah dengan melihatnya dan pada kaul azhar bahwasanya tiada sah menjual barang yang gaib, barang yang tiada di tempat, yakni tiada di tempat. Dan kaul yang kedua, pendapat nang kedua sah, artinya ada pendapat nang madahkan sah aja barangnya itu gaib, tapi dan tetaplah khiyar, artinya berlakulah hak memilih. Khiyar itu hak memilih, jadikah kadakah hak untuk mendil atau batal, itu khiyar ngarannya. Dan tetaplah khiyar, yakni memilih ketika melihatnya. Unda hendak nukar ano apa ngarannya itu kupiah nyawa, berapa harganya? 100.000. Kupiahnya kan ada di sini, Pang. Aja kada apa-apa. Yang penting deal dulu, deal. Bayar yang 100.000, kupiah datang. Nah, waktu melihat itu dia boleh memilih. Jadi apa kada? Lain ini nang unda maksud, maksudnya kupiah unda nang segi ampat, kenapa datang nang bulat? Lain batal. Alhamdulillah. Batal. Nah, neta. Itu namanya bai'ul ghaib, menjual barang nang kadada di tempat. Begitu barang itu datang, maka dibolehkan bagi pembeli untuk memilih jadi atau batal. Tapi bukan pesanan lo ya. Pesanan lain lagi. Kalau pesanan tuh kayak ini, unda ada sebisi kupiah, warnanya putih, segi empat, ukuran sekian, ya kalau hakunlahnya nukare berapa? 100. Jadi ya kalau lah ini ngarannya pesan, itu ngarannya akad salam dalam bahasa, dalam ilmu fiqih. Bukan bai'ul ghaib, bukan jual beli barang yang ghaib, ada ini adalah salam, pesanan. Lalu akhirnya sudah deal, bayar, datang barangnya. Apabila barang itu sesuai dengan sifat-sifat yang tadi disifati oleh penjual, tidak boleh tidak jadi, wajib jadi. Sesuai dengan kriteria yang disambatnya tadi, putih, bujur, segi empat, bujur, nomor sekiannya bujur, sudah. Kada boleh kada jadi. Ini tetah. Apabila barang itu datang sekalinya kada sesuai, boleh jadi, boleh kada. Datang nah sekalinya bulat, putih, tapi bagus saja pang barangnya, jar. Aja dia aja sudah jar, boleh. Atau kada kawa kada jadi, beli kakan, boleh. Pahamlah. Nah itu nang wahini rancak ya Allah, nang online benar ya Allah. Bilnya sesuai, jadi bilnya kada dibeli kakan. Karena memang dasarnya seperti itu. Itu ngarannya salam, itu akad jual beli pesan. Pesan, bebasan, kada jual beli bai'ul ghaib. Kalau bai'ul ghaib itu menjual barangnya sudah ada, cuma kada ada di tempat. Begitu sampai di tempat, maka tidak cocok dikembalikan, cocok jadi. Sama aja hukumnya. Ada bai'u salam tadi, apabila ternyata sesuai dengan kriteria sifatnya, wajib jadi. Bilanya kada sesuai dengan kriterianya, boleh jadi, boleh kada jadi. Minta tah. Dan cukuplah melihat sebelum akad pada barang yang tidak berubah biasanya kepada waktu akad. Besokan tadi melihati barang, lalu siangnya hanya transaksi. Sudah melihat kalau tadi besokan tadi waktu transaksi kada itu kada kelihatan lagi barangnya. Itu bai'ul ghaib juga ngarannya, berjual beli barang yang tidak ada, tapi kan besokan tadi sudah melihat dan barang itu biasanya kada berubah. Sah.
2: Tapi kalau biasanya barang itu berubah dalam kurun waktu setengah hari, kada boleh. Misalnya apa? Nasi kuning. Besok kan tadi nyoba kalau nasi kuningnya. Besok kan tadi ini kan siang sudah. Musiah basi. Musiah berubah warnanya kada kuning lagi. Nah itu, jadi barang itu ada dua. Barang yang berubah tatkala dilihat kemungkinan berubah setelah sekian lama baru transaksi, ada yang kada berubah. Nang kada berubah, sah transaksinya. Yang berubah, maka tidak sah. Harus dilihat ulang. Wa takfi ru'yatu ba'dil mabi'i indalla ala baqihi kadhahiri subrati wa unmuzajil mutamasili au kana siwanan lil baqi khilqatan ka kishrir rumani wal baydi wal kishrati sufla ka wal kishrati kishri wal kishrati sufla lil jauzi wal lauzi wa tu'tabaru ru'yatu kulli syai'in ala ma yaliqu bihi wal asahu anna wasfahu bisifatis salami la yakfi wa yasihhu salamul a'ma wa kila in amiya qabla tamyizihi fala. Dan cukuplah melihat sebahagian mabi' sebahagian barang yang dijual, yakni barang yang dijual. Jika ia sampel tadi sebahagiannya tadi menunjukkan akan sisanya, boleh sampelnya aja ya kah. Seumpama zahirnya tumpukan, jadi setumpuk daripada gandum, setumpuk daripada macam-macam ya kah. Nah ini contohnya aja, diambil sebiji dua biji cukup. Karena apa? Ini menunjukkan dengan sama dengan yang lain-lainnya. Boleh. Dan contoh barang yang sama, sama saja. Atau ada ia menjagai bagi yang lain secara khilqatan, yaitu kulitnya. Jadi kada perlu dibuka. Cukup melihat kulitnya saja, yaitu penciptaan. Seumpama kulit bagi delima, jangan dibuka delimanya, jadi melihat kulitnya aja. Nah ini jar, barangnya jar, dibukalah delimanya. Mun dibuka delimanya itu denda, ganti harus jadi. Jadi melihati seumpama buah nang bakulit, cukup dilihat kulitnya saja. Kalau pang dilihat delimanya, banyak kusyuk di dalamnya. Nah, kada mau itu. Atau durian misalnya. Lihat durian, kulitnya aja. Itu tak. Seumpama kulit bagi delima dan telur. Intalu dipecah dulu anak nukar. Kada mau. Lihat kulitnya aja cukup. Punya kulitnya pinapurna, bagus sudah. Punya misalnya dalamnya kada baik. Ya, itulah sudah resikonya ya. Karena apa? Kada boleh dibuka, dilihati satu-satu. Kada ada orang jual beli intalo dibuka sebuting-sebuting itu. Dan kulit bawah bagi kelapa, kulit bawah itu artinya kulit atasnya. Kada melihat tempurungnya atau nang dilihati kada, tapi kulit bawah bagi kelapa. Dan kenari, sama kenari itu sifatnya seperti kelapa. Ini besabut, kemudian ada kulit atas, kulit bawah, nyar dagingnya kan gitu. Jadi boleh melihat zohirnya saja. Seumpama tadi melihat tumpukan kurma misalnya, nah lihat di atasnya, nah sudah nih sekian harganya. Nah, apabila ternyata terjadi penipuan, maka boleh komplain atau kada jadi. Sebagaimana terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada orang nang berjualan di pasar kurma setumpuk, lalu kemudian Nabi memasukkan tangan ke bawah tumpukan, sekalinya di bawahnya itu basah, di atasnya kering. Sedangkan kurma basah ini kan salah mengaringakan, kemudian juga dianggap kurma yang jelek. Lalu kemudian Nabi mengatakan, mahadza ya rajul, apa ini jar Nabi? Lalu jar Nabi, man ghasyana falaysa minna, barang siapa yang menipu kami bukan golongan kami. Karena apa? Ini penipuan. Buah misalnya ya, kalau nang bagus-bagus di atas rata-rata penjual buah kan kayak itu. Nah, lalu maambil apa namanya di sebungkalang jar orang maambil. Oh, timbang ae, timbang tak buatlah nang kada bagus. Itu termasuk menipu. Ya kalau nah tatkala terbuat nang kada bagus nito, lalu orang membulikakan, lalu orang misalnya apa namanya itu membulikakan, maka wajib diterima asal barang jangan diapa-apai. Munnya sudah dimakan lain. Tadi sekalinya harum asam ban aja, tapi habis sudah sebungkalangan, ya Allah, kada mau neta. Berarti dengan inya memakan, berarti inya sudah ridho dengan pembelian itu, karena dia sudah memakan. Sedangkan kalau dibelikan lagi, kalau memakan apa? Dan ini sering terjadi. Tatkala orang bertukar misalnya apa, makanan atau buah atau apa dan sebagainya, bisa saja inya komplain, ternyata beulat, ternyata buruk dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu pedagang-pedagang tuh biasanya inya paham juga dibuka akannya. Nah, dibuka akan dan bagus lagi nih tuh ya kala. Apabila ternyata dalam hukum jual beli itu tidak sesuai dengan hukum jual beli, maka akad jual beli tidak sah. Wajib orang nang menjual membulikakan duitnya, dan orang nang menukar membulikakan barangnya. Ya kalau akan tetapi ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, min akhlakil mu'min iqalatun, termasuk daripada akhlaknya orang mu'min itu membebasakan, merelakan. Jadi kalau misalnya kurang lebih aja sudah jar, kada apa-apa ginjar. Nah neto, nang menukar nih, nang menjual pulang orang hendang boleh kan aja sih kada apa-apa jar. Padahal rugi hitungannya, itu adalah akhlaknya orang mukmin. Bahkan lebih daripada itu, jual beli yang sah sekalipun, misalnya sah secara hukum, andaikan nang penjual nih kada hakun menerima membulikakan duitnya, tetap menang inya, bujur inya, karena sudah jelas jual belinya sah. Tapi orang menyesal menukar karena ada hal daripada suatu keadaan atau duitnya hendak terpakai dan sebagainya, maka termasuk akhlaknya orang mukmin al-iqalah, artinya membulikakan gitu orang nang kada jadi nukar tadi. Ya kalah. Apabila ternyata dalam pengembalian barang itu ada kekurangan, maka ditutup, artinya ganti rugi. Silahkan, boleh ganti rugi itu boleh, namanya arash dalam istilah fiqih. Nukar nelah kupiah, sekalinya menyesal karena apa? Duitnya hendak terpakai gasan nukar, tapi lalu menyesal nukar kupiah. Ya kalau lalu datang ke tukang kupiah, ulun kada jadi na ampun maam bener nah, anu kupiah pian ulun dan nukar tapi. Sekalinya nang perlu mana tapi. Sunat bagi nang menjualnya itu, eh kada apa-apa, bulikakan duit orang terima kupiah, dengan catatan kupiah sempurna. Tapi kalau ada rabit, nah ada kawan nak aja rabit kupiahnya sudah diapai tadi kan, lain aja jar ulun ganti rugi jar rabit itu jar, kalau ya kau dijahit, kau dibujurakan, oke, ganti rugi aja sekian, deal, kada apa-apa, boleh, boleh, karena barang nang sudah ditukar tadi dibulikakan cacat, jadi ada ganti rugi, boleh. Atau ternyata kada menerima sama sekali, maka sunnah bagi orang nang membulikakan ini, eh kada, biar aja sudah jar, sunnah juga pulang tak. Jadi sama antara pembeli dan penjual itu saling menghormati, saling berkorban untuk orang lain. berkorban untuk saudaranya. Ya kalau jangan sampai bawa kekerasan dan lain sebagainya sampai akhirnya betamparan makinnya lagi. Ya kalau urusan kupiah tadi, tapi urusan kupiah saya kalau betampar bang, ini masalahnya yang lain. Urusan apa? Urusan tanah, duitnya ganal. Urusan apa lagi dan lain-lain. Nah ini kelam harus dikembalikan kepada hukum. Waktu nukar badi mapa waktu transaksi harus jelas. Ya kalau kembali lagi kepada kisah minggu lalu, bilanya barang itu di tangan orang lain tidak sah dijual kecuali kepada orang yang sekiranya kawa maambil dari orang neto, kan itu kasus nang minggu tadi nih. Begitu pula misalnya ada, maaf, tanah sengketa itu kada sah dijual, kada sah karena masih belum beres kecuali kepada orang nang kawa memberesakan. Tatkala orang itu kawa memberesakan, maka sahlah jual beli itu. Sekalinya kada kawa jua, salah sendiri bepintar-pintar kesah kawa memberesakan, lain bab sudah. Karena pada waktu transaksi itu jelas saja, nah aku ini nah masih anu nah berurusan ini dan sebagainya, hakun aja nyenukari misalnya, berarti inya sudah yakin kawa berurusan. Sekalinya kada kawa jua, ya salah inya. Pahamlah. Nah ini supaya kita sama-sama mengertilah urusan ini, jangan sampai takarasi urang bujur kita salah, kita mengaras. Pahamlah. Lawan supaya jangan sampai kita salah, sebab kalau kita salah tetap mengarasi, haram duitnya dimakan, haram. Intinya, jadi pian misalnya ada bisi tanah tapi masih sengketa, ada orang hendak nukari, ya kalau jar orang itu aja aku mau semuanya beres saja aku ini, ya Allah 10 juta jar, ya kalau lah hendak ditukarinya boleh dijual, tapi orang tadi sudah siap untuk berurusan, artinya bisa hanya berurusan, iya kah? Jangan tergiur misalnya ada nang hendak jua tapi anu apa ngarannya tah kada bisa berurusan. Bang ini nyaman jarannya kada bisa berurusannya, tahu harga talarang sedikit 20 juta tapi nya kada bisa berurusan, itu haram. Bilanya pian menjual lawan orang nang kada bisa berurusan tadi dan kada tahu kesahnya 20 juta, sementara orang nang tahu kesahnya dan bisa berurusan cuma 10 juta, jual yang 20 kada sah nang 20 juta nenek, nang 10 juta nang sah. Ya kala? Atau sebaliknya misalnya, nang bisa berurusan menawar 20 juta, nang kada bisa berurusan 10 juta dijual, kemana jual? Nyatain nang 20 ya Allah. Sebaliknya tadi. Nah ini hati-hati supaya jangan sampai nang nukar itu kaciwa, nang bejual kada sah. Ingat akan berataan, jangan ditutup-tutupi. Bilanya itu kada beres, kada jelas, bekesah apa adanya. Ini kayak ini, kayak ini, kayak ini statusnya ya kalau. Kena mun ketahuan kainanya badauran. Lawan, jelas hukum fikih mengatakan kada sah jual belinya. Mun kada sah artinya apa? Haram duitnya neta. Pahamlah. Jadi kesahkan apa adanya. Ini tanah warisan, ngarannya masih ngaran orang tuaku, belum balik nama. Ada orang yang mengakui misalnya sengketa dan padahakan apa adanya. Nama apa ikam? Kawa kah ikam? Mun ikam merasa kawa berurus atau mau apa adanya, sah. Tapi kalau sekiranya kada dikesahkan, lalu sekalinya orang menyesal setelah membeli karena kada tahu kesahnya, maka sejak transaksi sudah kada sah dan haram hukumnya. Nyentetah. Ini bang nang rancak terjadi di zaman wayah ini. Kalau kupiah tadi jarang ya Allah, kupiah sampai bakaduan jarang kalah lah. Kupiah nyentetah. tetah. Dan cukuplah melihat sebahagian mabi, ini barang yang dijual, jika ia menunjukkan akan sisanya seumpama zahirnya tumpukan, dan contoh barang yang sama, atau ada ia menjagai bagi yang lain secara khilqah, artinya dalam penciptaannya, yaitu penciptaan seumpama kulit bagi delima dan telur, dan kulit bawah bagi kelapa dan kenari, dan dianggap melihat segala sesuatu atas yang sesuai dengannya. Jadi melihat sesuatu itu sesuai daripada barangnya. Jadi ada barang nengarannya orang melihat, seumpama orang berjual sepeda motor. Jadi melihatnya itu ya menjapai, mencoba mungkin dan sebagainya, mendengarkan mesin, itu dianggap melihat. Berbeda dengan orang berjual intan. Orang bajul intan harus ngeker. Oh ngeker, ya kalau nama itihi benar. Lain, mun sepeda motor deh keker ngapanya? Nah, jadi maksudnya di sini melihat yang dianggap melihat bergantung kepada barang itu. Ada yang melihat cukup apa ini aja nah. Sudah jar. Melihat kebon. Nah, nah ditukarnya kebon. Kebon luasnya sih ini sampai no. Melihat aina. Sudah jadi jar. Sah, kawalah intan kah itu melihat jauh-jauh. Kada kawa atau sepeda motor melihat jauh-jauh, sudah jadi kada mau. Mestinya melihat barang. Melihat barang yang akan dijual itu bergantung daripada barang itu. Jika perlu parak-parak, jika cukup jauh-jauh cukup dianggap melihat. Karena apa? Ini ada pengaruhnya. Jangan sampai karena sudah terjadi transaksi sekalinya nang menukar ini, aku belum melihat lagi jar. Maka melihat sudah ikam, jauh-jauh jar. Memangnya harus parak kamunya kebon jauh-jauh gin cukup. Kebon tahu aja biar jauh-jauh melihat cukup aja sudah. Beda kalau sepeda motor harus parak, harus kadang-kadang perlu mendengarkan mesinnya, harus nah itu lain lagi. Nah itulah maksudnya melihat tadi. Jadi melihat itu bergantung kepada barang itu harus sesuai. Dan pada qaul ashah, qaul yang paling sahih, bahwa mensifatinya dengan sifat salam. Nah ini salam nomor 9, salam adalah jual beli barang yang belum ada hanya dengan mensifatinya sahaja. Kesahnya aja barangnya kayak ini belum ada barangnya, nah itu salam ngarannya. Dan pada qaul ashah bahwa mensifatinya dengan sifat salam, maka tiada mencukupi. Jadi kada cukup hanya dikisahkan saja. Bilanya barang itu kawa dilihat, harus dilihat. Dan bermula sah, tapi sah salam, yaitu akad jual beli barang yang akan datang, yaitu mensifati barang oleh orang yang buta. Unda melihat ya barangnya, unda tahu ya barangnya, tapi nang bepandirnya orang buta. Soalah, soh. Tapi ada syaratnya ya, ada syaratnya. Dan dikatakan jika ia buta sebelum mumayyiz, maka tidak soh. Jadi misalnya, apa ngarannya orang buta ini pakai sah, unda melihat ya, jarano tanahnya inya netajar. Sekalinya nya mapa melihat ininya buta mulai halus sudah. Lain kalau misalnya mengaku melihat, butanya itu setelah dia melihat, setelah mumayyiz, setelah inya sudah bakal, lalu bakal inya melihat akan barang itu, lalu kemudian buta inya setelah sekian tahun ada orang dalam menukari barang itu, lalu inya bakesah barang itu kayak ini jar. Dari mana nyawa buta, unda bisa melihat bahari sebelum buta, nasah. Tapi kalau diperkirakan inya kada melihat, ngeradau ngarannya kaulanya mengesahkan, kada melihat. atau inya belum sampai umur mumayyiz melihatnya lagi halus, ulun ada bisa melihat biar kada kawa ya lah, harus inya sudah mumayyiz, hanya diterima sifat-sifat yang disampaikan oleh dia sehingga transaksi dianggap sah. Kesimpulannya, bab jual beli adalah beberapa hal, syarat, syarat penjual, syarat pembeli, syarat yang dijual, syarat harga. Keempat-empatnya itu harus sesuai dengan apa yang disebutkan di dalam fiqih. Bilanya kada sesuai, maka tidak sah. Bila tidak sah, maka temakan duit nang bukan miliknya, memakai barang yang bukan miliknya. Nah, itu bagaimana solusinya? Solusinya, jika setelah terjadi akad padahal tidak sah, lalu ternyata tetap berjalan, barela aneh lagi. Barela aneh lagi. Bapak di mapa? Kadang-kadang kita kada terperhatikan akadnya. Kadang-kadang bukan berarti kita membolehkan akad tidak sesuai syarat, tetapi bilanya sudah terjadi sekalinya, cacat akad. Badi mapa nenek? Bedamai. Apa caranya nih? Apa kita aku membolehkan barangnya atau ikam membolehkan duitnya, atau misalnya barangnya diganti yang lain, atau duitnya minta tempo? Bicarakan. Nah, supaya sama-sama kada tersalah dan kada menzolimi yang lain. Ini bab jual beli, dan jual beli itu adalah behuruk barang dengan tata cara yang ada di dalam hukum syariat. Barang itu bilanya dari penjual namanya mabi, bilanya dari pembeli namanya saman, yaitu harga. Tidak wajib harus duit. Boleh jual beli itu barter, namanya bai'ul mu'atat, jual beli saling memberi, yaitu barter. Boleh, yaitu tadi behurup, tapi behurupnya itu dihukumi dengan hukum jual beli, bukan behurup saling memberi. Apa bedanya? Ada. Bilanya aku memberi hadiah, kemudian pian memberi hadiah, itu ngarannya hibatus sawab, yaitu memberi dengan imbalan. Hukumnya berbeda dengan hukum jual beli. Ada bedanya. Itu nanti bisa terjadi perbedaan itu kalau ada tuntut menuntut. Maka ikam memberi hadiah wadah aku. Kadajar aku menjual, jakanya menjual harus

pengarannya pengaruhnya. Tapi kalau aku jual, aku beli, ulun harus rusdun, pintar, kan itu syarat semalam. Kemudian barang yang dijual ini harus nafi'un, bermanfaat. Kemudian tidak boleh najis, harus suci, ini jual beli. Tapi kalau hibatus sawab kada. Kada berlaku itu. Oleh karena itu, sebahagian daripada masyarakat kita, berapa hadiahnya Nenek Jar? Artinya maksudnya ini, dia memberlakukan akad hibatus sawab, bukan jual beli. Oh, 100 ribu. Oh ya sudah lah, ulun bahadiah. Artinya, nah ulun dah. Seakan-akan gitu, aku hadiahkan barang ini kepada engkau, dan engkau hadiahkan kepada aku 100 ribu. Ini namanya hibatus sawab. Dalam hibatus sawab, tidak berlaku khiyar. Khiyar itu hak memilih, sekalinya harus barangnya cacat, karena kalau dibolehkan orang hadiah. Pahamlah. Oh hadiah kok. Ya hadiah, ya seadanya. Sekalinya cacat barangnya, maka aku nukar saja. Makanya nyawa pepandir tadi hadiah. Nah ini, hati-hati. Ini ada pengaruhnya dalam hukum. Kalau misalnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, sekalinya menuntut, harus bujur orang, orang akadnya hadiah. Hibatus sawab bukan, bukan bai'un, bukan jual beli. Demikian. Ya, demikian. Insyaallah itu anunya PR-nya. Insyaallah minggu depan dipulang dibahas. Karena tegang benar nih pinanya nih ya Allah. Mudah-mudahan insyaallah kita paham dan mudah-mudahan muamalah kita, keseharian kita itu soh, berkah, lalu rezekinya kita halal dan berkah. Amin ya rabbal alamin. Alhadini ya kuluni ya salihah. Wa ila hatin nabi SAW. Al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbal alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hendak hadir haul Datu Syurgi Mufti ya, jadi ya no, sampai di sini aja dulu ya Allah. Tapi kita sholat berjamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. La tada' fina wa la minna wa la ma'na syaqiyan wa la mahruma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa barakhu wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Jangan kada ingat, dengariakan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya.

0: kabar perempat pukul 20 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat malam para pendengar perempat. Dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026, Polsek Banjarmasin Utara Polresta Banjarmasin menyerahkan bantuan berupa satu ekor kambing, yakni gasan mendukung pelaksanaan haul ke-100 Datu Surgi Mufti Syekh Haji Jamaluddin Al-Banjari. Penyerahan bantuan tersebut dilakukan langsung oleh Kapolsek Banjarmasin Utara, AKP Sunardi SAP, didampingi Panit Binmas, Babin Kamtipmas, Kelurahan Surgi Mufti, serta Kanit Provos Polsek Banjarmasin Utara kepada pihak keluarga dan panitia haul. Kegiatan berlangsung pada Jumat 19 Juni sekitar pukul 10.45 pagi waktu Indonesia Tengah di Jalan Surgi Mufti, tepatnya di depan Kubah Datu Surgi Mufti, Kota Banjarmasin. Kapolsek Banjarmasin Utara AKP Sunardi mengatakan, bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian Polri kepada masyarakat sekaligus dukungan terhadap kegiatan keagamaan yang berisi nilai historis dan spiritual gasan masyarakat Banua. Menurut Sidin, haul ke-100 Datu Surgi Mufti merupakan agenda keagamaan penting nang setiap tahun mendapat perhatian dan antusiasme masyarakat. Karena itu, Polsek Banjarmasin Utara turut berpartisipasi gasan membantu kelancaran pelaksanaannya. Demikian kabar perempat pukul 20 malam waktu Indonesia Tengah. Ulun Kian yang sedang bertugas, kembali berjumpa di kabar perempat selanjutnya. Sekian, terima kasih dan salam budaya.

0: Perbincangan seru tentang seni dan budaya bersama komunitas, lembaga, dan budayawan. Ragam budaya, menjaga warisan, merangkai keberagaman. Jangan kada ingat, setiap hari pukul 21 hingga 22 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 4 RRI Banjarmasin, suara budaya Banjar.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dang Sanak Perempat seluruhnya dimanapun bubuhan pian berada. Dang Sanak, selamat malam. Ulun ucapakan gesan buan pian semunyaan di malam minggu di hari ini tentunya Sabtu tanggal 20 Juni tahun 2026. Jarang-jarang bertamuan lawan ulun Dang Sanak Perempat lah. Selamat datang dalam ragam budaya Ruhuy Barakatan bersama dengan ulun kian sampai kena pukul 9 malam waktu Indonesia Tengah. Dang Sanak, seperti biasanya juga kita bersama dengan Uin Antasari Banjarmasin di malam hari ini dalam Ruhuy Barakatan. Dan di malam hari ini kita akan membahas mengenai perlindungan konstitusional tradisi Batumbang Apam gasan masyarakat Banjar bersama dengan tiga orang narasumber Dang Sanak Perempat ya. Yang pertama tentunya ada Ibu Novi Listiana MH, dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin. Lalu kemudian ada Kak Lutfia Fitri Naila, mahasiswa Prodi Hukum Tata Negara. Kemudian ada Kak Pradika Fajar Ramadan, mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam. Nah, untuk buan pian semunyaan yang pastinya memonitor dan mendengarkan dan anak umpat mungkin memberikan pernyataan kah atau mungkin ada pertanyaan juga, maka buan pian bisa bergabung melalui dua line telepon kita Dang Sanak Perempat. Kita buka di yang pertama WhatsApp dulu, silahkan hubungi di 0895-3405-09539 atau melalui line telepon reguler di 0511-3252-602. Sudah bersama dengan ulun narasumber kita di malam hari ini, kita coba sapa dulu. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat malam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar semuanya? Sehat ya?
1: Sehat.
0: Sehat, baik, alhamdulillah. Ibu ini semangat juga nih Bu ya, malam hari ini ya.
1: Semangat kita.
0: Semangat, harus semangat ya Bu ya.
1: Iya.
0: Walaupun malam minggu, orang di luar sana bejajalanan, ada yang pacaran, ada yang duduk tuh di pinggir jalan Ahmad Yani juga Bu ya. Kita duduk di studio untuk siaran. Oke, kita mulai dari kiri dulu deh. Ini Mas Pradika ya? Panggilannya Mas siapa?
2: Mas Fajar.
0: Mas Fajar. Oh, tadi ulun kira kiawannya Mas Dika. Kayak gitu ya Bu ya. Ternyata ada Mas Fajar. Oke, selamat malam Mas Fajar. Terus di sebelah kanan Ibu Nopi. Ini panggilan pian Ibu Nopi ya?
1: Iya.
0: Kali aja sama kayak Fajar ya Bu ya. Ibu Listiana mungkin.
1: Oh, enggak.
0: Oke, di sebelah Ibu Novi ada siapa, Kak? Siapa?
3: Naila.
0: Naila, nah lo, ini semuanya nama-nama belakang nih Bu, nama panggilannya. Oke, jadi malam hari ini kita akan membahas tentang, mungkin kita mengenalkan dulu kali ya Bu ya, Kak ya, mengenai tradisi Batumbang Apam. Jujur, ulun memang bukan asli orang Banjar, jadi memang ulun kertahu juga nih, tradisi Batumbang Apam ini tradisi apa? Ya, menjar orang tuh lahir dan ganal di Banjar aja. Untuk tradisinya pun juga ulun penasaran ini. Boleh dong Ibu, kita mengenal dulu nih apa sih tradisi Batumbang Apam ini? Boleh dijelaskan dulu Ibu, silakan.
1: Oke. Jadi Batumbang Apam ini merupakan tradisi selamatan ya sebenarnya.
0: Oke.
1: Bisa selamatan, wujud rasa syukur ataupun wujud karena adanya nazar gitu ya. Terutama untuk anak-anak yang berada di suku Banjar. Memang kalau belum ada yang mengenal itu karena memang secara masif tradisi ini lebih banyak dilakukan di Banua, di hulu sungai seperti itu.
0: Oh, ya, oke.
1: Yang masih banyak dan masif melakukan tradisi ini itu di hulu sungai.
0: Hulu sungai. Hulu sungainya ini lebih tepatnya di mana nih Bu? Utara, barat, timur, selatan?
1: Paling banyak dan sebenarnya nanti akan kita bahas yang paling banyak bahkan progresnya itu memang paling banyak di HST.
0: Hulu Sungai Tengah.
1: Hulu Sungai Tengah.
0: Itu berarti di daerah Kandangan ya?
1: Hulu Sungai Tengah itu daerah Barabai ya, Barabai makanya
0: Barabai.
1: Apam. Kita bahas Apam ini.
0: Oh iya, Apam ya kan? Barabai. Apam. Astaga. Oke, berarti lebih banyak di Barabai Bu ya.
1: Iya.
0: Berarti otomatis di Hulu Sungai Utara atau HSU-nya Amuntai ini kena juga kayaknya ya.
1: Sebagian ada masih ada yang melakukan seperti itu. Masih ada yang menjaga tradisi ini.
0: Oke.
1: Sebenarnya di luar dari hulu sungai sebenarnya juga ada.
0: Di mana tuh,
1: seperti
0: Bu?
1: Di Kota Baru. Karena kan kita melihat ada beberapa penelitian ya.
0: Ya.
1: Penelitian di Kota Baru itu juga ada yang masih menggunakan bukan masih menggunakan ya, maksudnya melestarikan kebudayaan kita Batumbang Apam ini kayak gitu.
0: Oke.
1: Jadi suku Banjar lah sebenarnya.
0: Jadi kalau tradisi Batumbang Apam tadi ya,
1: iya,
0: itu berarti lebih dominannya ke hulu sungai, kemudian juga ada di Kota Baru juga seperti itu ya. Oke, nah tadi juga Lun sempat mendengar penjelasan dari Pian kalau ini tuh adalah tradisi yang biasanya lebih ke anak-anak ya. Nah, boleh dong kita cari tahu dulu tadi tuh untuk anak-anak nih, untuk apa sih gitu Bu? Jadi okay, ada tradisi ini gitu.
1: Oke, okay. Kalau untuk anak-anak, mm-hmm, paling banyak itu adalah tradisi ini sebenarnya secara filosofi.
0: Yeah.
1: Kalau kita menarik jauh banget nih, jauh banar nih, ibaratnya jauh banar.
0: Asik tiba-tiba bahasa Banjar ya.
1: Karena segmen kita ruh ibaratnya.
0: Iya, bujur-bujur.
1: Kayak kalau kita tarik sangat jauh sebenarnya, yeah, kalau kita bicara tentang Batumpang Apam, mungkin harus di beberapa penelitian atau di beberapa mungkin segmen juga pernah dibawakan oleh rekan-rekan kami dari UIN Antasari yang lain gitu ya. Sebenarnya ini ada jauh sebelum ada persebaran Islam itu sendiri.
0: Oh.
1: Seperti itu. Jadi ini sebenarnya adalah akulturasi. Artinya dari kepercayaan kita sebelum masuknya Islam itu menggunakan ibaratnya tradisi ini kemudian dikembangkan, diakulturasikan untuk memperkenalkan Islam itu sendiri. Seperti itu. Sehingga makanya kalau konteksnya ditanyakan kalau paling banyak anak-anak ngapain gitu kan?
0: Yeah.
1: Paling banyak kalau keterlibatan anak-anak di sini adalah jadi di tradisinya ini adalah anak-anak itu dibawa ke masjid dengan beberapa tradisi gitu ya, termasuk menumbang apam itu sendiri,
0: okay,
1: dibacakan solawat, kemudian dibacakan al-fatihah, yasin dan sebagainya. Kalau secara nilai filosofinya itu adalah untuk memperkenalkan anak dengan Islam itu sendiri, untuk memperkenalkan dia sedari kecil, tempat ibadah, kemudian apalagi namanya solawat, bacaan-bacaan Islam kayak gitu. Mungkin kalau mau tahu gimana nih Mbak Naila ini ada.
0: Nah, itu dia. Makanya Ulun tadi kan anak-anak untuk memperkenalkan gitu katanya ya. Terlintas nih di pikiran Ulun ya. Kayaknya laki-laki di sebelah kiri kanan Pian dan wanita di sebelah kiri Pian kayaknya nih ada yang tahu nih gitu, ya, ada yang pernah ngerasakan juga gitu ya. Oke, boleh ke Kanaila tadi ya. Kanaila sendiri pernah punya cerita apa mengenai tradisi Batumbang Apam ini? Boleh dong diceritakan.
2: Kalau misalnya kita lihat ke sejarah, sebagaimana yang Ibu sampaikan tadi, bahwa Batumpang Apam merupakan sebuah akulturasi ketika Islam hadir di Kalimantan, khususnya di daerah Banjar yang terkenal dengan masyarakatnya yang religius. Di sana terjadi sebuah akulturasi, yaitu penyerapan nilai-nilai Islam pada tradisi yang sudah ada dan membentuk budaya baru atau ritual yang bernapaskan Islam, namun tidak menghilangkan unsur lokalnya sepenuhnya. Dan dalam pelaksanaannya Batumpang Apam, yang pertama itu bisa dilaksanakan di rumah ataupun di masjid. Tradisi Batumpang Apam biasanya dilaksanakan sebelum atau sesudah hari raya Idul Adha, Idul Fitri, dan dapat juga dilaksanakan pada hari biasa untuk pemenuhan hajat ketika telah sembuh dari suatu penyakit atau terkabulnya suatu hajat. Dalam proses pelaksanaannya, yang pertama itu kalau dilakukan di masjid, kita harus berkoordinasi dengan kaum atau pengelola masjid tersebut.
0: Kaum ya.
2: Yang kemudian kita membawa anak yang akan diselamati ke masjid. Dan yang ketiga itu adalah proses Batumpang Apamnya, yang dimana apam disusun sesuai dengan tinggi anak yang akan diselamati menggunakan tutumbang ataupun pelepah niur yang telah dibersihkan yang tingginya sama dengan anak tersebut. Kemudian apam disusun dengan membacakan surah Yasin, dan setelah prosesi tersebut akan dilanjutkan dengan menaikkan anak ke atas mimbar. Itu ada 5 tangga mimbar yang mencerminkan dengan 5 rukun Islam dan memiliki makna bahwa agar anak tersebut memiliki ketaatan dan dekat kepada Allah dan ramah untuk datang ke masjid. Dan selanjutnya akan dilakukan prosesi bahambur koin ataupun uang pecah yang dimana sebagai simbol sedekah dan untuk meramaikan kegiatan tersebut sehingga anak-anak lain yang menonton akan berebut mengambilnya.
0: Jadi tadi itu ini berarti bukan Batumbang tapi Batumpang ya?
2: Batumbang.
0: Batumbang, tetap Batumbang. Tapi Batumbang ini menyusun ya berarti ya?
1: Iya, atau bisa kita samakan dengan ukuran seperti itu, mengukur.
0: Oh, ya. Oke. Okay.
1: Sebenarnya di beberapa referensi juga ada yang bilang batumpang.
0: Iya.
1: Mungkin karena melihat esensinya adalah ditumpang.
0: Iya, itu ya. Dia.
1: Sebenarnya kalau menyamakan itu akan sangat sulit karena tradisi ini sebenarnya di beberapa daerah itu dilaksanakan dengan berbeda-beda.
0: Oh, cara ya. Pelaksanaannya berbeda-beda, ya. Bu ya.
1: Termasuk tadi kata Nay, apa? Jadi nanti apamnya itu digunakan pelepah kelapa, pelepah niur gitu. Digunakan pelepah niur. Tapi ada juga yang langsung apamnya langsung yang ditumpang gitu. Nah, kalau menggunakan pelepah niur itu caranya ya pelepah niur, kemudian ada kan bagian lidinya itu biasanya.
0: Singgi.
1: Nah, itu biasanya ditusuklah pakai apam. Kayak gitu.
0: Apam itu yang ya bulat segini kan?
1: Iya, tapi tidak semua apam itu bulat.
0: Oh iya sih, ya. Ada bentuk-bentuknya ya Bu ya.
1: Ada juga kan yang mungkin langsung bikin besar, kemudian dipotong-potong. Tapi misalnya bentuknya kotak gitu, tapi ditancapkan tetap di lidi-lidi yang ada di pelepah niur. Jadi sebenarnya kalau kita menyamaratakan mungkin di masing-masing wilayah itu berbeda. Tapi esensinya sama, yaitu dalam proses ini tetap ada di mana apam itu akan disamakan tingginya dengan si anak. Kalau ini kategorinya kita membahas yang untuk anak kayak gitu ya. Nah, sendiri mungkin ponakannya pernah gitu.
0: Oh, berarti benar ya, Kak Naila tadi keponakannya juga pernah ya. Oke, tunggu sebentar ya. Kita coba ke Kak Fajar tadi ya.
3: Betul.
0: Oke, nah kalau Kak Fajar sendiri nih mengenal tradisi batumbang apam ini sendiri, udah pernah tahu nggak sih, atau udah pernah ngalamin, atau udah pernah menyaksikan secara langsung atau belum?
3: Belum pernah sama sekali.
0: Belum pernah sama sekali. Oke. Nah, pertama kali nih mendengar tradisi batumbang apam ini sendiri.
1: Batumbang.
0: Tradisi batumbang apam ini sendiri seperti apa tuh gambarannya yang udah diketahui sebelumnya?
3: Saya rasa betumbang apang itu merupakan
0: boleh dinaikin sedikit mas mic-nya mas. Iya. Nah, suaranya tadi agak meredup ya. Supaya menyala di malam minggu ini mas. Oke, silakan.
3: Nah, betumbang apang itu merupakan kebudayaan yang menurut saya sangat-sangat efektif. Dimana dulu menurut pengalaman saya, dimana kalau saya ingin ke masjid itu, itu selalu dipaksa dulu.
0: Iya. Lajui ke masjid. Umpati abah sana. Iya.
3: Nah, saya pikir menggunakan prosesi betumbang apam itu membuat terbantu.
0: Oke.
3: Okay. Terbantu dari segi penumbuhan nilai anak-anak untuk bisa ke masjid tanpa adanya pemaksaan.
0: Iya, bujur. Iya. Muncul niatnya sendiri kayak itulah.
3: Ditanam dari kecil gitu,
0: Pak. Iya. Oke, berarti efektif untuk menanamkan nilai sudah seharusnya, apalagi untuk laki-laki lah, Bula.
3: Betul.
0: Itu untuk ke masjid, entah mau sholat apapun itu, memang kewajibannya tuh di masjid, bukan di rumah gitu ya. Kalau di sekitar tempat tinggal Mas Fajar sendiri nih sekarang ya, ada kada sih pernah tetamu tradisi betumbang apam ini, atau ada tradisi lain yang kurang lebih mirip?
3: Sejauh ini ulun tidak pernah melihat di kawasan sekitar ulun mengenai tradisi ini. Tapi yang pasti terlihat udah pasti kayak yang maulitan, Isra Mi'raj itu tidak.
0: Oh iya.
3: Iya, tidak terspesifik ke betumbang apam.
0: Berarti baru mengenal juga ya batumbang apam ya mas ya. Kada apa-apa mas, ulun jua mas ay. Hanyar tahu jua lawan batumbang apam ini. Oke. Sebelum ke Kak Naila ya, kita ke Ibu Nopi lagi nih Bu ya. Tadi kan pakai pelepah pisang ya?
1: Niur.
0: Pelepah niur.
1: Kelapa.
0: Oke. Nah itu disusun berarti ada yang itu tuh mau upah orang atau bisa disusun sendiri sih Bu? Karena kan itu kan tidak gampang ya menyusunnya itu, apalagi setinggi anak gitu.
1: Biasanya memang anak itu 0-2 tahun sebenarnya.
0: Oke, tadi ulun di awal anak betakun tuh. Iya. Umur berapa sih range-nya kalau 5 tahun kan disusun cukup tinggi ya.
1: Iya, sebenarnya 0-2 tahun. Tapi kalau memang itu memang kategorinya adalah untuk keselamatan anak ini tadi. Tapi kategori hajat dan lain sebagainya itu kan beda lagi ya.
0: Iya.
1: Memang tinggi, tapi juga sebenarnya di beberapa wilayah lagi ya, beberapa wilayah itu ada juga kok sebenarnya anak yang umurnya lebih dari itu kayak gitu. Cuman esensinya ketika harus nyusun berarti tinggi dong. Iya. Tapi kan konsepnya adalah kita pakai pelepah niur itu.
0: Niur.
1: Pakai sampingnya aja yang ditancap.
0: Oh.
1: Sebenarnya sih kalau dihitung ya seperti kita menancap sesuai dengan jumlah lidi sebenarnya. Kalau konsepnya memang menggunakan pelepah kelapanya kayak gitu.
0: Okay.
1: Jadi emang tinggi sampai atasnya kayak gitu. Cuman memang dalam konsep ini diharapkan sebenarnya jumlah apamnya itu.
0: Nah, tuh ini detailnya nih.
1: Ini jumlahnya, kuantitasnya tidak dipastikan maksudnya.
0: Iya.
1: Dalam artian diusahakan memang kalau bisa lebih lebih sebenarnya daripada tinggi anak itu, supaya diharapkan nanti apamnya itu bisa dikasih kepada orang yang datang. Seperti itu. Jadi kalau mau bilang berarti tinggi dong, iya gak apa-apa, malah kan ibaratnya semakin tinggi berarti semakin banyak kita bisa memberi kepada orang-orang yang hadir. Seperti
0: itu. Jadi kalau lebih tinggi dikit dari si anak, kada apa-apa ya Bu ya.
1: Tidak apa-apa.
0: Asal kada melebihi setengah pada awak anak gitu ya.
1: Iya.
0: Itu salah lagi aturannya dang sanak ya. Oke, berarti tadi ada tiga tuh Bu ya. Lu nak betakun tadi umurnya dari umur berapa, 0 sampai 2 tahun ya, normalnya.
1: Rata-ratanya.
0: Itu kalau untuk selamatan ya.
1: Iya, untuk anak-anak nih, khusus untuk anak-anak Batumbang, apam anak-anak ya.
0: Terus yang kedua tadi itu jumlahnya, itu tidak mesti dan tidak detail berapa-berapa ya.
1: Iya, yang penting.
0: Yang penting ya banyak, dan kalau melewati sedikit pun boleh gitu
1: boleh,
0: ya.
1: Boleh, seukuran anak boleh.
0: Nah, yang terakhir tadi apa ya? Lupa lagi. Oh, apamnya itu mau dikemanakan gitu setelah itu. Berarti dikasih-kasih ya?
1: Dikasih.
0: Oh.
1: Jadi dikasih kepada tamu yang datang.
0: Dikasih
1: kepada tamu yang datang, kemudian bisa juga dijadikan oleh-oleh. Artinya tidak langsung dimakan di situ kayak
0: gitu.
1: Oh,
0: paham.
1: Jadi bisa dikasih buat oleh-oleh. Nah, yang menariknya itu kalau di yang masif ya, yang dilaksanakan ini sangat ramai itu memang di Hulu Sungai Tengah. Nah, ramainya di situ itu adalah
0: ada pembeda nih kayaknya ya.
1: Karena lebih banyak diekspos sih sebenarnya. Banyak diekspos karena di sana di cover. Di sana di cover dalam artian di sana itu diacarakan kayak gitu.
0: Oh, jadi kayak semacam acara ganal nih ya.
1: Iya.
0: Oh, spesial. Iya,
1: apalagi dalam beberapa tahun terakhir itu dijadikan acara yang besar. Karena kan memang seperti yang Nay bilang, itu biasanya dilaksanakan kalau tidak di hari raya Idul Fitri atau di hari raya Idul Adha. Walaupun bisa selain dua hari besar itu.
0: Iya.
1: Jadi bisa sebenarnya di hari lain, atau bisa juga tidak harus di hari rayanya, atau 7 hari intinya 7 hari setelah hari raya kayak gitu. Selama segitu. Nah, yang menariknya kalau di daerah Hulu Sungai itu, mereka memang ada diumumkan nih misalnya di masjid, bahwa di masjid akan diadakan nih Batumbang apa, silakan kami membuka misalnya 50 anak kayak gitu. Jadi orang rame-rame.
0: Paham. Oh, berarti bisa langsung dibuka massal ya Bu ya?
1: Bisa. Malah sebenarnya di beberapa referensi ya, di beberapa sejarah yang sudah diangkat anak-anak UIN Antasari juga, sebenarnya Batumbang apam itu memang awalnya lebih banyak dipakai oleh orang yang berketurunan seperti itu.
0: Berketurunan?
1: Maksudnya tokoh-tokoh.
0: Misalkan ini keturunan guru besar mungkin gitu ya.
1: Iya, tokoh-tokoh. Biasanya tokoh-tokoh yang ngadain, atau orang-orang kaya kayak gitu.
0: Iya.
1: Karena kan memang beda mungkin kalau kita samakan dengan ekonomi sekarang, mungkin beda ya.
0: Betul.
1: Apam itu dulu adalah sesuatu yang maksudnya tidak akan semua orang bisa bikin, bisa makan kayak gitu. Sehingga makanya kecenderungan memang banyak orang yang kaya, orang berduit lah ibaratnya kayak gitu yang mengadakan, atau orang yang memang berketurunan.
0: Berarti apam ini ikoniknya dulu orang-orang yang punya status sosial lah ya bahasanya.
1: Status sosial keagamaan.
0: Iya.
1: Nah, dan juga Batumbang apam ini memang esensinya di beberapa wilayah itu memang dilaksanakannya di masjid. Gitu.
0: Oh, tempatnya memang di masjid Bu ya?
1: Iya.
0: Karena ada yang di rumah, karena ada ya?
1: Ada.
0: Tapi lebih utamanya di masjid kalau bisa ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Paling banyak yang mengangkat latar belakangnya itu adalah yang ada di masjid. Tapi kalau ada yang ada yang di rumah, kemudian ada yang selain untuk anak-anak, itu memang ada. Cuman kalau kita bahas yang paling banyak dibahas ya, paling banyak dibahas itu memang yang asal-muasalnya itu Batumbang apam ini diadakan memang di masjid. Dan yang memang memimpin itu memang kaum masjid itu.
0: Ulun kira, nah tadi anak juga takun tuh, yang memimpin acara ini tuh siapa? Apakah tetua dari si keluarga anak? atau orang tuanya. Tapi ternyata kalau di masjid itu yang memimpin kaumnya ya.
1: Iya, karena kan kaum, kalau kita di kampung, hah? Itu kan kaum itu memang orang yang benar-benar paham agama.
0: Betul.
1: Maksudnya bagus dalam apa ya?
0: Pemahaman agama,
1: pemahaman
0: lah pokoknya
1: agama,
0: gitu ya.
1: Iya. Jadi yang memimpin sholawat, baca Yasin, Al-Fatihah 4, segala macam itu.
0: Doa selamat ada, Bu?
1: Doa selamat ada.
0: Pasti include lah ya.
1: Gitu.
0: Oke. Nah, tadi kan kita udah bahas cukup panjang nih ya, Bu ya. Mulai dari pelaksanaannya di mana, terus dari tradisi Batumbang Apamnya itu apam disusun gitu ya, terus batasnya sampai mana sih gitu segala macam. Setelah jeda nanti kita akan coba dengarkan ceritanya Kak Naila ya. Pengalaman langsungnya tadi adeknya atau sepupunya? Sepupunya ya?
2: Keponakan ya.
0: Oh, keponakan. Udah punya keponakan ternyata ya. Oke, berarti abis ini kita akan dengarkan cerita dari Kak Naila langsung ya, yang sudah pernah menyaksikan dan mengalami sendiri nih keponakannya beliau itu ada tradisi Batumbang Apam Dangsanak. Nah, jangan sampai kalah juga nih untuk Dangsanak Perempat yang mungkin di daerahnya, yang di Alabiu kah, yang di Baraba, yang di Amunta, yang di Kandangan, mungkin di daerah Buan Pian ada punya pengalaman suhada tradisi Batumbang Apam, atau bahkan sampai sekarang ada tradisi tersebut. Jangan lupa nanti dihubungi Dangsanak Perempat lain telepon kita. Karena akan dulu sebutkan kembali, jangan kemana-mana, kita jeda dulu. Tetap bersama dengan Gian hanya di Perempat FM Suara Budaya Banjar, ragam budaya ruhui barakatan.
4: Perempat Suara Budaya Banjar. Suara.

0: Pradua untuk mantan baik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin ini lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
2: Wah, Mar, Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bundo. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja toh.

0: Paten kali lagu campur sehari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

0: platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Baru enak.

0: Bentar, Mi.
1: Ngapain sih, Pi? Nunggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih di area Rinio.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-19 udah banyak.
5: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: Jangan kada ingat, Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya
1: Banjar. Dan sana perompat seluruhnya dimanapun Bubuhan Pian berada di malam minggu hari ini. Kita masih bersama dalam ragam budaya Ruhuy Barakatan. Masih dengan bersama Kak Fajar, Kak Naila, dan juga Ibu Novi. Ya, kita malam hari ini membahas tentang perlindungan konstitusional terhadap tradisi Batumbang Apam bagi masyarakat Banjar. Tadi kita di segmen pertama sudah cerita ya Bu ya, dan kakak-kakak juga di sini, apa sih itu sebenarnya tradisi Batumbang Apam, terus di mana domisilinya biasanya yang memang domisili areanya yang biasa merayakan atau melakukan tradisi ini juga di daerah Hulu Sungai, khususnya tadi di Hulu Sungai Tengah ya Bu ya. Nah, jadi kita akan langsung mendengarkan cerita dari Kak Naila setelah ini ya. Nah, untuk Buan Pian, ulun kembali ingatakan, bila hendak berkisah atau mungkin pernah menemui langsung tradisi Batumbang Apam ini, langsung aja hubungi Dangsana Perompat di WhatsApp kita 0895-3405-09539 atau di line telepon reguler di 0511-3252-602. Silakan Kak Naila, boleh diceritakan sedikit ya untuk keponakannya tadi ya, yang sudah pernah melaksanakan dan melihat langsung nih tradisi Batumbang Apam seperti itu. Boleh dong diceritakan dulu.
2: Baik Kak Kian, kalau misalnya Batumbang Apam ya, itu adalah tradisi yang sebagai ucapan rasa syukur atas kelahiran seorang anak. Jadi di mana orang tua untuk menyelamati anaknya dan agar anaknya diharapkan tumbuh kembang sehat, taat beragama, dan juga berguna bagi masyarakat. Kalau di daerah Hulun, yang Batumbang Apam biasanya dilaksanakan oleh anak-anak, khususnya anak-anak yang baru memasuki masa keemasan pertumbuhan. Jadi di sana dalam prosesi itu kita memperkenalkan nilai Islam dan kebudayaan dan kebajikan kepada anak-anak yang baru lahir. Diawali oleh dengan membaca Yasin dan sekaligus menyusun apam tadi yang tingginya sama dengan anak yang akan diselamati, dan dibacakan Yasin, dan setelah itu melakukan prosesi naik ke 5 tingkat mimbar. Dan dilanjutkan dengan proses pembagian uang receh ataupun uang koin, dan dilanjutkan lagi dengan membaca doa selamat. Dan kalau di beberapa daerah itu ada dilengkapi dengan nasyid ataupun hadrah agar lebih khusyuk dan lebih bergembira ataupun lebih ramai.
1: Iya, bujur itu jadinya lebih meriah gitu ya, apalagi bahadrahan tuh lah. Mama-mama kampung tuh biasanya kan nomor satu yang maju paling depan ya. Nah, ngomong-ngomong tadi tuh di acarakannya di mana, di masjid?
2: Di masjid.
1: Jadi, letak dari yang pelepah nior itu tadi di sebelah mana nih? Karena kan anak kecilnya tadi naik mimbar ya, apakah di atas mimbar kah atau di bawah mimbar kah?
2: Kalau misalnya apam itu ketika anaknya sedang dibacakan doa. Jadi ada beberapa versi, ada anak yang duduk dengan tingginya sama dengan apam tersebut, dan ada di beberapa tempat yang apam tersebut ditumpuk dan diletakkan di atas kepala anaknya.
1: Di atas kepala lah jadinya.
2: Cuma
1: lah
2: dipegang oleh orang dewasa, jadi tidak tertumpuk kepada kepala anak.
1: Jadi selama dibacakan tuh dipegangkan di atas kepalanya. Paham. Memang setiap daerah tadi balik lagi ke kata Ibu Nopi ya, itu berbeda-beda ya Bu ya, pelaksanaannya, prosesinya juga ya. Bahkan ini kayaknya yang Ibu Nopi tahu tadi kayaknya nggak ada nih yang naik atas mimbar tadi ya Bu ya. Di daerah Pian ada nggak Bu? Pernah Pian temui nggak?
3: Ada, memang berada apa? Memang naik atas mimbar.
1: Mimbar khotbah itu kah?
3: Iya. Kecuali ngadain di rumah, pasti nggak ada.
1: Pasti nggak ada. Ya. Karena mungkin mimbar musola kita bawa ke rumah ya Bu ya. Oke, berarti menarik ya, meriah itu ya. Apalagi tadi kan kata Ibu Nopi kalau misalkan ini dilaksanakan di hulu sungai gitu ya, itu kan akan jadi momen spesial Bu ya. Kayaknya warga di sana itu akan bantu-membantu mempersiapkan acara meriah tersebut.
3: Apalagi itu hari raya kan?
1: Iya, bujur. Nah, itu nilai sosialnya. Walaupun hari raya yang mana mungkin kalau di kota kan orang fokus dengan keluarganya gitu ya. Tapi justru di daerah-daerah seperti itu, hari raya itu justru paginya kita bertemu dengan keluarga, siangnya kita udah rame-rame lagi nih.
3: Iya.
1: Oh, jadi orang yang balik kampung pun yang anaknya belum pernah melihat tradisi bisa melihat tradisi ya?
3: Iya.
1: Oke, menarik ya,
3: kita
1: sekali.
3: Hari raya tahun depan.
1: Boleh. Kenalkan Ulun sebagai keponakan ya, Bu ya. Oke, kita masuk sekarang. Tadi kan di sesuai judul ya, perlindungan konstitusional. Nah, kenapa nih ada perlindungan konstitusionalnya? Apakah karena tradisi Batumbang Apam ini mulai punah atau seperti apa gitu, Ibu?
3: Oke, sebenarnya bukan karena mulai punahnya. Kita bahas itu karena ada, karena negara kasih, kenapa kita tidak melakukan. Nah, kayak
1: okay,
3: gitu loh.
1: Oke, ya, ya, ya, ya.
3: Kan orang taunya kalau kita tahu hukum itu hanyalah kalau saya dipermalukan di sosial media, hukumnya gimana ya? Kalau saya ada perjanjian, kemudian ada yang ingkar,
1: hukumnya gimana,
3: hukumnya
1: tuh?
3: Hukumnya gimana ya? Kan yeah, gitu kan, yang kita tahu kan. Cuman sebenarnya di negara itu ada instrumen hak konstitusional namanya. Kita itu punya hak yang diberikan konstitusi, termasuk hak untuk menjaga budaya kita, kayak okay, gitu.
1: Wah, jadi belajar hukum lu nih.
3: Iya. Kayaknya bisa deh next segmen ambil pertemuan kita bahas ini lebih mendalam.
1: Asik
3: gitu
1: nih, Bu. Entah perlindungan konstitusional jati diri manusia bisa juga, Bu. Oke, silakan dilanjut, Bu.
3: Oke. Okay. Karena kan nilai-nilainya banyak nih tadi ya.
1: Iya.
3: Ada nilai Islam, ada nilai banyak lah nilai
1: sosial
3: yang
1: juga tadi gitu ya, Bu ya.
3: Nilai sosial, bahkan sebenarnya ada nilai muamalahnya, nilai ekonomi gitu ya. Ada nilai-nilai keluhuran dan lain sebagainya. Sebenarnya artinya kan ini adalah kebudayaan komunal, kebudayaan milik kelompok kayak gitu ya, bukan milik perorangan. Jadi memang ada instrumen sebenarnya negara itu punya memberikan kita hak untuk menjaga budaya kayak gitu. Jadi melalui beberapa instrumen. Sebenarnya ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Nah, sebenarnya Hulu Sungai Tengah itu sudah melakukan tindakan ini kayak gitu.
1: Oh.
3: Jadi pemerintah daerah Hulu Sungai Tengah itu sudah mengambil sikap. Jadi sejak 2010 itu mereka sudah berupaya mendaftarkan Batumbang Apam ini sebagai warisan tak benda.
1: Oke.
3: Mereka menginisiasi karena memang yang bisa mendaftarkan ini adalah kepala daerah sebagai wali, ibaratnya kayak gitu. Kan
1: betul,
3: gak mungkin perorangan, karena kan ini milik kelompok. Jadi memang sudah ada tindakan, sudah ada sikap dari pemerintah daerah itu sudah mendaftarkan, sebenarnya mengajukan tahun 2010. Cuman sepertinya karena memang prosesnya itu biasanya lama. Proses untuk menjadikan itu warisan tak benda itu memang lama sebenarnya.
1: Iya betul, berbulan-bulan bahkan bisa bertahun-tahun.
3: Benar,
1: kayaknya ya, Bu ya.
3: Sampai ibaratnya tahun 2022 ini kemarin, pemerintah daerahnya otomatis baru nih pemerintah daerahnya ya kan, kembali mengajukan lagi. Kembali mengajukan lagi sebagai warisan tak benda. Cuman sepertinya masih perlu banyak kajian-kajian yang harus dilengkapi. Karena menjadikan ini warisan tak benda tidak gampang. Karena sama kayak kita memohon gitu kan.
1: Oh paham.
3: Ya, kita memohon harus ada dulu berkas, dokumennya, foto, video, nilai.
1: Kalau mau mengamankan tradisi ini ya, gitu ya.
3: Iya, iya, iya. Belum lagi ada sidangnya, kemudian sampai pada penetapan ini sebagai warisan tak benda. Nah, sebenarnya sih yang bisa kita lakukan itu dua. Ada apakah kita ingin daftarkan ini sebagai warisan tak benda, dan bisa juga kita mendaftarkan ini sebagai kekayaan intelektual komunal gitu. Tujuannya apa? Tujuannya sebenarnya adalah untuk menjaga tradisi ini tetap diberdayakan. Maksudnya gini, negara yang ngakuin aja kalau ini tuh ada, tapi kan secara hak bisa jadi suatu hari tidak tercover. Dalam bentuk misalnya, oh kita mau diberdayakan nih, kita mau dimasukkan ke dalam program apa punya pemerintah gitu. Pemerintah kan jadi dasarnya kurang kuat kalau kita belum menjadikan ini sebagai dasar bahwa ini adalah kebudayaan kita.
1: Iya.
3: Kayak gitu.
1: Okay.
3: Jadi inilah hak yang sebenarnya bisa kita kejar terkait Batumbang Apam ini, dan sudah pernah dilakukan oleh pemerintah daerah Hulu Sungai Tengah.
1: Tapi kembali diajukan ya, Bu ya, di tahun 2022 ya. Bahkan sampai saat ini belum ada jawabannya, Bu.
3: Dari beberapa yang saya cari sampai termasuk terakhir malam ini saya coba.
1: Waduh,
3: cari.
1: Malam ini update ya, Bu ya.
3: Mana tahu gitu kan malam ini tiba-tiba ada. Di kan kalau warisan tak benda itu lingkup wewenangnya adalah Kementerian Kebudayaan.
1: Iya.
3: Itu ada websitenya. Kemudian yang kedua, kekayaan intelektual komunal itu wewenangnya adalah Kementerian Hukum. Sekarang kan pisah ya, Kementerian Hukum dan HAM.
1: Iya, dipisah.
3: Iya. Nah, itu Kementerian Hukum. Jadi saya cek di dua website ini belum ada.
1: Oh.
3: Berita yang terakhir itu juga sama. Jadi sudah didaftarkan, cuman kan prosesnya sampai disahkan mungkin itu belum karena prosesnya panjang.
1: Oke. Ya, let's say mungkin kita ucapkan aja mangkrak lah ya. Kayak proyek bangunan juga masih stuck nih, belum ada jawabannya.
3: Ya, atau terakhir kali saya dapat informasi di beberapa referensi itu adalah di berita, kalau nggak salah itu di berita, karena memang harus diajukan lagi, harus dilengkapi lagi beberapa kajian-kajiannya.
1: Oh, paham. Berarti ya, masih ada yang kurang.
3: Karena okay, kan memang kalau kita bicara budaya tidak bisa sembarangan. Jadi artinya harus hati-hati.
1: Betul sekali, apalagi kalau misalkan ingin menjadikan warisan budaya tak benda ya.
3: Iya, sebagai apalagi klaimnya sebagai, apalagi kalau ingin menjadi sebagai misalnya kekayaan intelektual komunal. Komunal siapa? Punya suku Banjar misalnya.
1: Iya.
3: Itu kan harus bisa dibuktikan.
1: Bujur, gitu. Banyak itu akar-akarnya yang harus dibedah, iya, dan harus dilaporkan selengkap-lengkapnya ya Bu, iya, ya. Nah, semoga deh ini ya, mungkin kepada pemerintah gitu ya, dan juga kementerian yang bersangkutan, bolehlah dicek-cek juga ya, dan mungkin diproses lah setidaknya agar tradisi Batumbang Apam ini bisa mendapatkan dan diakui sebagai warisan tak benda untuk komunal suku Banjar gitu ya Bu ya.
3: Dan KIK.
1: Dan
3: kekayaan
1: apa?
3: Intelektual komunal.
1: Oh, kekayaan
3: itu
1: intelektual.
3: Itu dua hal yang beda.
1: Oh, ya, paham. Dan KIK tadi ya, kekayaan intelektual komunal.
3: Iya.
1: Ah, semoga bisa diproses cepat ya Bu ya.
3: Iya.
1: Oke. Okay.
3: Supaya kita leluasa gitu kan.
1: Nah, itu dia Bu Jur. Karena kalau tidak diulang dan tidak diajukan terus-menerus, siapa lagi nanti?

0: di masjid gitu ya. Ada nggak sih atau bagaimana aturan mengenai masjid yang digunakan dalam tradisi Batumbang Apam ini? Nah, apakah ada aturan untuk pemilihan masjid atau seperti apa ini?
1: Oke, kalau menurut ini kita tarik sejarah dulu ya. Gih. Kalau di sejarah dan kebiasaan masyarakat itu paling banyak adalah tempat di mana orang tuanya itu sering sholat Jumat.
0: Oh, iya. Misalkan nih orang tua ulun rancak sholat Jumat di Majedi Hasanuddin. Nah, berarti yang dipilih di situ gitu ya. Ya
1: biasanya ini memang by request. Oh. Misalnya saya memang meniatkan untuk Batumbang Apam Pajar misalnya gitu kan.
0: Iya.
1: Ingin Batumbang Apam Pajar, maka Pajar ya saya bawa ke masjid di mana biasanya misalnya anak saya suami saya ini sering sholat Jumat di sana kayak gitu.
0: Oh.
1: Nah, cuman balik lagi tadi kan karena ini mulai menjadi perhatian. Artinya kan ini asalnya dari akulturasi ya.
0: Iya.
1: Dari akulturasi, kemudian ibaratnya ini menjadi budaya dan segala macam. Semakin kesini, artinya secara kebutuhan dan lain sebagainya, pemerintah daerah pun kemudian mencoba mengcover.
0: Iya.
1: Ya balik lagi tadi misalnya Hulu Sungai Tengah, mereka mencoba mengcover tradisi yang bagus ini untuk memperkenalkan anak-anak terhadap nilai-nilai Islam kayak gitu.
0: Iya, betul.
1: Sehingga
0: betul.
1: Ini dijadikan sebagai rangkaian acara bersama.
0: Okay.
1: Waktu kalau kita bicara sejarah panjang ya, kalau tadi kita bicara itu kan artinya memang sesuai dengan permohonan permintaan. Saya mau anak saya Batumbang apa. Tapi ketika semakin kesini pemerintah daerah semakin ibaratnya punya perhatian terhadap tradisi yang kita punya, pemerintah daerah memfasilitasi itu. Artinya bukan lagi sekedar bahwa ini masjid mana, enggak lagi. Jadi lebih ke arah di mana nih sedang diadain Batumbang Apam
0: kayak gitu. Sekarang lebih kayak gitu ya. Cari info dulu nih di mana.
1: Kalau praktik yang sekarang ada di Hulu Sungai, kalau nggak salah 2-3 tahun yang lalu itu mereka memang dibikin ini sebagai acara bersama. Jadi dibikin acara bersama, difasilitasi oleh pemerintah daerah. Artinya disediakan wadah sampai dibuatkan runtunan acara kayak gitu.
0: Paham, jadi
1: bahkan
0: tinggal cari info ya.
1: Dibikin lebih meriah, tadi kan ada apa? Ada nasyid,
0: hadrah.
1: Atau ada juga games gitu. Supaya syiar Islamnya ini lebih, memperkenalkan Islamnya ini lebih menarik bagi anak-anak.
0: Lebih wah gitu ya, jadi menarik perhatian anak-anak tuh.
1: Rebutan permen, snack itu ada.
0: Betul.
1: Jadi masjidnya di mana? Kalau kita bicara masa perjalanannya memang ditentukan sesuai dengan kebiasaan orang tua. Tapi semakin kesini di cover pemerintah daerah itu bukan
0: diadakan di satu tempat ya.
1: Lebih difasilitasi.
0: Difasilitasi gitu. Di satu tempat. Jadi nanti tinggal kabar mengabar aja nih lagi nih gitu.
1: Tapi kalau mau di luar dari itu ya tidak apa-apa.
0: Tidak apa-apa juga betul. Itu pribadi gitu ya. Mau mengadakan sendiri mungkin bikin pesta rakyat misalkan gitu ya, itu boleh juga gitu Bu. Nah, itu baru disesuaikan dengan kebiasaan orang tuanya sembahyang di mana gitu. Mohon izin Pak Haris Prasetya Effendi, semoga jawabannya sesuai dengan apa yang Pian harapkan gitu ya. Boleh sekarang karena kita sudah berada di menit akhir gitu ya Bu ya, kita dari Kak Fajar lagi sekarang harapannya ke depan mengenai tradisi Batumbang Apam ini sendiri seperti apa, mungkin boleh disampaikan dulu, silahkan.
2: Ya, baik, terima kasih. Harapan saya agar tradisi Batumbang Apam ini selaras dengan nilai-nilai Islam sebagaimana rasa syukur, doa, silaturahmi, dan tafaul. Nah, itu tuh selalu terpancar di dalam tradisi ini agar tradisi ini tetap kental akan nilai-nilai keislaman. Nah, mulai dari syukur sebagaimana Allah berfirman dalam surah Ibrahim, lain syakartum la azidannakum wa lain kafartum inna azabi lasyadid.
0: Masya Allah.
2: Itu memiliki arti bahwa apabila kalian bersyukur maka akan aku tambah nikmat, dan apabila kalian kufur akan nikmat, artinya tidak syukur, maka azabku lebih pedih dari semua hal.
0: Wah, keren.
2: Jadi Batumbang Apam sendiri itu memiliki arti bersyukur ya. Nah, karena syukur itu bakal memberikan nilai baik untuk kedepannya.
0: Betul.
2: Nilai rasa nikmat mereka akan ditambahkan karena mereka bersyukur. Nah, yang kedua itu menyambung tali silaturahmi.
0: Nah, iya betul. Nah,
2: itu ulun harap, sangat-sangat berharap dengan adanya Batumbang Apam itu dapat terus menambung tali silaturahmi. Karena dalam Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, barang siapa yang ingin panjang umurnya, banyak hartanya.

0: maka sambunglah tali silaturahmi, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, karena nilai dari silaturahmi itu sangat-sangat kita perlukan. Artinya apa? Artinya kita manusia pasti pengen panjang umur, ya kan?
1: Betul.
0: Panjang umur dan banyak harta. Maka sambunglah tali silaturahmi. Dan yang ketiga itu ada doa dan tafaul. Nah, tafaul tahu enggak? Tafaul, Mas.
1: Belum tahu nih.
0: Nah, tafaul itu adalah optimisme, Mas.
1: Oke. Okay.
0: Jadi di dalam batu mang apam itu mengandung nilai optimisme.
1: Nah, oh iya, betul, betul. Iya.
0: Jadi orang tua itu berharap bahwa anak saya ini, wah, di masa depan bakal insya Allah jadi anak yang soleh maupun soleha. Tidak dengan tasyaum. Nah, kalau tasyaum itu pesimisme, Mas.
1: Oh, kebalikannya, ya, lawannya, kebalikannya. Ya. Oke. Okay.
0: Jadi kalau misal pesimisme itu, misal kalau contoh simpelnya nih, gelas jatuh. Nah, itu tuh, wah, bakal ada kejadian jelek nih habis ini. Nah, itu termasuk tasyaum. Artinya itu tidak dianjurkan. Tidak boleh malah kita prasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi harapan ulun bahwasanya tradisi batu mang apam ini akan selalu harus selaras dengan ajaran Islam.
1: Okay.
0: Agar nilai-nilai positif di dalamnya bisa terlaksana secara baik. Terima kasih.
1: Oke, terima kasih Mas Fajar ya. Tadi banyak juga kita mendapatkan ilmu nih ya, tadi mengenai apa tadi,
0: Tafaul tasyaum
1: ya. Nah, itu dia. Semoga harapannya bisa terwujud ya, dan juga mungkin yang mendengarkan juga bisa mewujudkan harapannya. Boleh dari Kak Naila sekarang harapan ke depannya mengenai tradisi batumbang apam. Silakan, Kak.
2: Baik, terima kasih. Batumbang apam tidak hanya sekedar ritual, melainkan memiliki kisah, nilai, dan jati diri kita sebagai identitas orang Banjar. Di sini berharap kita, khususnya generasi muda, tidak hanya bisa merasakan namun juga memahami dan ikut melestarikan batumpang apam sendiri. Karena kalau kada kita, siap lagi? Kalau kada wahini, babila lagi? Kita muda, kita bangga berbudaya.
1: Oke, terima kasih Kak Naila ya. Bagus tuh penutupnya tadi juga ya. Oke, silakan Ibu bisa ditutup dan juga diberikan harapannya mengenai tradisi yang satu ini. Silakan Ibu Nopi.
3: Oke, harapan saya, harapan kami semua, bahkan tradisi batumbang apam ini semoga lestari, semoga nilai-nilai sama lah ya, semoga nilai-nilai keislaman di dalamnya itu tetap terjaga. Adapun kalau itu misalnya ada apa modifikasi agar ini meriah, semoga tetap sesuai dengan tujuan dan manfaat dari batumbang apam itu sendiri. Harapan lainnya adalah semoga langkah positif yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah itu bisa terus dilanjutkan, ataupun kalau misalnya ada kendala ini itu dan lain sebagainya, semoga kita bersama-sama bisa membahu-membahu untuk menjadikan batumbang apam itu sebagai warisan tak benda.
1: Betul,
3: milik
1: Ibu.
3: Suku Banjar. Kalau misalnya mau minta bantuan, ya mungkin kita bisa Win Antasari berkolaborasi.
1: Nah, itu dia Win Antasari. Ya kan? Ini kalau mau cari di mana nih, Bu? Prodi apa?
3: Oh ya, cari saja di prodi syariah. Kita kan prodi hukum ya. Jadi kita mungkin ada LKBH,
1: lembaga. Fakultasnya apa itu, Bu?
3: Syariah itu fakultas hukum ibaratnya.
1: Oh, gitu. Berarti fakultas syariah prodinya.
3: Oh, prodinya kita semua saling terkait sih. Kita ada perbandingan mazhab, kita ada hukum tata negara, ekonomi syariah, ada keluarga Islam.
1: Jadi kalau misalkan ke lobinya Win Antasari mau ini apa namanya mewujudkan si batu bang apam jadi warisan tak benda, bisa datang ke sana ya.
3: Bisa, kedekan.
1: Nah. Oh, kedekan aja langsung. Nanti akan bertemu juga tuh dengan Ibu Nopi ya.
3: Jadi harapannya ini bisa langkah positif yang diberikan oleh pemerintah daerah itu juga harus kita lihat sebagai hal yang positif juga. Artinya pemerintah daerah itu sudah peduli seperti itu terhadap budaya yang ada. Adapun semoga yang lainnya nih, mungkin ada tradisi-tradisi lain yang kita tidak tahu atau belum kita kupas, semoga mendapatkan langkah positif juga, yaitu semoga ada gerak dari pemerintah daerah kita untuk menjadikan tradisi itu sebagai baik itu warisan tak benda milik punya kita masyarakat Banjar ataupun sebagai kekayaan intelektual komunal kita sebagai masyarakat Banjar itu sendiri.
1: Oke, terima kasih Bu Nopi, Kak Naila, dan juga Kak Fajar. Semoga harapannya bisa terwujudkan ya Bu ya.
3: Amin.
1: Sehingga tradisi batumbang apam ini bisa dikenal sebagai warisannya orang Banjar dan tentunya bisa menjadi kekayaan intelektual komunal gitu ya. Sampai berjumpa di lain waktu untuk Dangsana Perempat seluruhnya dimanapun Bu Bian berada. Jangan lupa ragam budaya Ruhu Ibarakatan selalu mengudar setiap Sabtu malam atau malam minggu dari mulai pukul 20 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Tengah. Ulun Kian, presenter pada malam hari ini, izin pamit terlebih dahulu, tapi jangan berpisah karena ulun masih menemani sampai jam 12 malam nanti. Sekian, terima kasih Dang Sana Perempat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian Ragam Budaya Pro 4 RRI Banjarmasin.

0: Jumat pukul 21 waktu Indonesia Tengah.
1: Dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-80 yang mengusung tema 80 tahun mengabdi, Polri untuk masyarakat, Polresta Banjarmasin menggelar berbagai kegiatan bakti kesehatan khusus bagi pelajar dan masyarakat di Kota Banjarmasin. Kegiatan yang berlangsung sejak 2 hingga 18 Juni 2026 meliputi pemeriksaan kesehatan mata, pemberian kacamata gratis bagi pelajar, pemeriksaan fisik, pemberian vitamin hingga layanan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. PLH Kapolresta Banjarmasin Kombes Pol Timbul RK Siregar melalui Kasihumas Polresta Banjarmasin Ibda Adi Hari Sucahyo mengatakan program pemeriksaan mata menyasar pelajar dari 14 sekolah dasar negeri, lalu ada 8 sekolah menengah pertama negeri dan 4 sekolah menengah atas negeri di Kota Banjarmasin. Demikian Habar Perempat pukul 21 malam waktu Indonesia Tengah. Ulun Kian yang sedang bertugas, kembali berjumpa di Habar Perempat selanjutnya. Sekian, terima kasih dan salam budaya.

0: jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Mini drama radio dengan judul Legenda Telaga Alam Banyu Batua. Naskah karya Heldawati dengan pendukung cerita Halaban diperankan oleh Ibai, Utusan Saudagar diperankan oleh Bayu, Biawak Putih diperankan oleh Ahai, Bangkui diperankan oleh Yoga, Suara Gaib diperankan oleh Lutfi Saukani, Saudagar Kaya diperankan oleh Kesit. Selamat mengikuti.

di mana kabut menyelimuti hutan lebat, hiduplah suku Dayak Biaju. Di sana, seorang pemuda bernama Halaban mewarisi kesaktian ayahnya. Namun, bukan kesaktiannya yang paling dikenal, melainkan hatinya yang ramah dan bijaksana. Suatu pagi yang tenang, kedamaian itu pecah oleh deru langkah kaki yang panik.

0: Come on, parla!
1: Tenanglah, atur napasmu. Ada apakah gerangan kau datang ke sini jauh-jauh dari kota dengan kondisi seperti ini?
0: Majikanku, sang saudagar kaya, anaknya sedang dalam ambang maut. Tabib-tabib terbaik telah menyerah. Penyakit aneh, suara hilang, lehernya bengkak dan tubuhnya sepanas bara api.
1: Aku turut prihatin mendengarnya. Tapi, apa hubungannya denganku yang tinggal di pedalaman ini?
0: Majikanku bermimpi bertemu seorang kakek tua. Kakek itu berkata hanya seteguk air dari puncak Bukit Bajuin yang bisa memadamkan api di tubuh anaknya. Kami memohon padamu tuan, tak ada yang sanggup mendaki ke sana selain engkau.
1: Puncak Bajuin bukanlah tempat bermain. Ini adalah wilayah sakral. Baiklah, aku akan pergi. Namun, ini bukan kesaktian semata, tapi soal niat. Siapkan syaratnya. Yang pertama, 1 ayam hitam. Dan kedua, 7 kuntum bunga beraneka warna. Dan yang ketiga, bibit pohon. Tanpa itu, aku tak akan bergerak.
2: Dengan keranjang rotan atau butah di punggungnya, Halaban mulai mendaki. Di tangannya terselip parang bungkul yang legendaris. Saat matahari mulai meninggi, ia tiba di lereng pertama yang sangat panas.

0: manusia. Berani sekali kau mengusik hawa panas di lerengku ini.
1: Aku Halaban dari suku Biaju. Siapakah engkau yang bersembunyi di balik semak?
0: Aku adalah penjaga pintu pertama. Ceritakan padaku, apa yang membuatmu berani membawa nyawamu ke atas sana? Jika ceritamu tidak memuaskanku, kau akan menjadi santapanku siang ini.
1: Baiklah, aku membawa amanah. Seorang anak sedang sekarat, dan air di puncak ini adalah satu-satunya obat. Aku bersedia mempertaruhkan nyawaku untuk itu.
0: Ketulusan yang langka. Baik, kau boleh lewat. Tapi ingat, jalan ke atas tidak mungkin kau daki hanya dengan tangan kosong. Carilah tali kayu bilangan di dekat air terjun. Tapi waspadalah, Ulal Tedung tak suka berbagi hartanya.
2: Halaban tiba di air terjun. Di sana pohon bilaran melilit kuat, namun sepasang mata merah mengawasinya dari balik dahan.

0: Diamlah sejenak di sini kawan. Aku tak ingin mengusikmu. Aku hanya minjam tali ini. Maafkan ketidaksopananku.
1: Halaban melepaskan ular itu ke semak yang jauh dan segera mengambil tali bilaran. Ia beristirahat sejenak, meminum air sungai sebelum melanjutkan perjalanan ke lereng kedua yang lebih curam. Di lereng kedua, bebatuan besar menghadang. Tiba-tiba, seekor bangkui, monyet raksasa berwarna coklat kemerahan, muncul dengan taring yang menyeringai.
2: Pergi! Ini tempatku! Manusia hanya membawa kerusakan!
0: Aku tidak datang untuk merusak, Tuan Bangkui. Aku hanya ingin lewat.
2: Bohong! Semua manusia berkata begitu. Rasakan cakarku!
3: Terpesan ayah, jangan melukai
0: kita. Hentikan, Bangkui!
1: Halaban terus menghindar tanpa membalas. Namun Bangkui semakin membabi buta. Terpaksa, Halaban mengayunkan parangnya sedikit saja hanya untuk menghentikan serangan.
0: Ampuni aku. Aku tidak bermaksud melukaimu sedalam ini. Sini biar aku melihat lukamu.
4: Kau tidak membunuhku saat aku lengah. Kenapa kau meminta maaf?
0: Karena kita sesama penghuni alam. Aku butuh air di puncak ini untuk mengobati seorang anak manusia.
4: Manusia sepertimu sudah jarang ada. Tempelkan keong emas ini pada lukaku. Ia akan sembuh. Dengarlah pesanku. Di puncak nanti, kau akan mendengar suara yang memekikkan telinga. Jangan goyah. Lakukan tepat seperti yang ia katakan.
1: Halaban menggunakan tali bilaran untuk memanjat dinding batu terakhir. Di puncak, pemandangannya luar biasa indah. Namun, suasananya terasa sangat berat dan sakral.
5: Siapa kau? Apa tujuanmu mengotori puncak ini dengan kakimu?
0: Aku Halaban. Aku datang untuk meminta belas kasih bagi nyawa seorang anak.
5: Tidak ada yang boleh mengambil air telaga ini secara cuma-cuma. Apa yang kau bawa?
0: Aku membawa syaratnya. Seekor ayam hitam untuk hutanmu, bunga tujuh warna untuk batumu, dan bibit pohon untuk masa depan bukit ini.
5: Letakkan bunga itu di atas batu paling besar. Lepaskan ayam itu agar ia hidup bebas di sini. Dan yang terpenting, tanamlah bibit pohon itu. Berikan namamu pada pohon itu sebagai tanda bahwa kau akan selalu menjaganya.
0: Sudah kulakukan semuanya. Pohon ini akan kusebut pohon Halaban. Ia akan tumbuh bersama janji jagaku pada alam ini.
5: Ambillah airnya, banyu batuah ini milik mereka yang berhati tulus. Pergilah.
1: Halaban turun dengan hati-hati. Sesampainya di bawah, ia segera memberikan air itu kepada si anak. Hanya dalam hitungan hari, keajaiban pun terjadi.
6: Anakku, suaranya kembali. Demamnya juga hilang. Halaban, engkau bukan hanya menyelamatkan anakku, engkau menyelamatkan seluruh harapanku. Terima kasih, Halaban.
0: Syukurlah, tapi jangan berterima kasih kepadaku. Bersyukurlah kepada Tuhan dan alam hutan Bajuin yang telah memberikan obat ini.
1: Sejak hari itu, tempat di puncak Bukit Bajuin itu dinamakan Telaga Alam Banyu Batuah. Air bertuah yang menyembuhkan. Halaban tetap menjadi pemuda yang rendah hati. Dan pohon yang ia tanam kini tumbuh besar, menjadi saksi bisu bahwa keberanian dan kasih sayang pada alam akan selalu membawa berkah bagi kehidupan.

Angsa Anak Perompat, selamat malam minggu di malam minggu hari ini 20 Juni 2026 ya. Enaklah, nyamanlah, happy kau malam mingguan. Oke, Angsa Anak, setelah tadi ditemani dengan ragam budaya, sekarang saatnya ditemani dengan tembang Borneo, di mana Ulun akan memberikan suguhan lagu atau musik-musik Sekalimantan sambil ditemani dengan informasi seperti biasa, yaitu adalah tips dan trik bagaimana caranya untuk melestarikan kebudayaan yang ada di Indonesia. Jangan kemana-mana, tetap lawan Ulun Kian sampai kena pukul 12 malam waktu Indonesia Tengah.

0: Tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan. Tanggap darurat bencana meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsian, dan pemulihan sarana prasarana. Kegiatan yang dilakukan pada tahap tanggap darurat diantaranya pengkajian yang tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya, penentuan status keadaan darurat bencana, penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan terhadap kelompok rentan, serta pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital. RRI, Radio Tanggap Bencana.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Sa, Elsa, kamu minggu besok free nggak? Pantai yuk.
1: Ah, nggak ah, panas. Mending ke hutan pinus aja. Yuk, gimana? Lebih adem.
0: Ah, hutan pinus ya? Sebenarnya lagi males jalan naik aku tuh. Capek soalnya.
1: Sa, kamu tahu nggak sih kemarin
2: tolong ya.
1: Beli
0: ini penting
1: lagi
0: loh.
1: Promo.
0: Aku lagi ngomong penting loh.
1: Iya, apaan sih? Gitu
0: aku belum selesai ngomongnya.
3: Gimana? Gak enak banget kan? Lagi asik ngobrol, tiba-tiba dipotong. Apalagi obrolannya itu penting. Perilaku memotong pembicaraan sama aja gak menghargai lawan berbicara. Dan bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jadi sabar dulu, satu persatu, pembicaraan tersampaikan dengan baik serta lebih sopan.

Kita mulai dari yang pertama dulu, Dang Sanaklah. Ketika Bebuan Pian mungkin ingin melestarikan kebudayaannya, maka yang harus atau wajib pertama kali dipahami itu adalah memahami budaya sendiri terlebih dahulu. Indonesia tuh memang sangatlah luas, bahkan setiap daerahnya itu berisian kebudayaannya sendiri, Dang Sanaklah. Bahkan kada usah daerah, kampung Bebuan Pian aja tuh pasti punya kebudayaannya sendiri. Maka oleh karena itu, memahami budaya lokal di daerah kita masing-masing itu bisa melestarikan budaya tersebut tentunya. Mempelajari, mempraktekannya, ini merupakan salah satu untuk memahami budaya sendiri, yang mana merupakan upaya melestarikan. Jadi pahami dulu, kenali dulu Dang Sanak, kira-kira budaya apa sih asli daripada kota atau kampung Bebuan Pian semuanya. Kemudian yang kedua, yaitu adalah culture experience atau pengalaman budaya. Jadi cara culture experience ini merupakan pelestarian yang dilakukan dengan cara terjun langsung, gasan, merasakan pengalaman budaya di masyarakat. Contohnya, bila kebudayaan di sekitar tempat Bebuan Pian itu yang paling menonjol, yang paling kental itu adalah tari menari. Nah, maka Bebuan Pian bisa tuh untuk ikut tari menari tersebut. Dari mulai latihan, kemudian pentas gitu, evaluasi, latihan lagi, pentas, evaluasi. Nah, itu adalah salah satu cara untuk melestarikan kebudayaan kita juga, Dang Sanak Perompat. Nah, alangkah lebih baiknya lagi nih, mungkin di beberapa kampung daerah yang ada di kota Banjarmasin, itu ulun sarankan juga mungkin bisa dibuat wadah untuk anak-anak muda dalam culture experience ya, dengan membentuk sebuah sanggar tari mungkin, atau memberikan tempat untuk mereka latihan. Nah, itu adalah cara yang paling bagus, karena itu adalah upaya pelestarian budaya yang memang langsung action kayak itu. Nah, jadi anak-anak muda itu bisa langsung mendapatkan pengalaman kebudayaannya sendiri.

Mawas diri adalah suatu perilaku kehati-hatian dalam melakukan ucapan atau perbuatan. Tentu saja perbuatan ini sangat positif, yaitu ketika kita hanya melakukan setiap tindakan yang benar-benar memberikan dampak positif kepada diri kita sendiri dan orang lain, dan menghindari hal-hal yang mengakibatkan kejadian buruk atau menimbulkan penyesalan di kemudian hari. Sifat ini harus dilakukan secara sukarela dan sepenuhnya didasarkan atas kemauan diri sendiri, tanpa adanya paksaan dari orang lain. Dikutip dari www.kosngosan.com, mawas diri diaplikasikan dalam beberapa contoh seperti berhati-hati dalam ucapan, menghormati yang tua dan menyayangi yang muda, menghargai sesama, berhati-hati dalam bertindak, selalu introspeksi diri, dan memperhitungkan apa yang akan dilakukan.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu, akhirnya aku temukan. Aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah, biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia, tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu, di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.
3: ...87,7 dan 105,9 FM. Prompat, Suara Budaya Banjar.

Oke, dan Sanak masih bersama dengan Kian mengudara sampai jam 12 malam nanti di malam minggu ini. Kita lanjut cara melestarikan kebudayaan yang ada di Indonesia berikutnya, yaitu adalah tentunya kada terpengaruh lawan budaya asing. Era globalisasi ini membuat tiap tahun Indonesia kedatangan budaya asing. Kada jarang beberapa warga Indonesia itu fokus pada budaya asing itu dan melupakan budaya sorangan. Oleh karenanya, cara yang berikutnya adalah kada terlalu terpengaruh lawan budaya asing. Teknologi yang berkembang cukup pesat ini membuat terbukanya budaya asing. Dan hal ini tentunya kada kau dikendalikan diri sendiri. Walaupun begitu, cara melestarikan budaya sendiri itu adalah dengan kada melupakannya dan tetap dipelajari. Dan yang terakhir, yaitu adalah adanya dukungan pemerintah. Karena mungkin dong, cuman pemuda-pemuda biasa aja, apalagi yang mungkin pemuda-pemuda yang sudah punya organisasi, sudah punya komunitas pecinta budaya, anak mengadakan sebuah event tentunya itu perlu sumber modalnya. Nah, ini bisa nih kolaborasi dengan pemerintah. Karena ini adalah cara terakhir dengan dukungan pemerintah dalam pembuatan kebijakan atau program yang mengarah pada pelestarian kebudayaan Indonesia. Mendukung penampilan berbagai kebudayaan daerah pada setiap acara, tentunya apabila ini semakin berkembang dan sanaklah dan budaya Indonesia juga semakin dikenal, maka pariwisata Indonesia akan menjadi unggulan negara serta tentu mengembangkan ekonomi kreatifnya jua. Dan sanak, demikian informasi mengenai bagaimana caranya melestarikan kebudayaan yang ada di Indonesia. Tetap bersama dengan Kian tentunya. Setelah ini kita akan langsung bergabung bersama Ragam Budaya, musik-musik Banjar menemani malam minggu Buan Pian semunyaan.

Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Jangan kada ingat, dengar akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.

Nang Sanak Seberatan, hari sudah semakin malam tentunya, dan masih bersama dengan Ulun di sini. Nang setia mengawani Bebon Pian di malam Minggu Sabtu 20 Juni 2026. Nang Sanak, sekarang kita sudah bergabung bersama dengan program berikutnya. Nang Sanak yang akan menemani sampai jam 12 malam. Selamat datang di Ragam Irama Nusantara, musik Banjar kembali berdendang untuk menemani malam hari Buan Pian Semunyaan. Ulun akan memberikan informasi mengenai tradisi dan budaya yang ada di Nusantara atau di Indonesia. Jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Ulun Kian, hanya di Pro 4 FM, suara budaya Banjar.

0: Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan daerah yang rawan kejadian bencana, baik yang disebabkan oleh alam, non-alam, maupun manusia. Dalam siklus kegiatan penanggulangan bencana, ada 3 tahapan, yaitu penanganan pada masa pra-bencana, pada saat terjadi bencana, dan pada masa pasca bencana. Untuk mengetahui berbagai aspek teknis penanggulangan bencana, diperlukan kesamaan persepsi, tujuan, dan tindakan dari semua unsur yang terlibat dalam proses penanganan darurat bencana, sehingga berbagai hambatan atau kendala yang ada di lapangan dan upaya-upaya pemecahannya mudah diidentifikasi. Selain itu, penanganan pada saat bencana dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang diharapkan. RRI, Radio Tanggap Bencana.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Serious sickness adalah sesuatu yang dilakukan dengan terburu-buru. Berdasarkan dari www.doktersehat.com, ciri-ciri orang yang mengalami hurry sickness atau terburu-buru antara lain merasa tidak mungkin melakukan suatu tugas dalam satu waktu, tersinggung ketika terjadi penundaan, merasa tertinggal dalam jadwal, dan yang sering kita lihat menyela pembicaraan orang lain. Dampak yang didapatkan pun sangat buruk, seperti perilaku yang berubah, dan lebih parah lagi bisa berakibat depresi dan insomnia. Hearing sickness bisa dicegah dengan membuat urutan prioritas tugas, mencari dukungan dari orang terdekat, sesekali tidak memegang ponsel, dan meluangkan waktu untuk sesuatu yang baik. Dan bila perlu membuat rutinitas seperti bersantai, membaca buku, minum teh, dan kegiatan lainnya.

Dan Sanak Seberataan masih bersama dengan Ulun Kian di malam hari ini yang sudah semakin malam. Ulun akan memberikan informasi mengenai tradisi Dang Sanak Perempat yang dulunya suci kini terasa asing. Dan ini adalah sebuah tradisi dari zaman kerajaan sampai dengan masa sekarang ya. Tapi sayangnya di masa sekarang itu ada beberapa kebudayaan yang sudah tidak lagi dilaksanakan Dang Sanak Perempat. Kebudayaan tentunya adalah organisme yang hidup, tumbuh, beradaptasi, dan terkadang menggugurkan bagian-bagian yang dianggap kada lagi relevan dengan denyut zaman. Apa yang hari ini kita anggap sebagai norma yang wajar mungkin akan dianggap barbar oleh keturunan kita 200 tahun mendatang. Nah sebaliknya, Nusantara itu menyimpan rekam jejak tradisi yang pada masanya dianggap sebagai kewajiban moral dan sosial yang luhur. Namun, wayah ini dipandang aneh, ekstrim, atau bahkan tabu gesan masyarakat modern. Kita mulai dulu dari tradisi pertama ya. Tradisi Ngayau, yaitu adalah tradisi perburuan kepala Dang Sanak Perempat. Bagi masyarakat Dayak di Kalimantan, jadi pada zaman Bahari lah, Ngayau ini bukanlah tindakan kriminalitas tanpa tujuan ya. Jadi ini adalah sebuah kewajiban yang berkaitan dengan status sosial, keberanian, dan ritual keagamaan. Membawa pulang kepala musuh dianggap sebagai cara gasan membawa kekuatan jiwa ke dalam desa, menjamin kesuburan tanah. Kemudian juga ini tuh bisa jadi syarat gasan seorang pemuda untuk bisa meminang gadis pujaannya. Namun sejak perjanjian Tumbang Anoy pada tahun 1894, para pemuka adat Dayak bersepakat gasan menghentikan tradisi ini, dan di mata masyarakat modern, bayangan tentang perburuan kepala tentu terasa sangat mengerikan. Namun dalam konteks sejarahnya, itu adalah bagian dari sistem kepercayaan yang sangat kompleks tentang keseimbangan alam semesta. Jadi memang bujur Dang Sanak yang pertama adalah tradisi Ngayau yang dulu pernah ada di masyarakat Dayak seperti itu. Bukan tanpa tujuan tadi ya, tapi memang ada tujuannya sendiri, yaitu terkait kesuburan tanah dan syarat gasan seorang pemuda untuk bisa meminang gadis pujaannya. Kemudian kita beralih ke tradisi berikutnya, yaitu ada sebuah tradisi di Sumba namanya Pasola dengan Darah Nyata. Pasola ini tetap bertahan sampai dengan wayah ini Dang Sanak ya, sebagai atraksi budaya yang megah, tapi ada pergeseran esensial dalam cara memandangnya. Nah Bahari, ceceran darah manusia yang jatuh ke bumi saat permainan lempar lembing kayu, ini dianggap sebagai pupuk suci yang wajib ada gasan menjamin keberhasilan panen padi. Semakin banyak darah yang tumpah, maka akan semakin senang jua para leluhur. Tapi wayah ini, aspek keamanan itu lebih diutamakan lah tentunya. Meskipun ketegangan tetap ada, jatuhnya korban jiwa itu lain lagi dianggap sebagai tujuan atau kewajiban ritual yang harus dicapai. Masyarakat wayah ini melihat lebih sebagai simbol ketangkasan dan pelestarian identitas, bukan lagi sebagai tebusan darah yang literal.

depresi atau dalam istilah medis disebut sebagai gangguan depresi mayor adalah gangguan mental yang mempengaruhi perasaan, cara berpikir, dan cara bertindak seseorang. Individu yang mengalami depresi cenderung merasa sedih dan kehilangan minat untuk melakukan aktivitas yang biasa dilakukan. Kondisi ini kemudian dapat menyebabkan berbagai masalah emosional dan fisik hingga menurunkan kinerja pengidapnya. Ada banyak faktor pemicu depresi, namun yang sering terlihat adalah penyalahgunaan obat terlarang, memiliki kepribadian tertentu, dan pernah mengalami trauma. Bahkan penderitanya bisa berakibat penyakit fisik dan paling utama merusak mental. Dari situs halodoc.com memberikan beberapa cara untuk mencegah depresi, yaitu menghindari kebiasaan menyendiri, buat hidup lebih santai dan tidak stres, berolahraga secara teratur, serta buat hidup sederhana dengan perencanaan jangka pendek

0: Doi, pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Di kesini tuh namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, Bro, dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
1: Iya, Mbak. Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun, abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
5: ...87,7 dan 105,9 FM. Prompat, suara budaya Banjar.

0: Suatu kebiasaan baru yang positif merupakan hal baik. Namun, tentunya hal itu tidaklah semudah yang kita kira. Untuk yang ingin memulai suatu perubahan diri, kita bisa memulai dengan mengenali kebiasaan yang sesuai dengan kemampuan dan memiliki motivasi yang kuat untuk menjalankannya. Pertama adalah mengenali kebiasaan yang sesuai dengan kemampuanmu. Pelajari hambatan-hambatan apa yang dihadapi dalam melakukannya. Yang kedua, saat melaksanakan kebiasaan produktif yang baru, harus memiliki alasan kuat sehingga dapat membangun motivasi untuk terus menjalankannya. Kemudian bentuklah suatu kebiasaan yang spesifik dan realistis. Ini dilakukan supaya tujuan dan kebiasaanmu dapat tercapai. Dan yang terakhir, lakukan evaluasi agar perkembangan dalam membentuk kebiasaan baru dapat terlihat dan terukur. Ingin melakukan perubahan? Kalau tidak sekarang, kapan lagi?
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: pamer.
1: Yang penting kan niatnya baik.
0: Niat baik sih bagus, tapi gak semua tentang ibadah agama harus diposting di media sosial.
1: Emang kenapa? Gak boleh, kan buat cari berkah.
0: Kata Pak Ustadz, cari berkah gak harus di media sosial. Kalau semua kegiatan ibadah selalu diposting, akhirnya bisa jadi ria. Bukan jadi ibadah, malah jadi gak berkah.
2: Menjalankan ibadah adalah kewajiban, tapi bukan untuk dipamerkan.
3: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

jangan kada ingat. Dangar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Tahu nggak, zaman sekarang kejahatan perbankan semakin merajalela, baik yang dilakukan secara digital atau cyber, maupun menggunakan teknik konvensional. Nah, modus kejahatannya pun banyak banget, salah satunya adalah carding. Carding adalah modus kejahatan bertransaksi menggunakan kartu kredit milik orang lain. Jadi, setelah mengetahui nomor kartu kredit korban, pelaku kemudian berbelanja online dengan kartu kredit curian itu. Agar terhindar dari modus kejahatan carding, jaga keamanan kartu kredit baik saat bertransaksi online maupun offline dengan cara. Saat pembayaran pakai debit, pastikan petugas hanya menggesek kartumu satu kali. Gunakan situs yang aman dan terpercaya untuk belanja. Jangan memberikan informasi nomor kartu dan card verification value kepada orang lain. Dan jangan mengakses situs belanja atau melakukan transaksi menggunakan Wi-Fi publik. Waspada carding, lindungi data pribadi.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Prompat, Suara Budaya Banjar.

hoaks yang mengganggu psikologis kita. Namun, informasi yang terus-menerus tentang pandemi virus corona dapat mengakibatkan peningkatan kecemasan dengan efek langsung pada kesehatan psikologis atau mental kita. Dikutip dari BBC News Indonesia, laporan terbaru tentang peningkatan xenofobia atau tidak suka dengan sesuatu yang asing atau baru dan rasisme mungkin sudah menjadi tanda pertama dari perubahan psikologis ini. Jika prediksi penelitian ini benar, wabah ini juga mungkin mencerminkan pergeseran sosial dan psikologis yang lebih dalam. Selalu berpikir positif untuk hidup lebih baik, karena hidup bukan tentang hari ini saja.

0: Wow, Nuri, kamu udah cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipi tirus, yepo-yepo debak.
1: Iya. Maaf gak bisa ngomong banyak-banyak, masih recovery.
0: Itu yang kamu tempelin di wajahmu, plastik kiloan apa plastik laundry sih?
1: Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah.
0: Loh, padahal bagus toh, kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi, kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku sih.
2: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Depresi atau dalam istilah medis disebut sebagai gangguan depresi mayor adalah gangguan mental yang mempengaruhi perasaan, cara berpikir, dan cara bertindak seseorang. Individu yang mengalami depresi cenderung merasa sedih dan kehilangan minat untuk melakukan aktivitas yang biasa dilakukan. Kondisi ini kemudian dapat menyebabkan berbagai masalah emosional dan fisik hingga menurunkan kinerja pengidapnya. Ada banyak faktor pemicu depresi, namun yang sering terlihat adalah penyalahgunaan obat terlarang, memiliki kepribadian tertentu, dan pernah mengalami trauma. Bahkan penderitanya bisa berakibat penyakit fisik dan paling utama merusak mental. Dari situs halodoc.com memberikan beberapa cara untuk mencegah depresi, yaitu menghindari kebiasaan menyendiri, buat hidup lebih santai dan tidak stres, berolahraga secara teratur, serta buat hidup sederhana dengan perencanaan jangka pendek dan

0: lagi, malu sih dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya, Dek? Tisunya udah bisa tupek nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah, Beb. Nih, sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari tadi kamu gak pesan makanan. Aku lapar tahu.
3: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: dari beberapa pangeran kerajaan, dan pilihanmu akan menjadi pemimpin di kerajaan ini selanjutnya.
1: Saran bunda, pilih saja pangeran kerajaan angkasa.
0: Hei, permaisuri, jangan kerajaan angkasa. Yang bagus itu pangeran antariksa.
1: Dia tidak punya karisma.
0: Tapi kemarin dia memberi upeti yang besar loh untuk lamaran ini.
1: Itu money politik namanya.
0: Loh, apa salahnya?
2: Cukup ayah, bunda. Kita hanya menjalankan tanggung jawab demokrasi sesuai amanah undang-undang di kerajaan ini. Sama seperti pemilu di negara kita, pilihan itu berasal dari hati nurani. Jangan karena perbedaan pilihan, kita jadi terpecah belah.
1: Kau benar, putriku. Seharusnya kami menghargai perbedaan itu. Kalau begitu,

0: Ujar orang Banjar, Kapuhunan. Istilah Kapuhunan sangat melekat dalam kehidupan masyarakat di Kalimantan Selatan, khususnya daerah Banjar. Kapuhunan biasanya dikaitkan dengan makanan atau minuman yang diinginkan, tapi tidak dapat terpenuhi. Bisa juga saat kita ditawari makanan atau minuman oleh orang lain, tapi tidak dihiraukan, dan ini mengakibatkan sesuatu yang tidak baik atau musibah terjadi pada orang tersebut. Kapuhunan termasuk budaya lisan masyarakat Banjar, di mana sampai saat ini kata-kata kapuhunan masih banyak yang menuturkan dalam kehidupan sehari-hari.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Depresi atau dalam istilah medis disebut sebagai gangguan depresi mayor adalah gangguan mental yang mempengaruhi perasaan, cara berpikir, dan cara bertindak seseorang. Individu yang mengalami depresi cenderung merasa sedih dan kehilangan minat untuk melakukan aktivitas yang biasa dilakukan. Kondisi ini kemudian dapat menyebabkan berbagai masalah emosional dan fisik hingga menurunkan kinerja pengidapnya. Ada banyak faktor pemicu depresi, namun yang sering terlihat adalah penyalahgunaan obat terlarang, memiliki kepribadian tertentu, dan pernah mengalami trauma. Bahkan penderitanya bisa berakibat penyakit fisik dan paling utama merusak mental. Dari situs halodoc.com memberikan beberapa cara untuk mencegah depresi, yaitu menghindari kebiasaan menyendiri, buat hidup lebih santai dan tidak stres, berolahraga secara teratur, serta buat hidup sederhana dengan perencanaan jangka pendek dan

Wahai saudaraku, ketika lahir ke dunia ini, sesungguhnya kita sedang dipersiapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menggantikan posisi orang tua. Sekarang kita sudah menjadi orang tua, sementara anak-anak pun sudah dipersiapkan pula menggantikan posisi kita di dunia ini. Kalau begitu keadaannya, masihkah kita mau berleha-leha membuang waktu tiada guna? Renungkanlah.

Dan Sanak Perempat Suara Budaya Banjar, sampai di sini kami menemani dan menghantarkan acara siaran sejak pagi hingga malam hari ini, hari Sabtu tanggal 20 Juni tahun 2026. Kita berpisah untuk jumpa kembali besok pagi pukul 4.55 waktu Indonesia Tengah melalui pemancar FM 87,7 dan 105,9 MHz. Kerabat kerja yang bertugas, Ulun Kian mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Dang Sanak Perempat. Terimalah salam nasional, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sanak pro 4. Inilah program 4 Suara Budaya Banjar. Kembali menjumpai dan sanak untuk menghantarkan acara sepanjang hari ini, tepatnya Minggu 21 Juni 2026, melalui pemancar FM 87,7 MHz dan 105,9 MHz. Dan sanak pro 4, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Terimalah salam nasional, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perempuan itu dinikahi atas 4 perkara, yaitu karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, atau karena agamanya. Akan tetapi, pilihlah berdasarkan agamanya, agar dirimu selamat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis tersebut memberikan gambaran mengenai kriteria-kriteria yang menjadi bahan pertimbangan seorang lelaki memilih seorang perempuan sebagai istrinya. Lelaki yang mengutamakan kriteria agama dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memperoleh kebahagiaan dalam berkeluarga. Agama atau din ialah keyakinan yang disertai peribadatan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Bila keyakinan dan peribadatan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan syariat Islam, maka orang yang melakukannya telah sesat. Untuk mengetahui ketaatan seseorang, kita harus berpedoman pada ketentuan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dalam memilih seorang perempuan untuk menjadi seorang istri, pertama kali, hendaknya kita menilai ketaatannya dalam beragama, seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sudah kita sebutkan tadi. Tanda utama seseorang dikatakan taat beragama, yaitu bila ia dapat menjalankan ketentuan pokok yang menjadi rukun iman dan rukun Islam dengan benar. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya meyakini ketentuannya. Ia tidak mempercayai ramalan ahli nujum dan peramal. Orang yang mempercayai ahli nujum atau peramal berarti tidak sepenuhnya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbuatan itu disebut syirik karena berlawanan dengan keyakinan bahwa hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui segala yang gaib. Tanda lain seseorang dikatakan taat beragama ialah bila ia menjalankan ibadah yang telah diperintahkan dengan tekun dan benar. Ibadah pokok dalam Islam yang tidak dapat ditinggalkan kecuali yang dibenarkan oleh syariat adalah sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa sholat adalah hal yang pokok dalam Islam. Hal ini disebutkan ada dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ujarnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perbuatan manusia yang pertama kali dihisab pada hari kiamat kelak adalah sholatnya. Bila sholatnya baik, dia akan beruntung dan selamat. Akan tetapi, bila sholatnya tidak benar, dia akan gagal dan merugi. Jika ada yang kurang sedikit dari kewajiban yang dilakukannya, kelak Tuhan yang maha gagah dan maha mulia akan berfirman, wahai malaikat, perhatikanlah apa hambaku ini melakukan sholat sunnah sehingga dapat menyempurnakan kekurangannya dalam melakukan sholat wajib. Kemudian semua amalnya akan dihisab dengan cara seperti ini. Hadis riwayat Tirmizi, hadis hasan. Maksud hadis ini adalah seseorang dinilai taat beragama bila ia menunaikan kewajiban sholat dengan benar. Seseorang yang mengaku muslim tetapi terkadang menjalankan sholat, terkadang tidak, kecuali yang dibenarkan oleh syariat, berarti tidak beragama. Bila ia melakukan sholat tetapi tidak mengikuti tuntunan Rasulullah SAW, sholatnya tidak benar. Orang semacam ini termasuk orang yang tidak taat beragama. Seorang laki-laki yang hendak menilai ketaatan calon istrinya haruslah mengerti ajaran Islam mengenai keyakinan dan peribadatan secara benar, sebagaimana diajarkan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Bila dia sendiri tidak tahu hal-hal yang menjadi ketetapan dan hal-hal yang bukan menjadi ketetapan Islam, tentu dia tidak akan dapat memilih calon istri yang taat beragama dengan benar menurut ketentuan syariat Islam. Seorang laki-laki tidak seharusnya mudah terpesona dengan penampilan seorang perempuan. Perempuan berjilbab misalnya. Dalam pergaulan sehari-hari, ia ternyata bercampur dengan laki-laki bukan mahram.
tanpa mengindahkan batas norma pergaulan yang digariskan Islam, kita dapat menyimpulkan bahwa wanita semacam ini tidak taat beragama. Kita tidak semestinya menilai seorang perempuan berdasarkan atas ukuran dan norma yang berlaku dalam masyarakat, karena norma yang berlaku di tengah masyarakat belum tentu sesuai dengan ajaran Islam. Bila langkah awal telah ditempuh dengan benar, kelak rumah tangga kita dapat berjalan dengan serasi, harmonis, dan penuh kemesraan, karena masing-masing mendasarkan langkah dan niatnya hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala bentuk kesulitan dan goncangan dalam mengarungi bahtera rumah tangga akan dihadapi dengan penuh ketenangan dan pikiran jernih, karena kedua belah pihak selalu pasrah dan berlindung pada kehendak dan kekuasaannya. Sikap semacam ini akan sangat membantu suami istri dalam membina rumah tangga sesuai dengan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Calon istri yang tidak taat beragama akan berakibat buruk pada pendidikan anak kelak. Ia tidak akan mendorong anak-anaknya untuk sholat dan mengaji, tidak dapat membedakan halal dan haram. Anak-anak yang tidak mengenal aturan agama dengan baik dan benar, kelak akan mudah terpengaruh oleh pergaulan yang buruk, sehingga menjadi orang yang rusak akhlaknya dan mengabaikan ajaran agama Islam. Cara yang dapat dilakukan seorang laki-laki yang ingin mengetahui apakah calon istrinya termasuk perempuan yang taat beragama atau tidak, antara lain dengan mengamati caranya berpakaian, berias, dan bergaul apakah sesuai dengan ketentuan Islam. Misalnya, mengamati apakah ia memakai pakaian muslimah atau tidak, berkhalwat berduaan dengan laki-laki bukan mahram atau tidak, menanyakan kepada orang-orang yang dekat dengan dirinya, seperti kerabat dekat, tetangga dekat, atau teman-teman dekatnya, mengenai ketaatannya menjalankan sholat 5 waktu, ketaatannya menjalankan puasa di bulan Ramadan, sikapnya kepada tetangga atau kerabatnya, datang sendiri kepada keluarga perempuan untuk melakukan penelitian dan pengamatan secara langsung. Dalam pertemuan ini, calon istri harus disertai dengan anggota laki-laki dari keluarganya, sehingga tidak terjadi khalwat berduaan. Cara-cara semacam ini seharusnya dilakukan oleh laki-laki yang ingin menyelidiki calon istrinya. Kita tidak boleh melakukan cara-cara di luar Islam, seperti berpacaran atau berkenalan di tengah jalan.

Jangan kada ingat, dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar, suara budaya.

Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta

pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

Awali pagi dan sanak dengan hikmah subuh di Perempat RRI Banjarmasin. Program ceramah agama Islam hadir setiap hari Senin sampai Minggu pukul 6 hingga 7 waktu Indonesia Tengah. Dengarkan tausiah dari para ustadz untuk menenangkan hati dan memperkuat iman. Hikmah subuh, penerang hati, cahaya iman. Hanya di Perempat RRI Banjarmasin.

0: Inilah Hikmah Subuh, Pro 4 RRI Banjarmasin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya Wan Kahfi ditemani rekan operator Akbar akan menemani Anda untuk pagi hari ini dan Sanak Pro 4, tepatnya di minggu ketiga di bulan Juni, di 21 Juni 2026. Dan pagi hari ini saya kembali bertemu dengan Ustazah Zia atau Hajah Murtaziah STHI MPDI dan Sanak Pro 4. Kami akan membahas tentang menyambut bulan menyambut tahun baru Islam, di mana di Muharram kali ini bulan kemuliaan dan momentum perbaikan diri. Anda kami ajak bergabung di 0895-3405-09539 dan di 0511-3252-602. Kami juga sekarang sedang bersiaran di live streaming kami di channel Pro 4 RRI Banjarmasin. Jadi silahkan, mungkin bagi Anda yang ingin bertanya bisa langsung tuliskan saja di live chat kami dan sana. Langsung saja kita akan menyapa beliau terlebih dahulu. Selamat pagi, assalamualaikum Ustazah Zia.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat Ustazah?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah, kita bertemu lagi hari ini Ustazah ya.
2: Ya, alhamdulillah. Okay. Mana sehat juga.
1: Alhamdulillah sehat Ustazah. Alhamdulillah. Di awal tahun baru Islam begitu ya. Karena mungkin orang hanya pahamnya tahun baru Masehi begitu ya Ustazah ya.
2: Ya, betul.
1: Dan kita juga punya tahun barunya sendiri begitu. Nah, iya. Mungkin saya dan juga para pendengar di rumah ingin mendengar begitu, apa sih yang harus kita lakukan di bulan Muharram kali ini agar menjadi satu tolak ukur untuk bisa lebih baik di tahun sebelumnya, Ustazah. Silahkan.
2: Iya, betul. Terima kasih.
1: Yeah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uuthi rahmatan lil alamin, nabiyyuna wa syafi'una wa habibuna wa sayyiduna Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Para kru yang ulun hormati, para pendengar jamaah Pro 4 dimanapun berada, alhamdulillah di pagi hari ini marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya jualah, sehingga kita diberikan taufik, kesehatan dan umur yang panjang sehingga bisa bertemu kembali di pagi hari ini. Salawat dan salam tak lupa semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat, kerabat dan para tabi'in sampai hari kiamat. Amin, amin ya rabbal alamin. Para pendengar rahimakumullah dimanapun Anda berada, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah dipertemukan kembali dengan bulan Muharram, bulan pertama dalam kalender Hijriah yang penuh kemuliaan. Muharram bukan sekedar pergantian angka tahun, tetapi momentum untuk berhijrah dari keburukan menuju kebaikan. Tahun baru Hijriah 1448 Hijriah yang sudah mulai kita masuki jatuh pada tanggal 17 Juni 2026. Dan ini menjadi momentum nasional untuk melakukan muhasabah, memperbaiki diri dan meningkatkan ibadah. Para pendengar yang ulun hormati, Muharram adalah bulannya Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash shuhuri 'indallahi 12 shahra. Inna iddatash shuhuri 'indallahi 12 shahra. Minha arba'atun hurum. Yang artinya, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12 bulan. Di antaranya ada 4 bulan yang dimuliakan. Al-Quran surat At-Taubah ayat 36. 4 bulan haram tersebut adalah bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, dan saat ini bulan Muharram. Dan yang keempat bulan Rajab. Pada bulan-bulan tersebut Allah melarang melakukan kezaliman dan mendorong manusia memperbanyak amal soleh. Dalam sebuah riwayat, Ibnu Abbas berkata, kezaliman pada bulan-bulan haram lebih besar dosanya dan ketaatan lebih besar pahalanya. Dan saat ini kita berada di bulan Muharram yang termasuk 4 bulan tersebut. Sahabat budaya rahimakumullah, bulan Muharram itu disebut bulannya Allah atau Syahrullah. Syahrullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Abdalus siyami ba'da ramadhani syahrullahil muharram." Puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah puasa pada bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Hadis riwayat Muslim. Para ulama menjelaskan bahwa penyandaran bulan Muharram kepada Allah sebagai Syahrullah, bulannya Allah, itu litta'zim atau kemuliaannya. Jadi subhanallah, bulan Muharram ini disebut bulannya Allah atau Syahrullah karena kemuliaannya. Yang kedua, di bulan Muharram ini kita bersama-sama memaknai makna hijrah, di mana kita tahu awal bulan hijriah diawali dengan bulan Muharram. Jadi hijrah itu bukan saja tempat berpindah, tetapi perubahan hidup. Perubahan hidup. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wal muhajir man hajara ma nahallahu an." Sesungguhnya orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang Allah. Hadis riwayat Bukhari. Jadi hijrah itu bukan sekedar angka ya, tetapi hijrah yang sesungguhnya ialah meninggalkan apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana juga disebut dalam hadis panjang di awal kitab Riyadhus Shalihin, ada sebuah hadis panjang tentang niat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut tentang hijrah ini. An Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala, سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. Hadis ini menceritakan tentang hijrah dari Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amal itu hanya tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Maka barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya adalah kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang ingin ia dapatkan, atau karena seorang perempuan yang ingin ia nikahi, maka hijrahnya adalah kepada apa yang ia niatkan tersebut. sahabat budaya rahimakumullah. Jadi di zaman Rasulullah itu, ketika hijrah itu ada bermacam-macam sahabat. Makanya beliau mengingatkan, barang siapa hijrah dari Mekah ke Madinah itu karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu dia akan mendapatkan pahala hijrah karena Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia, contoh dalam hadis ini disebutkan, karena misalkan ada perempuan di Madinah yang akan dinikahinya, maka dia akan mendapatkan itu, tapi dia tidak akan mendapatkan pahala akhiratnya. Dan barang siapa yang mungkin hijrahnya karena bisnis, mungkin ada yang bisnisnya di Madinah lebih banyak. Nah, jadi di sini Rasulullah mengingatkan bahwa dia akan mendapatkan pahala dunianya, tetapi tidak mendapatkan pahala akhirat. Jadi kembali lagi ke niat. Kembali ke Muharram, para pendengar yang dirahmati Allah. Dalam konteks kita, Muharram bisa diartikan hijrah dari lalai menuju taat, hijrah dari maksiat menuju ibadah, hijrah dari permusuhan menuju persaudaraan, hijrah dari putus asa menuju harapan. Semoga kita bisa lebih berhijrah dengan adanya momen Muharram ini. Para pemirsa rahimakumullah, sejarah penanggalan hijriyah dalam riwayat disebutkan, pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, para sahabat bermusyawarah menentukan awal kalender Islam. Jadi masa Abu Bakar itu masih belum menggunakan kalender hijriyah. Jadi kalender hijriyah berawal pada masa Umar bin Khattab, atau disebut pada masa tahun 17 hijriyah. Jadi Ali bin Abi Thalib mengusulkan agar awal tahun Islam dihitung dari peristiwa hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah, karena hijrah merupakan tonggak kebangkitan Islam dari Mekah ke Madinah. Maka lahirlah kalender hijriyah yang bisa kita nikmati sampai saat ini. Para pendengar rahimakumullah, adapun ada peristiwa penting di bulan Muharram ini. Salah satunya keselamatan Nabi Musa alaihi salam dan Bani Israel. Peristiwa paling monumental di hari Asyura nanti insyaallah, di hari yang ke-10 Hijriah, adalah penyelamatan Nabi Musa alaihi salam dan kaumnya dari kejaran Fir'aun atas izin Allah Subhanahu wa taala. Laut Merah terbelah sehingga Bani Israel bisa menyeberang dengan selamat, sementara Fir'aun dan bala tentaranya tenggelam. Sebagai bentuk rasa syukur, Nabi Musa alaihi salam berpuasa pada hari ke-10 Muharram. Ini salah satu peristiwa yang terjadi pada hari ke-10 Hijriah. Yang kedua, berlebuhnya kapal Nabi Nuh alaihi salam. Setelah banjir besar melanda bumi, kapal adalah bahtera Nabi Nuh alaihi salam akhirnya berlabuh dengan selamat di Bukit Zuhdi. Pada tanggal 10 Muharram, Nabi Nuh alaihi salam pun berpuasa. Pada hari tersebut sebagai bentuk rasa syukur atas keselamatan umatnya yang beriman. Itu kejadian kedua. Dan ada lagi kejadian-kejadian di 10 Muharram. Seperti diterimanya taubat Nabi Adam, ayah, ibu, bapak, ibunya manusia. Nabi Adam bertaubat dan Allah menerima taubat beliau di hari ke-10 Muharram. Kemudian juga selamatnya Nabi Ibrahim alaihi salam dari kubaran api Raja Namrud. Dan juga dikeluarkannya Nabi Yunus alaihi salam dari dalam perut ikan paus. Disembuhkannya Nabi Ayyub alaihi salam dari penyakit yang parah. Itu kejadian pada nabi-nabi terdahulu dan di umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terjadinya kesyahidan Husain bin Ali radhiyallahu anhu di pertempuran Karbala. Sahabat budaya rahimakumullah, maka umat Islam dianjurkan juga mengamalkan amalan. Salah satunya berpuasa. Kita nanti di hari ke-10 Muharram itu dianjurkan untuk berpuasa sunnah. Dianjurkan untuk menyertakan puasa Tasu'a, karena untuk membedakan antara umat-umat terdahulu. Jadi kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga dianjurkan untuk berpuasa di hari ke-10. Tetapi dianjurkan lagi juga untuk menambah selain hari ke-10, hari ke-9, supaya membedakan antara umat-umat terdahulu. Pahalanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, puasa di hari Asyura menghapus dosa setahun yang lalu. Hadis riwayat Muslim. Nah, jadi ini salah satu amalan untuk menghapus dosa yang telah kita lakukan satu tahun yang lalu. Selain juga mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila kita ikhlas mengamalkannya, maka kita akan mendapatkan pahala-pahala yang berlipat. Kemudian untuk Muharram di kondisi kita saat ini, para pendengar rahimakumullah, di Indonesia saat ini menghadapi berbagai macam tantangan. Banyak sekali media sosial yang mungkin berbagai pertentangan, kebencian, dan penurunan akhlak, krisis keteladanan, tekanan ekonomi, juga pengaruh negatif media sosial. Jadi Muharram, momen Muharram ini mengajarkan kepada kita untuk lebih berhijrah. Dalam artian berhijrah daripada menyebarkan berita-berita hoax dan untuk menuju tabayyun, artinya yang benar, hanya berita yang benar yang bisa kita sebarkan. Kemudian dari tadi kebencian, semoga dengan momen hijrah ini kita lebih mengeratkan persaudaraan kita dari konsumtif menuju hidup lebih sederhana. Jadi yang tadinya kita mubazir atau konsumtif, bisa kita berhijrah untuk lebih sederhana dan berhemat. Dan yang paling penting, dari lalai menuju ibadah. Semangat beribadah kita yang tadinya mungkin lemah, semoga dengan momen ini kita lebih semangat untuk beribadah dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu sebagai awal yang ingin saya sampaikan. Semoga membawa manfaat.
1: Amin ya Allah. Baik Ustazah, kita istirahat sebentar, nanti kita akan kembali setelah yang satu ini. Dan Dansana Pro 4 tetap bersama kami di Suara Budaya Banjar.
0: Kadang tanpa sadar kita ingin orang lain berubah sesuai mau kita. Ingin dia mengerti kita, mengikuti cara kita, bahkan menjalani hidup versi kita. Saat harapan itu tak terpenuhi, kita kecewa, lalu marah, lalu menyalahkan. Padahal sejatinya kita tidak pernah punya hak atas diri orang lain. Bukan atas pikirannya, bukan atas perasaannya, apalagi atas pilihan hidupnya. Tugas kita hanya satu, menyampaikan kebaikan dengan cara yang baik. Selebihnya, biarkan Allah yang menggerakkan hati. Kita boleh menasehati, tapi tidak berhak memaksa. Kita boleh berharap, tapi tidak berhak mengatur. Karena setiap orang punya perjalanan masing-masing, dan Allah sudah menyiapkan takdirnya sendiri. Seringkali luka hadir bukan karena orang lain jahat, tapi karena ekspektasi kita terlalu tinggi. Kita lupa, manusia tidak diciptakan untuk memenuhi keinginan manusia lain.
3: Maka hari ini sahabat kolbu, lepaskan keinginan untuk menguasai. Ringankan hati dari tuntutan berlebih. Belajar mencintai tanpa harus memiliki. Peduli tanpa harus mengendalikan. Ketika kita sadar bahwa kita tidak punya hak atas diri orang lain, hati akan lebih damai dan hubungan pun terasa lebih sehat. Semoga Allah ajarkan kita ada pencintai, tanpa melukai, dan ikhlas dalam melepaskan.

apabila seseorang mengerjakan sholat subuh, niscaya ia akan dapati banyak keutamaan. Di antaranya adalah, pertama, salah satu penyebab masuk surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, yaitu sholat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedua, salah satu penghalang masuk neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, tidaklah akan masuk neraka orang yang melaksanakan sholat sebelum terbitnya matahari, yaitu sholat subuh, dan sholat sebelum tenggelamnya matahari, yaitu sholat asar. Hadis riwayat Muslim. Ketiga, berada di dalam jaminan Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang sholat subuh, maka dia berada dalam jaminan Allah. Oleh karena itu, jangan sampai Allah menuntut sesuatu kepada kalian dari jaminannya. Karena siapa yang Allah menuntutnya dengan sesuatu dari jaminannya, maka Allah pasti akan menemukannya dan akan menelungkupkannya di atas wajahnya dalam neraka jahanam. Hadis riwayat Muslim. Keempat, dihitung seperti sholat semalam penuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang sholat isya berjamaah, maka seolah-olah dia telah sholat malam selama separuh malam. Dan barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka seolah-olah dia telah sholat seluruh malamnya. Hadis riwayat Muslim. Dan kelima, disaksikan para malaikat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, dan para malaikat malam dan malaikat siang berkumpul pada sholat fajar subuh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

bukan nasihat yang tak kuterima, namun caramu menasehati yang kadang menggoreskan luka. Imam Az-Zafi'i berkata, berilah nasihat kepadaku ketika kau sendiri. Jauhilah memberikan nasihat di tengah-tengah keramaian. Sesungguhnya nasihat di tengah-tengah manusia itu termasuk sesuatu pelecehan yang aku tidak suka mendengarnya. Jika engkau menyelisihi dan menolak saranku, maka

0: Depan, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Dasar Prokat masih mengawani bubuhan PN di Suara Budaya Banjar untuk pagi hari ini. Silahkan yang ingin bergabung di 0895-3405-09539 dan di 0511-3252602, atau juga Anda bisa menuliskan pertanyaan Anda melalui WhatsApp, melalui streaming kami dan Senak Pro 4 di channel Pro 4 at RRI Banjarmasin. Muharram, bulan kemuliaan dan momentum perbaikan diri, bersama Ustazah Zia pagi hari ini. Ustazah, kita mungkin sambil jalan nih menunggu penelpon yang bergabung. Ada beberapa titipan pertanyaan begitu Ustazah, yang mempertanyakan tentang di 10 Muharram. Apa makna atau pesan mendalam yang bisa kita ambil dari dari momen ini? Karena kan orang Banjar sendiri itu sangat sangat mempersiapkan diri sekali begitu untuk menyambut hari ini, di mana memang mereka berpuasa, kemudian juga mereka memasak bubur. Apalagi kalau bubur Asyura orang Banjar tuh identik dengan 41 macam isian begitu. Ustazah, apa yang pesan yang ingin disampaikan dari 10 Muharram ini?
2: Ya, terima kasih. Memang di masyarakat kita Banjarmasin, alhamdulillah ya, religius, alhamdulillah. Pesan utama dari 10 Muharram yang kita tahu, memang yang pertama itu mengamalkan sunnah ya, puasa di 10 Muharram. Dan tentunya banyak umat Islam di Banjarmasin juga mengamalkan sunnah tasua. Tasua itu di hari ke-9. Bahkan ada juga riwayat yang mengatakan bisa dengan 10, 9, atau misalkan kelupaan atau ada halangan bisa juga dengan 10 dan 11 untuk menyalahi atau membedakan dengan kaum Bani Israel ya. Berkaitan dengan masyarakat di Banjarmasin, alhamdulillah, memang salah satu amalan yang dianjurkan itu berpuasa salah satunya, kemudian juga bertaubat, melakukan amal-amal soleh, menyantuni anak yatim, dan bersedekah. Nah, di sini bersedekah yang luar biasa, yang menjadi tradisi kita mengamalkan memasak bubur sama-sama, kemudian berbagi kepada semuanya, walaupun keadaan berpuasa ya, sebagian itu masih banyak berpuasa dan lalu berbagi. Dan ini ada kearifan lokalnya juga ya. Akhirnya banyak ada isian-isian yang bermagai macam sayuran yang mungkin tidak kita dapatkan di luar sana.
1: Lalu ada banyak ungkapan begitu yang menyebutkan bahwa ini adalah hari rayanya para anak yatim piatu begitu, Ustazah.
2: Iya, betul.
1: Kenapa tuh?
2: Iya. Jadi 10 Muharram ini salah satu amalan yang dianjurkan Nabi kita itu menyantuni anak yatim. Yang dalam sebuah riwayat yang artinya barang siapa yang menyantuni itu mengasih sayangi atau mengusap kepala anak yatim ya. Jadi di masyarakat kita mengusap itu bukan berarti hanya mengusap ya. Kalau aja ada anak yatim diusap lalu sudah gitu ya, tidak ya. Tetapi dalam artian mengasih sayangi lebih, karena pahala yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala yang dari setiap helai rambutnya itu menggugurkan dosa-dosa kita. Jadi terlebih di hari ini ya, di 10 Muharram ini, walaupun di hari-hari lain juga kita dianjurkan untuk menyantuni anak yatim. Dan di tradisi kita itu dinamakan hari rayanya anak yatim ya. Jadi saling mengingatkan, yang mungkin tadinya agak lupa mana tetangga kita ternyata ada yang anak yatim ya. Ketika nanti pas 10 Muharram biasanya saling-saling mengingatkan, dan mungkin ada tetangga dekat atau keluarga yang tadinya kita sibuk dan akhirnya di apa namanya di hari anak yatim ini kita lebih lagi untuk beramal, untuk menyantuni, memberi nafkah, dan bukan hanya kepada anak yatim ya, tapi kepada keluarga. Dalam sebuah riwayat juga disebutkan barang siapa yang meluaskan nafkah kepada keluarganya, ini kepada bapak-bapak ya, pada hari itu artinya diberikan nafkah lebih, maka Allah akan meluaskan rezekinya di tahun itu di selain 10 Muharram. Jadi luar biasa ya.
1: Lalu Ustazah, di bulan Muharram ini begitu, ini kan tidak terlalu banyak begitu kalau kita berbicara masalah tahun baru, orang lebih identik dengan tahun baru Masehi. Mungkin kalau orang-orang yang sudah berumur atau memang orang-orang yang sudah hidup sebelumnya begitu, ini kan paham ya dengan tahun baru Islam. Tapi tidak dengan anak-anak zaman sekarang nih Ustazah. Bagaimana cara mengedukasi mereka agar mereka tidak terlena dengan perayaan tahun baru Masehi, tapi lebih apa ya, lebih memperdekatkan diri kepada Allah pada momen dari tahun baru Islam ini sendiri Ustazah?
2: Iya. Memang perubahan zaman tidak bisa kita lupakan ya. Karena saat ini kita banyak menggunakan tahun baru Masehi di sekolah, di mana-mana, di keseharian kita. Tetapi tahun baru Islam ini lebih kita semarakkan juga untuk memberikan mereka keteladanan ya. Memang adanya krisis keteladanan, anak-anak kita mendapatkan informasi-informasi lebih banyak. Tetapi berkaitan dengan tahun baru Islam kayaknya sepi gitu ya. Kalau tahun baru Masehi, Masya Allah, luar biasa ya. Nah, jadi tugas kita sebagai orang tua, sebagai keluarga, sebagai masyarakat Islam untuk menyemarakan. Dan alhamdulillah di sekolah-sekolah kita ya, biasanya di sekolah, sebagian sekolah itu mengadakan pawai menyambut tahun baru Islam. Itu salah satu edukasi untuk anak-anak bahwa ini loh tahun baru kita, tahun baru Islam. Kemudian juga di, mungkin di masjid-masjid juga enggak terlalu ya, tetapi banyak di media sosial, konten-konten misalkan, atau ceramah-ceramah, dan juga, dan itu salah satu usaha kita ya untuk membumikan atau mensyiarkan dan menyemarakkan tahun baru Islam.
1: Lalu apa tantangan terbesar dari negara kita Ustazah? Negara kita kan terkenal sebagai umat Islam terbanyak di dunia begitu. Saya sudah berkunjung ke beberapa daerah atau negara di momen tahun baru Islam, karena kalau saya sendiri memang tidak merayakan tahun baru Masehi, dan biasanya saya pergi ke beberapa negara itu di tahun baru Islam untuk melihat atau merasakan momen atau euforia yang ada di sana. Saya merasakan berbeda Ustazah dengan apa yang ada di sini, di mana itu mungkin hanya di beberapa daerah ya yang memang betul-betul kental budaya keislamannya, rasa dari tahun barunya begitu. Tidak seperti negara, beberapa negara yang saya kunjungi itu yang memang benar-benar di hari itu betul-betul dirayakan oleh umat-umat Islam yang ada di sana begitu Ustazah. Apa menjadi tantangannya di negara kita sendiri?
2: Ya, sebagai negara terbesar umat Islam di dunia ya, Masya Allah, memang tantangan kita untuk pengamalan. Pengamalan bagaimana mengamalkan, menanamkan inti Islam itu sendiri ya. Seperti yang kita ketahui, tantangan pendidikan utamanya ya, pendidikan kita saat ini dan berimbas kepada akhlak. Nah, jadi memang tugas kita untuk lebih menyemarakkan kembali, kita sebagai orang tua kembali mendidik anak-anak kita bagaimana menyemarakkan versi kita, kemudian mengajak remaja masjid, kemudian mengajak masyarakat. Tapi inilah tantangan kita ya, beda sekali dengan Agustusan misalkan.
1: Betul.
2: Atau dengan tahun baru yang Masehi, kita tahu semua ya, biasanya tahun baru Masehi bakar-bakar misalkan. Itu hampir apa sudah kita ketahui bersama ya. Tetapi ketika tahun baru Islam, euforianya memang kurang ya. Nah, itulah mungkin apa tantangan kita. Kemudian juga bagaimana kita khususnya nih remaja-remaja di masjid kita arahkan bisa bagaimana untuk menghidupkan dengan muhasabah misalkan di dalam Umar bin Khattab misalkan ada sebuah perkataan beliau yang disampaikan, hasibu qabla an tuhasabu, hasibu maka evaluasilah diri kalian sebelum kita dievaluasi. Nah, jadi ini sebenarnya bisa kita lebih apa arahkan kepada anak-anak remaja kita bagaimana mengevaluasi di awal tahun baru ini. Jadi bukan hanya di awal tahun baru Masehi ya. Iya.
1: Lalu Ustazah, mungkin ya kalau kita-kita yang pernah merasakan mengenyam pendidikan di paling dasar atau basic itu TK begitu ya. Ataupun juga SD yang memang akan ada beberapa sekolah yang mungkin mengadakan acara pawai tahun baru Islam begitu. Tapi kan ini menjadi lebih spesifik hanya untuk anak-anak kan ya Ustazah ya. Lalu kemudian juga yang terhighlight dari Muharram ini sendiri adalah ininya apa namanya 10 Muharramnya atau hari Asyuranya, bukan di tahun barunya, di mana memang beberapa orang yang memang paham kan biasanya ada amalan-amalan misalnya melakukan doa tutup tahun, lalu melakukan doa awal tahun. Kemudian juga ada yang mengatakan bahwa harus minum apa? Bukan harus ya, susu. Tapi dianjurkan susu putih ya.
2: Iya.
1: Dengan makna filosofinya begitu, tapi tidak semua orang tahu, hanya segelintir orang yang tahu begitu. Karena yang terhighlight hanyalah pawai untuk anak-anak. Kemudian 10 Muharramnya hari Asyura, dan itu sebagai hari raya orang anak-anak yatim piatu begitu. Ustazah, apa yang masih belum maksimal, apakah dari segi dari segi kesamarataannya dalam perayaannya, atau mungkin dalam mohon maaf begitu dari para orang-orang yang misalnya seperti ustazah yang belum maksimal dalam menyemarakan atau memberikan euforia dari tahun baru ini sendiri Ustazah, atau seperti apa?
2: Ya, memang ya, kayaknya memang kalau kita lihat bisa dua-duanya ya. Yang pertama kurang semaraknya kita rasakan ya. Memang yang kita lihat sementara di sekolah anak-anak bahkan mulai jenjang TK ya, bukan ya. SD lagi ya. Kebetulan anak saya di TK, di awal tahun baru itu Masya Allah para ustazahnya ngajak pawai. Nah, jadi entah mengerti ya, mudah-mudahan sebagian mengerti bahwa ini loh pawai untuk tahun baru Islam. Artinya di tingkat pendidikan TK, SD, SMP, SMA. Untuk tingkat yang lain, untuk mahasiswa mungkin juga ada momennya ya. Tapi untuk di masyarakat sendiri untuk tahun ini, alhamdulillah di sebahagian kita, di khususnya di majelis-majelis ya, kebetulan pemerintah Kementerian Agama kemarin mengadakan khataman massal khusus di tahun baru Islam. Itu sebagai upaya menyemarakkan tahun baru Islam dan menghidupkannya di masyarakat. Kemarin itu kita di Kementerian Agama mengarahkan kepada kita untuk mengisi khataman di majelis-majelis taklim beserta ibu-ibu. Jadi setelah mengaji, membaca Al-Quran, berbagi misalkan berbagi jusnya, jadi bukan hanya di Ramadan ya, di awal tahun tadi di tepatnya di Rabu ya, tadi ya Rabu 17 Juni, setelah mengadakan mengaji, kemudian kita khataman bersama-sama sama 100.000 khataman se-Indonesia. Itu sebagai langkah upaya pemerintah khususnya ya, alhamdulillah, menyemarakkan Tahun Baru Islam. Dan mungkin tidak begitu berasa masih di masyarakat kita ya, yeah. Bagi yang ke majelis taklim, yang kebetulan kita khataman bisa merasakannya. Tetapi bagi masyarakat yang lain mungkin belum begitu terasa. Dan
1: tidak,
2: inilah
1: tugas-tugas ya, kita ya. Tidak general akhirnya ya.
2: Iya. Tetapi alhamdulillah paling tidak ini salah satu usaha yang berbeda dari tahun dulu ya. Tahun dulu alhamdulillah di majelis-majelis taklim yang kebetulan kita apa namanya, kita bina, alhamdulillah mengadakan khataman. Dan mereka senang juga ya, oh, ternyata bukan seperti yang Pian bilang tadi, bukan hanya sekedar doa awal tahun, akhir tahun. Oh, alhamdulillah sekalinya kita berkhataman kayak gini. Nah, jadi itu salah satu bentuk usaha kita. Dan alhamdulillah mereka sangat antusias. Dan mudahan tahun kita pulang, mudahan kita lebih ramai lagi katanya. Jadi ini memang perlu kita apa namanya,
1: galakan.
2: Nah, iya betul. Tinggi.
1: Lalu apakah ada saran nih dari ustazah begitu? Siapa tahu juga didengar oleh para ustadz-ustazah yang lain, atau para mubalik yang lain, ataupun juga pemerintah begitu. Bagaimana apa yang harus kita lakukan begitu agar euforia ini tuh menjadi jauh lebih hidup dan lebih general begitu di tahun yang akan datang, ustazah?
2: Ya, alhamdulillah ya, berkat pengalaman tadi itu yang saya rasakan khususnya itu di lingkungan terkecil kita, di binaan kita, di masyarakat, artinya ada dampak ya. Mudah-mudahan kedepannya bukan hanya sekedar khataman, dan tentu khataman ini tetap kita lestarikan karena berawal daripada kita mengaji. Semoga seperti mana kita membaca doa pagi ya, zikir pagi itu, semoga nanti hari-hari kita mendapat kemudahan, keberkahan di apa, di sisa hari kita. Nah, begitu juga ketika kita mengaji di awal tahun, semoga nanti Allah mudahkan segala urusan kita di sepanjang tahun. Dan kedepannya mudah-mudahan bukan hanya sekedar mengaji ya, tetapi bisa juga nanti dengan festival maulid misalkan, itu kan lebih apa namanya, jangkauannya lebih kepada masyarakat. Bagi
1: dulu,
2: yang tua
1: dulu rame ya Bu ya, ustazah ya, tapi sekarang kayak kurang sekarang ya.
2: Iya, jadi dulu kayak festival maulid itu hidup ya.
1: Betul.
2: Nah, jadi itu lebih jangkauannya lebih luas ya. Banyak sekali kita senang ya bagi orang tua, anak-anak, remaja. Nah, ini yang mungkin bisa tugas kita menghidupkan kembali ya. Walaupun sebenarnya untuk grup-grup nasyid dan maulid itu banyak sebenarnya di masyarakat kita. Cuman untuk skala apa namanya, besar itu yang perlu kita gerakkan kembali. Mudah-mudahan bisa ya.
1: Amin ya rabbal alamin. Lalu ini kan yang apa ya, kalau anak-anak mungkin bisa kita didik ya ustazah ya, untuk bisa mengenal sejak dini begitu. Dan mungkin orang-orang tua juga masih banyak yang melakukan tradisinya di satu Muharram dan di bulan Muharram ini sendiri begitu ustazah. Tapi kan yang menjadi tantangan terberat tuh adalah para Gen Z begitu ustazah. Bagaimana nih mengedukasi mereka?
2: Iya, ini tantangan juga ya, karena untuk Gen Z ini banyak lebih kepada media sosial ya.
1: Betul.
2: Nah, jadi ini tugas-tugas kita sebenarnya sebagai orang tua, guru agama. Biasanya kita sebagai guru agama itu memang saat ini digalakkan untuk apa namanya, lebih dakwah, bukan hanya sekedar dakwah dengan lisan, tetapi dengan media sosial ya. Ini tantangan kita, walaupun sebenarnya pada kenyataannya untuk media sosial ini bagi kita sebagai orang tua ini luar biasa ya. Betul. Karena harus belajar lagi. Kalau anak-anak biasanya justru cepat mereka menyerap informasi dari sana. Nah, jadi semoga dengan apa namanya dakwah kita dengan di media sosial ini semakin menyemarakkan lewat apa dakwah kita di sana ya.
1: Oke, terakhir nih ustazah, mungkin sebagai closing statement kita juga, apa yang mau disampaikan kepada pemerintah nih, dan juga sedikit pesan untuk para pendengar kita kaum muslimin dan muslimat di luar sana ustazah.
2: Ya, terima kasih. Untuk penutup, semoga Muharram ini menjadikan masyarakat kita, keluarga kita, dan bangsa kita menjaga kerukunan. Karena di Banjarmasin ini kental dengan religiusnya ya, memiliki tradisi pengajian, majelis taklim, kemudian cinta kepada ulama. Nah, dengan momen Muharram ini, semoga kita bisa tetap menjaga kerukunan, menjaga kehormatan masjid, mempererat silaturahmi, dan membangun akhlak generasi muda. Nah, karena walau bagaimanapun kita tidak bisa menutup mata bahwa generasi muda kita saat ini banyak yang tantangannya, terutama gawai ya, dan menurunnya budaya membaca Al-Quran. Jadi kita tingkatkan lagi dari unit terkecil kita, dari keluarga. Semoga kita bisa menggalakkan membaca Al-Quran. Kemudian kita sebagai orang tua, semoga bisa lebih meluangkan waktu kita pada anak-anak kita, bukan hanya sekedar fisik, tetapi dengan kehadiran total. Kita nasihati, kita bimbing, sehingga sosok ayah ibu itu memang benar-benar hadir. Dengan adanya kehadiran kita sebagai orang tua, meminimalkan hal-hal yang tidak diinginkan bagi generasi kita. Ya, mungkin itu salah satunya pendekatan kita. Semoga anak-anak kita tertanam lagi ilmu agamanya melewati keluarga kecil kita, dan di momen Muharram ini sebagai momen hijrah kita dari yang tadinya kurang baik menjadi lebih baik, insyaallah.
1: Amin ya rabbal alamin. Sedikit mungkin apa yang mau disampaikan untuk pemerintah agar setidaknya jauh lebih baik, atau jauh lebih apa ya, lebih meriah begitu dari tahun ini ke tahun depan begitu, Ustazah?
2: Iya, untuk pemerintah, alhamdulillah ya, yang kita apa rasakan tadi, alhamdulillah sudah sangat baik. 100.000 khataman masal untuk masyarakat yang awalnya kita baca sama-sama di majlis dan kita khatam sama-sama melewati Zoom meeting ya, walaupun online gitu, itu sangat terasa alhamdulillah. Dan kedepannya mudah-mudahan ada lagi semacam yang lebih menjangkau, contohnya misalkan kayak festival maulid misalkan, dalam skala yang lebih besar gitu ya. Amin. Jadi supaya lebih terasa, mudah-mudahan nanti pemerintah kita bisa apa mengadakan ini ya. Mudah-mudahan itu salah satunya syiar kita sebagai umat Islam ya.
1: Baik Ustazah, terima kasih banyak sekali lagi sudah bersama kami di sini untuk menyampaikan topik yang menarik pagi hari ini. Sehat-sehat Ustazah, nanti kita bertemu lagi di lain kesempatan. Dan Dasana Perompet, saya juga berterima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami di pagi hari ini. Salah hilaf mohon maaf, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Hikmah Subuh, Pro 4 RRI Banjarmasin. Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar, suara budaya.

Desa Anak Perempat, warga Desa Danau Terate, Kecamatan Bajang, Kabupaten Hulu Sungai Utara, lega saat sebuah mobil tangki pengangkut air bersih tiba di Desa Bubuhan Sidin. Bantuan air bersih nang ini berasal dari Polres Hulu Sungai Utara, di sekaligus dalam rangka peringatan Hari Bayangkara ke-80 tahun. Pelepasan mendistribusian air bersih dilakukan secara simbolis oleh Wakapolres Hulu Sungai Utara, Kompol Sony F.L. Gaul, dan dalam kegiatan yang itu tadi sebanyak 3.000 liter air bersih berhasil didistribusikan ke 18 kepala keluarga penerima manfaat, di mana bantuan yang itu tadi disambut antusias oleh warga yang merasa terbantu dengan hadirnya Polri di tengah masyarakat melalui program sosial yang langsung menyentuh ke kebutuhan warga. Kapolres Hulu Sungai Utara KBP Agus Nurianto melalui Kasih Humas Polres Hulu Sungai Utara Ibtu Asep Hudzainur menyampaikan bahwa kegiatan yang ini merupakan upaya dari pereratan hubungan antara Polri lawan masyarakat sekaligus bantuan gesan masyarakat yang sedang membutuhkan air bersih, di mana Polres Hulu Sungai Utara juga berupaya hadir kada hanya dalam menjaga keamanan lawan ketertiban, tapi juga memberikan manfaat nyata melalui kegiatan sosial kemasyarakatan. Demikian Nasrah Kabar Perempat, terima kasih, salam budaya.

Suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Pro4 Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro4 Banjarmasin, suara budaya Banjar, suara budaya.

Selamat pagi dari anak Pro 4 yang mungkin baru saja stay tune di Pro 4 RRI Banjarmasin. Di cuaca pagi kota Banjarmasin yang cerah ya, pas banget buat yang pengen car free day-an, pengen olahraga dulu di pagi hari ini, menikmati suasana segar di kota Banjarmasin sambil kulineran pagi-pagi ya. Udah siap untuk berburu kuliner-kuliner khas Banjar yang mungkin jarang Anda temui, bisa ditemui ya di pasar terapung, siring, menara pandang, dan sanak perempat yang lagi ramai banget, karena memang momennya pas banget. Car Free Day udah kembali dihadirkan. Dan tapi tadi ada yang informasiin juga bahwa katanya ada beberapa daerah tuh hujan pagi hari ini. Gimana nih di daerah dan sanak perempat, apakah juga hujan atau memang cerah dan Anda pun juga sedang beraktivitas pagi nih?

0: Kepulauan Bangka Belitung, syarat pesona budaya serta kearifan lokalnya. Dan salah satunya yang memiliki nilai strategis dan filosofis bagi kehidupan masyarakat Bangka Belitung adalah budaya nganggung. Nganggung sederhananya adalah membawa makanan berupa nasi, lauk pauk, kue, dan buah-buahan dari rumah masing-masing yang diletakkan dalam dulang dan ditutup dengan tudung saji warna-warni yang didominasi warna merah, kuning, dan hijau. Terbuat dari anyaman daun pandan, lalu diangkat atau dianggung ke tempat acara berlangsung pada saat perayaan hari-hari besar Islam, menyambut tamu kehormatan saat duka cita atau kematian, pesta panen, pesta pernikahan, acara-acara resmi pemerintah daerah, dan lain sebagainya. Bagaimana tradisi nganggung ini muncul hingga begitu melekat dalam kehidupan orang Bangka Belitung? Hal itulah yang memantik rasa ingin tahu kami hingga membawa langkah untuk bertandang ke pundok seorang budayawan yang juga pemerhati sosial budaya Bangka Belitung, Ahmadi Sofyan.
1: Artinya mengangkat dan membawa sesuatu. Nah, itu nganggung. Nganggung. Apa yang dibawa itu adalah dulang yang tertutup dengan tudung saji. Sejarahnya, menurut para orang tua dulu, ini adalah bijaksananya, arifnya para ulama pada masa silam di Bangka Belitung. Ketika animisme, artinya orang masih membawa makanan ke pohon, membawa sesaji ke hutan, itu oleh ulama bagaimana itu diarahkan ke sebuah acara atau ke masjid terutama, lalu didoakan dengan tahlilan segala macam. Nah, asiknya lagi di Bangka Belitung itu dibawa dengan menggunakan dulang. Kalau zaman dulu tuh dulangnya kuning. Dulangnya itu kuning, bukan taksi yang sekarang nih. Itu benar-benar dulang kuningan itu dulu zaman dulu. Dan ditutup dengan tudung saji yang warnanya tiga warna, merah, kuning, dan hijau. Itu berbentuk cembung, tidak berbentuk segala macam. Warnanya cuma tiga dan ukirannya itu sama, aturan warnanya itu. Bentuk dari harmoninya.
0: Lalu, apa nilai dan makna simbolik yang tersirat di balik kebiasaan nganggung nan unik? Ahmadi Sofyan yang dikenal masyarakat dengan panggilan Atok Kulop ini kembali menyampaikan pandangannya.
1: Memiliki filosofi kehidupan yang luar biasa karena itu makan bersama, bukan makan curang. Tetapi di lain sisi itu bentuk rasa syukur mengajari kita hidup bahwa apa yang ada di depan kita itulah yang kita nikmati. Karena ketika kita menghadapi dulang yang ditutup tudung saji, kita tidak tahu isinya makanannya apa. Kalau nasi lauknya apa kita tidak tahu, tiba-tiba lauk yang kita enggak demen, yang kita enggak renyek, kita enggak berselera. Yang di tempat kawan kita renyek. Nah sudah, yang di depan kita nikmati. Tidak usah kita ngaleh ke tempat kawan.
0: Mempertahankan tradisi haruslah menyentuh segala aspek, mulai kebiasaannya yang terus-menerus dilakukan generasi ke generasi, hingga menjaga hal-hal terkecil dan adab yang mesti ditaati dari sebuah tradisi. Begitupun dalam tradisi nganggung, dulang dan tudung saji yang begitu khas, hendaknya jangan pernah tergeser oleh rantang atau nasi kotak.
1: Jadi yang namanya nganggung itu membawa makanan yang diletakkan di dalam piring, disajikan tertata di dalam dulang, ditutup dengan tudung saji. Nah, tudung sajinya inilah yang seringkali agak melenceng. Nah, oleh karena itulah tugasnya para budayawan, tugasnya para sejarawan bersama pemerintah bagaimana nganggung yang sesungguhnya. Termasuk cara membawa dulang. Membawa dulang itu setara dengan kepala atau bisa di atas kepala atau setara dengan kepala. Jadi nganggung tidak bisa dibawa sembarangan.

0: Dibutuhkan peran dari generasi tua sebagai pengarah dan generasi muda sebagai pewaris yang tak boleh kehilangan gairah. Maka budaya akan terjaga.
1: Mendiki mana tiap kali hari raya Islam nganggung buka?
2: Menganggung di kampung nih biasa ya. Paling misal pas ada orang ninggal tuh, nige hari, nuju hari, nyelawe, ngenaun tuh biasa ya.
3: Semalam barulah kami nganggung, ada keluarga ninggal di kampung.
0: Mendengar apa yang disampaikan beberapa masyarakat tadi, maka patutlah disyukuri jika nganggung masih terjaga hingga kini. Nganggung yang melambangkan toleransi dan saling menghormati penuh harmoni harus terus dijunjung tinggi. Nganggung nan agung mesti tetap dianggung dan dijunjung. Bila kangkung di pinggir perigi banyak berenang si ikan betok. Bila nganggung tak ada lagi tudung saji jadi alat tanggung. Salam nganggung, salam budaya.

udah mulai panas di luar dan sana Pro 4, dan mungkin yang sudah siap atau baru pulang dari aktivitas olahraga atau car free day-annya, terus kemudian siap-siap mandi, but jangan lupa dan sana Pro 4, jangan langsung mandi buat Anda yang keringetan, apalagi di suhu udara yang panas di luar sana, terus kemudian baju dan keringetan basah gitu dan sana Pro 4, biasakan jangan mandi dulu, jadi harus dijeda dalam waktu 5-10 menit, istirahat sebentar, sesuaikan lagi kondisi tubuh Anda, suhu badan Anda sesuai dengan suhu ruangan saat Anda selesai beraktivitas dengan panas-panasan atau berkeringat tadi dan sana Pro 4, jangan lupa untuk dilap dulu keringatnya dengan tisu minyak begitu ya, atau handuk bersih yang memang khusus untuk menyapu keringat Anda. Setelah 5-10 menit baru Anda bisa mandi ya, agar yang pertama untuk menghindari jamur dari keringat itu sendiri, dan kemudian kedua adalah untuk badan agar tidak kaget nih, karena pada saat suhu badan dalam kondisi panas atau dingin begitu ya, terus kemudian apalagi dalam kondisi suhu badan yang panas begitu dan sana Pro 4, dan kemudian langsung dibawa mandi, itu biasanya akan uap panasnya itu akan terkungkung di dalam dan biasanya akan menjadi meriang dan sana Pro 4. Jadi usahakan untuk menyesuaikan dulu suhu badan Anda sesuai dengan suhu ruangan saat Anda terakhir berada setelah pulang dari tempat aktivitas atau kegiatan olahraga pagi hari ini. Dan buat Anda yang mungkin ingin bersiap-siap untuk menuju ke satu acara resepsi pernikahan ataupun acara lainnya, mudah-mudahan selamat sampai tujuan dan have fun di hari Minggu Anda.

PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan.

Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: tentang Piala Dunia?
1: Eit,
0: hadangi dulu, dengar rekening.
2: Hey, bersiaplah saat bahagia.
0: Dan sana, para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Umpati tarus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Kada hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar haja. Tapi pian jua bisa mendapatkan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai pian jua bisa terlibat dan bergabung secara live di Pro4. Ayo dang sanak, warnai hari-hari pian lawan program-program RRI dari dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Akbar, Proapat Banjarmasin, Himung Banar, kita ucapkan selamat Gasan RRI Banjarmasin.
1: Himung Banar banyak menyiarkan program-program berkualitas.
0: Nah,
1: dan selamat juga untuk RRI Banjarmasin yang sudah bisa menyiarkan langsung
0: Piala Dunia 2020
1: Anang. Iya. Mudah-mudahan. Jadi tonton terus dan standby terus di RRI Banjarmasin, di subscribe, di follow media sosialnya, didengarkan radionya.
0: Bujur benar. Iya.